0: Ikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
3: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
4: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
3: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
4: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
3: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
4: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
3: Terus, kenapa kamu tetap mau?
4: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
3: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
4: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
3: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
4: Amin. Makasih ya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya, untuk kita bisa ikuti bersama ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi 10 Mei 2026. Sambil menunggu untuk tersambungnya dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, kita sudah tampaknya kita bersama dengan pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Bu Dian. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya cerah hari ini.
0: Cerah banget ya. Baik. Habis pulang dari jalan-jalan, Bu. Bisa kalau hari Minggu kan hari yang paling enak buat jalan pagi gitu ya.
1: Pulang-pulang perutnya kenyang.
0: Iya, karena sekalian beli sarapan ya.
1: Bukan beli, ada yang traktir.
0: Oh gitu, enak banget.
1: Lontong lodeh.
0: Lontong lodeh pagi-pagi. Tapi di sana juga ini ya, Bu ya, banyak Car Free Day ya.
1: Ya, kalau di daerah biasanya daerah GKB Bang.
0: Kalau di tempat Ibu?
1: Kalau ini nggak ada ya, GKB yang sering.
0: Oke, jadi Ibu kalau misalkan GKB mau jalan pagi ke GKB dulu?
1: Iya sih.
0: Oh, agak jauh ya Bu ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Lumayan.
0: Tapi memang sih ya, di sana itu enak banget. Saya biasanya suka ini loh Bu, kalau misalkan di situ kan ada rumah sakit ya? Rumah sakit Petro
1: oh,
0: ya?
1: Iya.
0: Di belakangnya itu kan ada orang jualan banyak banget kayak kantin gitu. Masih ada nggak ya di situ?
1: Kayaknya masih ada.
0: Masih ada ya? Ada jual bakso, ada jual mie ayam, ada jus. Jusnya itu jumbo-jumbo. Enak bener ya. Bu, minggu ini Ibu agendanya ngapain aja, Bu?
1: Gak ngapa-ngapain.
0: Kemarin gak ke Surabaya, Bu? Lihat Festival Rujak Ulek?
1: Enggak. Iya. Enggak tuh.
0: Enggak lihat ya?
1: Oh iya, selamat ya buat RRI.
0: Iya. Iya, terima
1: kemarin
0: kasih.
1: Kemarin
0: kenapa, Bu?
1: Yang kemarin yang...
0: Kemarin yang mewakili itu teman-teman dari DWP begitu Bu. Ya kok Ibu nyari penyiarnya kagak ada Bu. Ada teman-teman DWP yang mewakili RRI Surabaya. Heboh meriah.
1: Mbak Ana tuh.
0: Iya, karena Mbak Ana ikut DWP juga kan ya Bu.
1: Mbak Ana tuh.
0: Ada Mbak Ana, ada Mbak Ika, ada Mbak Devi, sama satu lagi ada Mbak Nia. Ada 4 orang. Jadi satu grup itu hanya bisa 4 orang.
1: Kayak kemarin.
0: Gak ada, Mbak Ayu kemarin gak ikutan. Cuman mungkin memeriahkan, turut memeriahkan
1: oh,
0: begitu
1: gitu.
0: Ya
1: oh, gitu.
0: Betul, kemarin juga ada Mbak April sih sebenarnya. Tapi beda ini, beda iya, tapi beda ini, beda apa? Beda grup begitu ya. Tapi kemarin
1: oh, gitu.
0: Ada,
1: gak,
0: iya
1: gak.
0: Kalau Mbak April itu ini, apa namanya, mewakili teman-teman dari SWK, Sentra Wisata Kuliner UMKM Bu ya.
1: Oh gitu.
0: Betul.
1: Iya, dek, kangen sama Mbak April. Salamnya
0: iya.
1: Kan sama Mbak
0: April. Siap, nanti saya sampaikan salamnya ya.
1: Ya, gitu.
0: Baik, terima kasih Bu.
1: Semakin berprestasi.
0: Amin.
1: Tepatnya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali begitu ya. Kendati saya juga tidak turut hadir untuk menyaksikan secara langsung, tapi saya menyaksikan secara langsungnya di HP ya. Karena di beberapa kanal media sosial milik influencer di Kota Surabaya itu fokusnya ke sana semua, ke Festival Rujak Ulek begitu ya. Ada kemarin itu yang live siapa aja, banyak sih. Kemudian juga seru banget ya, kostumnya itu apa namanya, jersey. Kemudian juga yang bikin lucu itu adalah masyarakat yang menggunakan pakai jersey, tapi juga ini apa namanya, kostumnya heboh-heboh begitu ya. Jadi gak cuman pakai jersey doang gitu aja, kayak orang sepak bola pada umumnya, karena ini adalah bertemakan Rujak Poria, juga harus heboh begitu ya. Jadi mulai dari aksesoris bandonya, kacamatanya ya, RRI juga gak kalah heboh dengan wig yang warna-warni ya. Kemudian juga di meja itu juga tertata ada lapangan bola mini begitu ya, kemudian juga ada bola-bola pada umumnya, jadi semacam replika begitu. Kemudian juga kalau kemarin saya melihatnya di beberapa tenan yang lain, itu juga gak kalah heboh pakai bandu. Bandunya itu apa namanya, ada bola-bolanya gitu ya. Jadi lucu-lucu ya. Gak kalah juga, rata-rata pakai kacamata semua ya. Kemudian juga jersey-nya juga unik-unik. Kemudian juga apa ini, yang menjadi komplementarinya mereka itu gak cuman jersey aja, bahkan niat banget loh. Sepatunya itu bukan sepatu cat pada umumnya atau sepatu sneaker begitu ya, tapi lebih sepatu bola juga ya. Keren banget. Totalitas tanpa batas namanya ya. Dan luar biasanya banyak yang kemudian juga menyabet juara kategori penyaji terbaik begitu ya. Enggak cuman RRI tapi ada banyak juga, ada sekitar 40 penghargaan untuk kategori penyaji terbaik ya, dan salah satunya adalah RRI Surabaya. Dan teman-teman UMKM juga banyak yang berhasil meraihnya juga begitu ya. Apakah kemarin Anda juga menjadi salah satu masyarakat yang juga menyaksikan bagaimana meriahnya, gegap gempitanya Festival Rujak Ulek yang diselenggarakan di Surabaya Expo Center? Dari jam 4 sore itu daerah situ udah agak-agak macet ya. Kemudian pada pukul 18 ini gongnya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemarin pulangnya berapa pendengar? Ya, kita masih menunggu ya untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus untuk bisa kita simak bersama jalannya Ekaristi di Minggu pagi 10 Mei 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya bersama dengan Romo Agustinus Hutrin SPD dengan tema Minggu Paskah 6. Jadi silang gereja di edisi hari ini 10 Mei 2026 kita masih untuk menunggu untuk bisa tersambung dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya untuk bisa mengikuti jalannya Ekaristi Minggu ini pukul 8 hingga pukul 9 dengan tema Minggu Paskah 6 yang nanti doa dan juga jalannya ibadah atau Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Agustinus Hutrin SVD. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Kita tinggalkan sebuah komposisi dari Citra Scholastica dengan Pertolonganmu. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya untuk bisa mengikuti jalannya Ekaristi di Minggu pagi ini dengan satu topik begitu ya, Minggu Paskah 6 yang akan dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Sutrin SVD. Selamat mengikuti.
1: Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa Kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah dan Pintu Surga, hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih, hati Yesus Lubuk Penuh Keutamaan, hati Yesus Amat Patut Dipuji-puji, hati Yesus Raja dan Pusat Segala Hati, hati Yesus Tempat Semua Harta Kebijaksanaan dan Pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kita, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau, hati Yesus kesukaan orang kudus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu dan memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan terkasih, kita mempersembahkan seluruh diri kita hari ini. Setiap rencana, karya, pelayanan kita, keluarga-keluarga sekalian, kepada Allah Roh Kudus. Dan kita mohon rahmat ampun dari Tuhan, Tuhan menyucikan kita agar kita boleh pantas dan layak ambil bagian merayakan misteri keselamatan pagi ini. Saya mengaku pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan kelemahan kita, dan mengantar kita masuk hidup yang kekal.

di sini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini yang berpuncak di dalam bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih yang nyata itu akan terwujud ketika dua hal ini bertemu, yakni ketaatan dan hadirnya Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus berbicara kepada para muridnya di dalam perjamuan malam terakhir. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Penginjil Yohanes mau mengatakan ini untuk kita, bahwa ternyata mengasihi itu selalu terkait dengan menuruti perintah. Bukan kasih yang manis di bibir, tetapi kasih yang menyata di dalam tindakan. Perintah Yesus itu satu, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku sudah mengasihi kamu. Maka kalau kita mau mengatakan ini, bahwa Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, Parakletos, yang artinya penolong, penghibur, pembela kita. Dialah Roh kebenaran yang menyertai kita sepanjang seluruh hidup kita. Di dalam Injil dikatakan dunia tidak mengenal Dia, artinya Roh Kudus, tetapi kita mengenalnya karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi, kalau kita diinspirasi, dikuatkan oleh Roh Kudus, karena Allah ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, tanda bahwa kita mengasihi adalah ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Injil tadi mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Maka orang yang taat karena kasih, dia akan mengalami pengalaman personal, pengalaman pribadi dengan Yesus. Ini bukan sebatas teori saja, tetapi satu perjumpaan yang nyata. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, di dalam bacaan pertama, Filipus diutus ke Samaria, satu wilayah yang tidak layak bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena taat, justru di sananya, di sanalah sabda Allah menjadi nyata. Duka cita itu berubah menjadi sukacita. Maka pertanyaan untuk kita hari ini, Roh Kudus itu sering mengutus saya ke Samaria masing-masing. Bisa jadi Roh Kudus mengutus kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kerja, bahkan di tengah media sosial. Semoga hari ini kita perlu belajar supaya seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Allah itu menyertai, menuntun kita, maka hidup kita diubah. Mulai dari hal-hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, yang sulit kita taklukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri menanggapi sabda Tuhan, membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, tim badan kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga engkau mendampingi gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi persoalan besar dunia dewasa ini, semoga engkau mengutus Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua yang menderita, semoga semua yang orang mengalami penderitaan, engkau teguhkan pengharapan, dan semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan banyak orang yang mengasihi secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti engkau dan dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dia, Putramu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Dan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang nerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Kami segenap umatmu yang hadir di sini dengan doa dan harapan kami. Mereka yang kami doakan, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa dan kelemahan kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Kita bagi salam damai satu sama lain, damai Kristus.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang datang menyelamatkan kita. Pasca yang menghidupkan. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Pendengar, tampaknya untuk saat ini, dalam momen saat ini begitu ya, sedang pembagian hosti. Jadi untuk pagi hari ini di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus sedang melakukan prosesi untuk pembagian hosti kepada para jemaat. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini, dan kita masih simak bersama bagaimana jalannya ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi 10 Mei 2026, ibadah dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dengan tema Minggu Paskah ke-6. Kali ini para jemaat masih dalam proses penerimaan hosti begitu ya, yang dibagikan oleh petugas gereja. Dari para jemaat maju satu persatu untuk mengambil hosti yang akan diberikan oleh pihak petugas gereja. Pendengar, Anda selalu menyimak program siaran langsung ibadah di Minggu pagi hari setiap pukul 8 hingga pukul 9 pagi di hari Minggu. Kami selalu menghadirkan bagaimana prosesi Ekaristi begitu ya, ibadah di Minggu pagi langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Dan pada hari ini 10 Mei 2026 ibadah Minggu pagi ini dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dengan tema Minggu Paskah ke-6. Kita masih menunggu untuk bisa kembali tersambung dengan teman-teman di gereja untuk bisa menyimak jalannya Ekaristi di Minggu pagi, karena kabarnya untuk saat ini para jemaat masih menerima, jadi prosesi penerimaan hosti begitu ya, yang diberikan oleh pihak gereja. Jadi petugas gereja membagikan hosti, para jemaat maju satu persatu untuk menuju ke arah mimbar.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendoakan doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Alleluia.

Yakni tubuh Kristus Putramu, kami mohon utuslah Roh Kudusmu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu.

baru saja kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Ekaristi di hari ini dengan tema Minggu Pasca 6 dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SPD. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora bertugas untuk kesempatan kali ini. Pamit undur diri, begitu ya. Sesaat lagi ada Idola Anak RRI yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setiap bersama kami di 99,2 MHz. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz sebelum kami hadirkan Idola Anak RRI. Saya juga punya program Cek Fakta untuk Anda pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syarat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag_ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, kali ini kami hadirkan program Idola Anak RRI untuk Anda. Dari adik-adik di kelompok Wonocolo, Surabaya. Kita akan simak bagaimana tari, gerak, dan lagu bersama dengan adik-adik kelompok Wonocolo, Surabaya. Selamat mengikuti.

0: 89,2 Pro 1 RRI Surabaya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik yang dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Kembali bersama Kak Kinan
1: dan Kak Nafia yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
1: Serta Bunda Thelma. Apa kabar Bunda Thelma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak. Mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI. Ada adik kita yang pede siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan absen terlebih dahulu?
1: Boleh.
0: TK yang pertama ada TK Sakti Marisi dengan guru pembimbing Bu Rodia SPD MSI dan Bu Eka Sulistiawati SPD.
1: TK yang kedua adalah TK Sekar Melati dengan guru pembimbing Ibu Nana Syah Chandrawati SPD, Ibu Yuliana Kusuma Ningsih
2: SD, aku gak gitu.
1: Ibu Wahilu Zalifah Hamdani SPD.
0: Selanjutnya ada TK Al-Hidayah dengan guru pembimbing Bu Nurul Salvia SH dan Bu Dewi Wahyudiati.
1: Nah, sekarang ini nih yang ingin bertanya, apakah hari sudah siap?
0: Ya. Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita dengarkan penampilan yang pertama ada TK Sakti Marisi yang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: dulu dong namanya siapa?
1: Kamila Suka. Kamila Kak.
0: Ini yang imut sama siapa?
1: Ari Kak.
0: Ini yang cantik namanya siapa?
2: Kamila Kak.
0: Ini namanya siapa yang imut? Kalau ini yang cantik pakai kerudung namanya siapa? Ini namanya siapa? Novi.
1: Arifa.
0: Selanjutnya
3: ada TK Sekamulasi dengan lagu Sekut.

0: ya kak.
1: Rizky bu.
2: Ini siapa?
1: Elsa kak.
2: Ini siapa?
1: Taras kak.
2: Ini?
3: Wildan kak.
1: Iyan kak.
4: Nizar kak.
2: Ini
1: kakak.
2: Ini siapa ini?
1: Keisha pak. Keisha kak.
2: Ini?
3: Elsa kak.
2: Ini?
1: Abi kak. Selanjutnya kita dengarkan adik-adik yang sudah siap tampil, yaitu TK Al-Hidayah yang akan menyanyikan lagu Aku Mau ke Mekah. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: kecil sudah pede tampil di rumah anak. Sukses ya. Halo, kenalan dulu namanya siapa?
1: Yuyun, Kak.
0: Halo, Yuyun. Namanya siapa yang ganteng?
1: Gibran, Kak.
0: Gibran. Namanya siapa?
2: Elmir, Kak.
0: Halo, Elmir. Namanya siapa ini?
3: Iqbal, Kak.
0: Halo, Iqbal. Ini yang ganteng namanya siapa?
4: Fariza, Kak.
0: Halo, Fariza. Selanjutnya ada TK dari mana?
5: Selanjutnya ada TK Sakti Merigi dengan lagu Naik Daman. Beri tepuk tangannya yang meriah.
0: Bukan.
5: Surat al-ikhlas dan artinya.
0: Lamu'alaikum.

0: nakipanya ya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pulang diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Wahul Adi,
1: beri tangannya yang Maria. Ini namanya kak
2: Maula.
1: Maulana kak. Kalau ini
2: Rizky kak.
1: Kalau ini siapa?
2: Bastian kak.
1: Kalau ini siapa? Kalau ini siapa?
2: Prince.
1: Kalau ini siapa? Kalau ini siapa?
2: Apa ini? Hitam.
1: Kalau ini
2: Amira kak.
3: Pinjemin aja. Selanjutnya
4: ada yang gak mau kalah hebat nih Kak Navia. Inilah TKS Karmalati yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia Penerus Pembangunan Tanah Air. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: aja udah berani tampil sendiri. Lain kali tampil lagi ya. Kenalan dulu dong cantik, namanya siapa?
1: Catherine, Kak.
0: Halo Catherine. Sekarang penampilan dari siapa?
2: Selanjutnya ada Teka Arida. Arida ya, dengan membaca surat Al-Azhar.

0: 的不当啊，娘妈的呀！
1: ini namanya siapa?
2: Gibran kak,
3: Yuyun kak.
1: Kalau ini?
4: Elmir kak.
5: Fariza kak.
6: Iqbal kak.
7: Dengeng kan? Aku dulu.
8: Di setiap acara idola anak ada segmen penampilan pendongeng.
1: Betul sekali. Dongeng yang mengandung petua dan nasihat untuk kita semua.
8: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
1: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
9: Iya, luar biasa. Wah, wah. Ih, hari ini Kak Haris kok sendirian ya? Mana si Ais? Hah? Yes? Hey, bangun. Yes?
10: Oh, apa sih Kak?
9: Bangun. Sudah mulai nih idola anaknya. Ais?
10: Iya. Yeah.
9: Ayo coba. Kepalanya hadap depan.
10: Iya.
9: Hadap depan. Tuh kan?
10: Iya. Wah, ramai sekali ya kak.
9: Iya, ramai sekali. Nah, Ais dari mana aja tadi?
10: Aku tadi dari tidur.
9: Tidur? Perasaan tadi nyanyi-nyanyi Ais?
10: Iya, aku nyanyi-nyanyi. Tapi?
9: Apa?
10: Aku gak disebutin nama aku siapa.
9: Duh. Memangnya Ais dari TK?
10: Enggak.
9: Dari mana?
10: Dari PAUD.
9: Kok dari PAUD? Memangnya Ais itu umurnya berapa?
10: Nol.
9: Enggak ada. Umur kok nol itu di mana sih, Is?
10: Iya.
9: Is?
10: Iya.
9: Ais?
10: Iya.
9: Mau dengerin cerita enggak?
10: Mau.
9: Mau?
10: Iya.
9: Kira-kira mau cerita tentang apa?
10: Gak tahu.
9: Loh. Gini. Kak Haris mau cerita tentang korek api.
10: Apa kak? Korek api?
9: Iya, korek api. Kenapa?
10: Bahaya.
9: Kebahaya. Bukan bahaya. Bahaya.
10: Oh, bahaya.
9: Iya, bahaya. Ya, Yis. Hari ini ada kisah si korek api. Kok kisah si korek api? Bukan. Tentang korek api. Ini ada kisah si Fulan. Si Fulan itu keluarga yang sangat bahagia.
10: Kok bahagia?
9: Iya, bahagia. Karena si Fulan punya orang tua. Orang tua itu terdiri dari siapa? Ayah, ibu, siapa lagi? Kakak, ya, kakek, nenek. Ya, itu orang tua. Adik itu adik, iya. Nah, di sini Fulan tinggal bersama dengan kakeknya dan ayahnya. Loh. Kemana ibunya?
10: Iya, kemana ibunya?
9: Sabar.
10: Iya, sabar.
9: Ibunya telah meninggal. Si Fulan tinggal sama ayahnya dan kakeknya. Suatu ketika, si kakek, ya, lama-kelamaan, dia ikutan meninggal. Kok bisa? Ya, karena usianya sudah tua. Kakek Fulan dan ayah Fulan, dia menyayangi Fulan. Tiap hari, dia menyiapkan makan pagi, makan siang, makan malam. Bahkan tempat tidurnya selalu ditata oleh kakek atau ayahnya. Tapi tiba-tiba si kakek sudah meninggal. Apa lihat-lihat?
10: Kakak kok nangis?
9: Kakak itu gak nangis. Kakak itu pura-pura. Pura-pura siapa? Si Fulan.
3: Ya. Si Burhan dia menangis kepergian kakeknya. Tiba-tiba ayah Bulan yang awal mulanya dia rajin bekerja mencari uang, ya. Pada saat si orang tuanya ayahnya tadi atau kakeknya meninggal, ayahnya, ya, ayah dari si Bulan dia bermalas-malasan, dia nggak mau beker, malah mabuk-mabuk. Boleh nggak mabuk-mabukan? Ya, si ayah Bulan dia mabuk-mabukan, nggak mau bekerja. Si Bulan dia bersedih.
10: Kakak.
3: Apa?
10: Aku ikut bersedih.
3: Ya, ikut bersedih. Karena apa Bulan bersedih? Karena ayahnya dia apa? Mabuk-mabuk. Nggak mau beker. Akhirnya Bulan pun dia kasihan sama orang tuanya, ayahnya. Dia akhirnya memutuskan pergi ke kota. Dengan berbekal korek api. Untuk apa korek api? Untuk apa?
10: Bakar rumah. Kok bakar rumah? Bukan.
3: Untuk dijual. Pergi ke kota dengan berpakaian yang tipis sekali. Pada saat itu, ya, langit pun mulai mendung. Langit mulai mendung. Disitulah mau apa turun? Coba, kalau mau turun hujan, bisa nggak nyanyinya? Tik, tik, tik, bunyi hujan. Bisa. Nyanyi sama-sama ya. Teman-teman di rumah juga boleh ikutan juga. Ya, siap? Siap?

0: pada saat itu si bulan
1: koreknya non.
2: Enak aja, aku bukan non tapi aku om.
1: Iya om, koreknya om.
2: Gak mau,
0: gak ada yang membeli korek api dari si bulan.
1: Korek.
0: Ternyata gak ada yang beli lagi. Akhirnya bulan pun sedih. Baju yang dipakainya sudah mulai bang. Si bulan dia kedinginan.
1: Ayah, aku kedinginan ya. Ayah.
0: Baju yang dipakai telah basah. Bahkan si bulan pun belum mendapatkan
1: uang
0: karena koreknya belum laku.
1: Akhirnya bulan itu tidak bisa
0: makan karena gak punya uang. Lama-kelamaan si bulan dia pingsan. Pingsan?
1: Ayahnya yang mencari bulan di rumah, ya, dicari kemana-mana.
2: Teman-teman, tahu gak bulan kemana?
1: Ke kota?
2: Baik, aku ke kota sekarang.
1: Teman-teman, itu kok banyak orang berkerumun?
2: Wah, ada apa ya?
1: Teman-teman tahu ada apa? Gak tahu?
3: Aku juga gak tahu.
0: Ya, akhirnya setelah sampai kota, ayahnya melihat ada orang berkerumun. Dilihatlah, disitulah ada si bulan sedang ping. Akhirnya ayahnya mulai sadar dan bertobat. Ya, awal-awalnya suka minum minuman keras, ya, suka mencuri. Akhirnya ayah bulan melihat bulan bekerja, dia menjadi semangat lagi dalam bekerja dan tidak lagi minum minuman keras maupun mencuri. Nah, adik-adik semuanya yang di studio dan di rumah yang sedang mendengarkan Idola Anak, yuk sama-sama kita harus semangat ya dalam gak boleh putus asa ya, gak boleh putus asa, harus semangat. Walaupun ada tugas banyak, gak usah mengeluh, tetap dikerjakan. Baik? Ya, jangan sering boleh gak bolos?
2: Apa?
3: Aku sering bolos?
0: Kamu itu memangnya sekolah apa? Kamu kan di rumah terus?
3: Iya, aku di rumah terus.
0: Iya.
3: Enak aja aku tiduran. Enggak.
0: Sabar, Ais. Kalau Ais mau sekolah, harus jadi anak yang
3: sabar.
0: Memang Ais mau jadi anak sapi?
3: Gak mau.
0: Ya, sabar. Baik, sekian dulu dari Kak Haris dan Ais ya. Sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang ya. Jangan lupa selalu dengerin apa? Idola A. Jam berapa?
4: Jam 9.
0: Ya. Di hari Minggu. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.
5: Terima kasih Kak Haris bersama boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
6: Iya, dan boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan.
5: Kali ini ada official perform lah. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Sakti Merisi yang akan menyanyikan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: dulu, namanya siapa?
1: Rupna, Kak. Rupna.
0: Halo, namanya siapa ini?
1: Novi, Kak.
0: Halo, Novi. Ini yang cantik siapa?
1: Ata.
0: Siapa?
1: Ata.
0: Halo. Ini siapa?
1: Nasila, Kak.
0: Ini namanya siapa yang cantik?
1: Safa, Kak.
0: Kalau yang imut ini siapa?
1: Asifa, Kak.
0: Asifa.
1: Asifa, Kak.
0: Ini? Halo, Almira.
2: Selanjutnya ada TK. Senang berlatih dengan

0: Rizky, Kak.
1: Halo, Rizky.
0: Wildan, Kak.
2: Elsa, Kak.
3: Adik, Kak.
2: Iva, Kak.
0: Tian, Kak.
4: Halo.
5: Taras, Taras, Kak.
0: Halo.
6: Aisyah, Kak.
7: Keisha, Kak.
0: Aisyah.
8: Nizar.
9: Nizar, Kak.
10: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Al-Hidayah yang akan membacakan surat Al-Fatihah. Beri tepuk tangan yang meriah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: YouTube.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
1: Halo, kenalan dulu dong, namanya siapa?
2: Almir, Kak.
1: Halo, Almir.
3: Iqbal, Kak.
1: Halo.
4: Yun, Kak.
1: Halo, Yun.
5: Gibran, Kak.
1: Halo, Gibran.
6: Aisha, Kak.
1: Halo, Aisha.
7: Selanjutnya ada TK Sakti Sakti. Jangan maju, layang-layang. Beri tepuk tangan yang

0: Wah, penampilan yang berhibur. Terima kasih adik-adik. Sekarang kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Mila, Kak.
0: Halo.
2: Catherine, Kak.
0: Halo.
2: Icam, Kak.
0: Halo. Namanya siapa?
3: Sian, Kak.
0: Halo.
4: Ici, Kak.
0: Halo.
5: Pak.
0: Halo.
6: Lupi, Kak.
0: Halo.
7: Ayah, Kak.
0: Cucu.
8: Halo.
9: Kau, kenapa, Kak?
0: Halo. Namanya siapa?
10: Halo.
0: Halo.
10: Halo. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya siapa?
3: Yuyun, Kak.
1: Halo Yuyun.
2: Namanya siapa?
4: Elmir, Kak.
1: Halo Elmir.
2: Ini siapa?
5: Fariza, Kak.
1: Halo Fariza. Iya. Setelah ini kita dengarkan adik-adik yang sudah siap tampil, yaitu TK Sakti Manisi yang akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: siapa?
1: Wah.
2: Zidan.
0: Halo.
2: Batiar.
0: Halo.
1: Jek-jek.
0: Rizkika. Halo. Ini siapa?
2: Walid.
0: Halo. Ini?
1: Maulana, Kak.
0: Halo, Maulana.
3: Selanjutnya, kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Tekan Berarti dengan menyanyikan

0: Nizar kak. Nizar kak.
1: Halo.
2: Abi kak.
1: Halo.
3: Asya kak.
1: Halo.
4: Laras kak.
1: Halo.
5: Elsa kak.
6: Tian kak.
7: Risma kak.
8: Nizar kak.
9: Keisha kak.
10: Wildan kak.
11: Nizar kak.
12: Rizky kak.
13: Adik-adik masih semangat kan? Kakinan tes dulu ya.
14: Mana semangatmu?
15: Ini semangatku.
13: Oke, selanjutnya TKA Al-Hidayah yang akan membacakan doa bercermin. Beri tepuk tangan yang mulia.
16: Assalamualaikum.

0: 说的公的哇呼啦哇呼啦阿弟
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Kenalan dulu dong, namanya siapa ini?
2: Yuyun, kak.
1: Halo Yuyun, ini yang ganteng?
2: Gibran, kak.
1: Halo Gibran, ini yang cantik?
3: Fariza, kak.
1: Halo Fariza, ini yang ganteng?
4: Iqbal, kak.
1: Halo Iqbal, ini?
5: Elmir, kak.
1: Elmir.
6: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari mereka. Tapi merisi dengan lagu menyanyi lalu nih.

0: Halo.
1: Halo Raka.
0: Halo.
1: Hai Raka.
2: Hai Raka.
0: Alfi Kak.
3: Halo.
1: Namanya April Kak.
0: Ani Kak.
3: Halo.
1: Setelah ini kita dengarkan adik-adik dari TK Sekar Melati yang akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Seru nih adik-adik. Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
1: Icam, Bu.
0: Halo, Bu.
2: Halo.
0: Namanya siapa ini yang cantik?
1: Saya, Kak.
0: Ini yang imut siapa?
1: Akila, Kak.
0: Halo, ini Yuna. Namanya siapa?
3: Yuna.
0: Ini yang imut kecil ini?
1: Ici, Kak.
0: Ini yang ganteng siapa?
4: Lupi, Bu.
0: Ini siapa yang ganteng?
5: Catherine, Kak.
0: Hal, ini namanya siapa?
6: Vian, Kak.
0: Halo.
7: Kali ini ada yang spesial siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Adidaya dengan cair gajah. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Yuyun kak.
1: Halo Yuyun.
3: Almir kak.
1: Halo Almir.
4: Fariza kak.
1: Halo Fariza. Selanjutnya ada yang spesial perform lah. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Sakti Marisi yang akan membacakan surat Anas. Beri tepuk tangan yang meriah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sembahan manusia.

0: wabarakatuh. Allahumma abnabil Quran. Terima kasih adik-adik, merdu sekali. Selanjutnya ada tekan dari mana nih kak? Aduh.
1: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Sekar Melati dengan lagu Nana Bunga. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Batang Amri.
1: Hai siapa?
0: Rizky kak.
2: Halo. Dan Saka.
3: Halo.
4: Saka.
2: Nisa kak.
5: Ian kak.
6: Halo.
7: Laras kak.
8: Halo.
9: Abi kak.
10: Keisha.
11: Halo Keisha.
12: Jaga.
13: Halo.
14: Nizar kak.
15: Halo.
0: Tas tas.
1: Nah selanjutnya ada TK Alhidayah yang akan menyanyikan lagu Ampar Ampar Pisang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Gagal kerja sudah pede tampil di idola anak. Sukses ya. Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
1: Yuyun, Kak.
0: Halo, Yuyun.
1: Ini namanya siapa?
0: Halo.
2: Fariza, Kak.
0: Halo, Fariza. Ini yang ganteng?
3: Iqbal, Kak.
0: Halo, Iqbal. Ini?
4: Elmir, Kak.
0: Halo, Elmir.
5: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Sakti Merisi dengan pencakapan. Beri tepuk tangan yang meriah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Sakti Merisi.
7: Nama saya Sabrina.
8: Nama saya Novia.
9: Assalamualaikum Noviana.
10: Waalaikumsalam Sabrina.
9: Bagaimana kabarmu teman?
10: Alhamdulillah baik dan sehat selalu.
9: Oh ya, sebentar lagi liburan. Apa yang kamu lakukan saat liburan?
10: Oh ya, liburan akan tiba. Aku akan pergi ke desa bersama ayah, bunda, dan kakak. Kalau kamu mau pergi kemana Sabrina?
9: Kalau aku akan jalan-jalan keliling Surabaya. Enak loh di Surabaya, banyak sekali tempat wisatanya. Ada kebun binatang, ada taman bungkul, dan ada tugu pahlawan, dan ada juga pertokoan TCC dan Royal. Ada lagi loh Pantai Kenjeran.
10: Wah, enak sekali bisa keliling Surabaya dengan naik bis yang bayarnya pakai botol bekas ya Sabrina.
9: Iya betul, pokoknya kota Surabaya keren deh dan asik.
10: Kalau aku akan pergi ke desa. Di desa bisa bertemu nenek dan kakek, bisa melihat pemandangan indah.
9: Siap teman, aku libur di kota, kamu libur di desa, pasti seru.
10: Oke teman, kita lupakan belajar sejenak, mari kita bergembira bersama.
9: Siap teman, kita bertemu lagi di sekolah, selamat berlibur di sekolah, kita bercerita lagi.
10: Ya udah Sabrina, assalamualaikum.
9: Assalamualaikum Noviana.
10: Waalaikumsalam.
9: Bye-bye.
5: Iya. Ini kecil-kecil sudah pede tampil di idola anak ya. Sukses.
0: Nah ini nih Kak, luar biasa. Ada dari TK Sekar Melati yang akan menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan.

0: ganteng. Halo. Halo, ini cantik?
1: Naya, Kak.
0: Halo, ini?
1: Sian, Kak.
0: Halo. Ini yang imut siapa?
1: Ici, Kak.
0: Ini siapa? Mana,
1: Kak?
0: Halo.
2: Catherine, Kak.
0: Halo, ini?
2: Ala.
0: Halo,
2: Inta. Ala.
0: Ini namanya siapa?
1: Ava, Kak.
0: Kalau ini yang terakhir,
1: Kak.
0: Oke.
3: Adik-adik yang di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Andi Daya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Elmirka.
2: Halo.
1: Ini?
2: Gibran, Kak.
3: Halo.
1: Fariza, Kak.
2: Halo, Fariza.
4: Iqbal, Kak.
2: Halo, Iqbal. Ini?
5: Yuyun, Kak.
2: Halo, Yuyun.
0: Selanjutnya, yang gak kalah hebatnya datang dari TK Sakti Merisi. Yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua. Beri tepuk tangan yang meriah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beri tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil sudah pede tapi di idola anak, sukses ya.
4: Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
5: Farid.
4: Halo, ini namanya siapa yang ganteng?
5: Rizky kak.
4: Halo
1: Maulana kak.
4: Halo Maulana.
5: Matia.
6: Maulana.
7: Zidan.
4: Halo Zidan.
8: Selanjutnya ada TK Sekar Melati menyanyikan lagu

0: Good sayang.
1: Well done, Kak.
2: Hello.
3: Elsa, Kak.
0: Elsa, Kak.
1: Fisher, Kak.
2: Nah, adik-adik masih semangat kan? Kegiatan lagi ya. Mana semangatmu?
4: Ini semangatku.
2: Selanjutnya ada TK Al-Hidayah yang akan menyanyikan lagu Nama Bunga. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Dan.
1: Halo.
2: Kasila, Kak.
1: Halo.
3: Halo Laura, Kak.
4: Alifa, Kak.
5: Alifa, Kak.
6: Halo.
7: Alfi, Kak.
8: Batiar.
9: Rizky, Kak.
10: Halo.
11: Almida, Kak.
12: Novi, Kak.
13: Halo, Novi.
14: Novi, Kak.
15: Nah, sekarang adik-adik dari TK Sekar Melati yang akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: ayo main
1: sini. Halo, kenalan dulu, namanya siapa ini?
2: Aku.
1: Halo, ini namanya siapa?
0: Bian, Kak.
1: Halo, Bian, ini namanya siapa?
3: Rafa.
1: Halo, ini?
3: Rafa.
1: Halo, ini namanya siapa?
3: Raka.
1: Yang cantik namanya siapa?
3: Kakak.
1: Ini yang ganteng namanya siapa?
3: Kapa.
1: Ini siapa? Halo.
3: Kata.
1: Halo.

0: Mirka.
1: Halo Yuyun.
2: Siapa? Elmir, Kak.
1: Halo Elmir.
3: Gibran, Kak.
1: Halo Gibran.
4: Iqbal, Kak.
1: Halo.
5: Penampilan selanjutnya ada
6: Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung aja kita sambut TK Sekti Merisi yang akan membacakan doa ketika hujan dan artinya. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Binaya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya ada

Bergeser ke tegang selanjutnya ada TK Al-Hidayah yang akan menyanyikan lagu Balonku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Pandolo, namanya siapa?
1: Iqbal, Kak.
0: Halo Iqbal, ini yang ganteng namanya siapa?
2: Fariza, Kak.
0: Halo Fariza, ini yang ganteng?
3: Gibran, Kak.
0: Halo Gibran.
4: Halo Yuyun.
5: Almir, Kak.
0: Halo Almir.
6: Selanjutnya ada TK Sakti Mandiri dengan menyanyikan Bunga Mawar.

0: Halo.
1: Nah, selanjutnya kayaknya ada yang mau ngajak kita ke kebun binatang deh kayaknya Kak Novia. Inilah TK Melati, TK Sekar Melati yang akan menyanyikan lagu Tamasya ke kebun binatang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: lompat lucu.
1: Wih, kita kayaknya diajak ke kebun binatang deh. Tampilannya menghibur. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya ada penampilan dari siapa?

0: adik-adik, adik-adik yang masih tidur di rumah masih tetap semangat kan?
1: Semangat.
0: Selanjutnya ada dari TK Sakti Marisi yang akan membawakan Mars TK Sakti Marisi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: BPD tampil di Dola Anak. Sukses ya TK Sakti Merisi.
1: Penampilan yang terakhir ada TK Cermati menampilkan percakapan. Beri tepuk tangan yang
0: Minggu yang cerah, aku berjalan menuju rumah sambil membawa keranjang. Kemudian aku bertemu dengan Rifki yang sedang bermain sendirian. Hai Kaisa, hai Rifki, kamu main sendiri ya?
2: Enggak, tadi ada Dian sama Fareza lagi bermain sama aku, tapi mereka sudah pulang. Kamu dari mana kek emang?
0: Aku dari Indomaret situ loh.
2: Oh, aku tahu kamu habis belanja apa saja, Ge.
0: Nih, lihat. Aku
2: beli
0: semangka, melon, pepaya, dan nanas. Dan juga ada alpukat. Aku disuruh sama bunda belanja karena bunda repot belum mandikan adik.
2: Kamu mau bikin apa ke emang?
0: Aku mau bikin sama bunda es buah sehat.
2: Emang bikinnya bagaimana ke?
0: Gampang kok Rif. Nanti semua buah-buahan ini dikupas lebih dahulu, baru dicuci sampai bersih, baru deh dipotong kecil-kecil. Terus semangka dan melonnya aku nanti cetak bulat-bulat.
2: Terus
0: nanti pepaya dan nanasnya aku bentuk kotak-kotak.
2: Terus apa lagi ke?
0: Sedangkan alpukatnya aku keruk.
2: Lalu apa lagi ke?
0: Nah, masukkan air, masukkan gula, juga ada es batu, bang, diaduk jadi teh. Rifki mau?
2: Aku boleh bantu nggak ke emang?
0: Boleh.
2: Tapi tunggu dulu, aku harus pamit ibu.
0: Boleh kok teh.
2: Tapi kalau jam 12 langsung pulang.
0: Oke, yuk kita ke rumahku.
3: Beri tepuk tangan yang meriah. Yang belanja ke Mart siapa aja nih? Kamu aja?
0: Iya, kamu aja.
3: Belanja apa tadi di Mart?
0: Buah. Belanja buah untuk bikin es buah sehat.
3: Oh. Wow, pasti enak ya?
0: Iya, kalau bundaku bikin enak.
3: Sukses terus ya. Dadah. Adik-adik yang ada di sini dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
3: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kinan
1: dan saya Kanasia serta Bunda Misi, Bunda Telma dan Pak Anang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi
3: Idola Anak Minggu depan.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, setelah tadi mengikuti idola anak RRI, pendengar, kini kita hadirkan tepat jam 11 ya, yaitu Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Nanti Anda bisa bersama kami, pendengar ya, tentunya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skor asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
1: be... Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a
2: Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Beralih ke kabar futsal, Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karis Malitski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda telah mengikuti informasi dinamika olahraga pendengar ya bersama Pro 3 Jakarta. Sebelum kita melanjutkan untuk menemani Anda di Surabaya siang ini, kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi masyarakat pendengar Pro 1 yang menjalankan. Kita akan hadirkan Surabaya siang ini pendengar ya. Setelah ini berbagai informasi terup to date untuk Anda sebelum nanti tepat pukul 12 kita akan ikuti Warisan Nusantara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Laporan terkini.
0: Mendengar informasi di siang hari, laporan terkini dari Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
2: Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader

0: yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK, tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya nggak masalah.
1: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hardito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
2: Nakes, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke posyandu dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi?
1: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desa 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
3: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra pendengar.

0: Vodafone Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RR.

0: Laporan terkini.
1: Mendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait PJSI Jawa Timur selektif memilih atlet menuju PON 2028. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, untuk mewujudkan target medali emas di arena Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028 mendatang yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur atau NTB-NTT, pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur mulai mempersiapkan atletnya sejak dini. Dikonfirmasi RRI dalam agenda seminar, Yoyo Subagiono, Ketua Umum dari Pengprov PJSI Jawa Timur, mengatakan bahwa untuk memenuhi target medali tersebut, pihaknya ingin menseleksi atlet judo lebih lanjut dikarenakan persaingan atau peta persaingan yang akan terjadi di arena PON tahun 2028 mendatang cukup ketat. Untuk itu, ia meminta saran dan masukan dari beberapa narasumber dalam suatu seminar nanti untuk bisa menjadi bahan masukan bagi pengurus maupun pelatih untuk menentukan atlet yang benar-benar siap diturunkan di multi event olahraga 4 tahunan tersebut.
3: Jadi kami kolaborasikan dengan DPRD Jawa Timur berupa seminar, ya, di mana reasoning prestasi yang berintegritas dengan tantangan yang paling dekat adalah PON 2028. Untuk itu, Pengprov PJSI Jawa Timur beserta jajarannya harus menyiapkan kira-kira atlet-atlet siapa yang akan berlaga, yang akan berprestasi, dan yang akan memperkuat squad-squad daripada tim PON Jawa Timur 2028.
2: Ya, dijelaskan oleh Yoyo Subagiono bahwa pada PON tahun 2028 mendatang pihaknya tetap akan mempersiapkan atlet sejak dini dikarenakan untuk memenuhi target medali tersebut, atlet-atlet judo yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, kemudian jam terbang dan pengalaman yang cukup tinggi di sejumlah event maupun dari beberapa latihan yang akan diikuti yang telah diprogram oleh tim pelatih maupun pengurus PJSI baik di dalam maupun ke luar negeri. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar, ya, terkait Jawa Timur yang selektif untuk memilih atlet menuju PON 2028. Pendengar, selain ini tepat pukul 12 kita akan hadirkan untuk lensa olahraga sepekan yang disampaikan oleh Agustin Irdiani.
0: ri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
5: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
7: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
6: Ah, masa?
7: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
6: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
7: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
6: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
7: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
6: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
7: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk Lensa Olahraga Sepekan edisi di tanggal 10 Mei 2026.
1: Salam olahraga, selamat siang pendengar. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Bersama saya Agustin Irdiani, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Barisan Veteran Tenis Indonesia Kabupaten Jember mulai mematangkan persiapan menghadapi Porprov. Kia Dobora melaporkan.
2: Mbak Feti atau Barisan Veteran Tenis Indonesia Kabupaten Jember mulai mematangkan persiapan menghadapi Porprov yang dijadwalkan berlangsung di antara bulan September hingga November mendatang. Sejumlah atlet veteran dari kelompok usia 40 hingga 65 tahun kini tengah mengikuti proses seleksi yang digelar di lapangan GOR PKPSU Kaliwates. Ketua Bafeti Jember Sutriono menjelaskan bahwa seleksi ini diikuti sekitar 80% atlet yang telah dipanggil dan proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan komposisi pemain terbaik.
3: Sekarang mulai seleksi dan seleksi ini tidak hanya sekali, kami lakukan insya Allah 3 kali begitu. 3 kali mungkin kita selisih 2 minggu begitu sebelum memasuki masa TC. Karena kami juga ingin kepastian begitu dari pelaksanaan itu apakah bulan September ataukah bulan November. Karena itu akan kelihatan di durasi TC-nya.
2: Atlet Bafeti Jember dari kelompok usia 55 plus Irama Dewi mengaku persiapan tim kali ini jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Ia menyebut perlengkapan sudah dipersiapkan dengan baik dan latihan rutin terus dilakukan.
4: Alhamdulillah tadi kita udah persiapan udah main 1 kali ya, dan alhamdulillah tadi udah kita pasang-pasangkan yang benar-benar seimbang. Dan untuk persiapan kali ini kita ibu-ibunya udah pilihan, memang ya sudah pilihan, jadi insya Allah kita di ajang nanti event kita sudah siap.
2: Sementara itu, pelatih Bafeti Jember Andi Sufianto menilai para atlet telah memiliki kesiapan mental dan fisik yang cukup baik, di mana pengalaman bertanding di berbagai turnamen menjadi modal penting bagi tim.
5: Kalau persiapan secara mental dan fisik, mereka sudah tersiapkan karena mereka sudah terbiasa bermain di mana-mana dan suka, sering bermain di luar kota, turnamen, sering ikut event-event di luar kota mereka. Mereka sudah siap untuk segi mental, sudah siap. Tinggal kita persiapkan untuk pemolesan-pemolesan aja.
2: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Bafeti Jember optimis dapat tampil kompetitif sekaligus meraih hasil terbaik dalam ajang Porprov mendatang. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Pengamat sepak bola nasional memprediksi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi kemunculan bintang-bintang muda berbakat dari berbagai negara. Oni Arianto melaporkan.
6: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai Piala Dunia 2026 akan diramaikan kemunculan bintang-bintang muda dari berbagai negara. Fenomena ini dinilai sebagai hal yang wajar dalam setiap edisi turnamen sepak bola terbesar di dunia. Alif Safiar Senin siang mencontohkan nama Michael Olise yang diprediksi menjadi salah satu pemain muda yang bersinar bersama timnas Prancis. Kehadiran pemain seperti Michael Olise disebut tidak mengejutkan dalam panggung sebesar Piala Dunia. Menurut Alif Safiar, perhatian publik sepak bola dunia juga turut mendorong munculnya talenta muda yang tampil percaya diri. Momentum turnamen besar menjadi panggung ideal untuk menunjukkan kualitas dari pemain muda.
7: Menurut saya, auranya justru sangat besar. Ya kan? Bintang-bintang baru, bintang-bintang muda di masing-masing negara juga banyak. Ya kan? Anggaplah sekarang misalnya yang lagi agak ngetop ya misalnya Michael Olise kan gitu, itu kan dia akan ikut sama Prancis. Nah, ini satu contoh kan gitu. Jadi itu tidak jadi masalah menurut saya, dan itu hal biasa dalam setiap gelaran Piala Dunia kan begitu. Karena masih banyak stok pemain yang ikut yang memang ditunggu juga gitu loh oleh publik sepak bola dunia kehadirannya bintang-bintang muda ya. Kalau sekarang ya Michael Olise kan ini pemain yang digadang-gadang juga akan menjadi bersinar nanti di timnas Prancis.
6: Alif Safiar juga menambahkan proses seleksi alam di sepak bola menurutnya tidak bisa dihindari. Sebut saja seperti Lionel Messi, meskipun memiliki nama namun seleksi alam akan tetap berjalan. Alif Safiar menegaskan setiap gelaran Piala Dunia selalu melahirkan bintang-bintang baru yang kemudian menjadi sorotan dunia. kehadiran pemain muda akan melengkapi eksistensi dari pemain senior yang lebih dulu dikenal. Oni Arianto melaporkan.
1: Pelatih tim Persik Kediri mengaku puas dengan keberhasilan anak asuhnya saat menaklukkan Arema FC pada laga pekan ke-31 Super League. Ayu Citra melaporkan.
8: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Raffaelis mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026. Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewjayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
9: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini semua kerja keras pemain, bisa latih semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri. Itu aja.
8: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, setelah satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanheira di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Meski tengah dalam tren kemenangan, Persebaya memilih tidak berpuas diri dan tetap melakukan evaluasi, khususnya jelang laga selanjutnya yakni melawan Persis Solo pada Sabtu 9 Mei mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai performa timnya masih menyimpan sejumlah kelemahan, terutama penyelesaian akhir dan koordinasi lini pertahanan. Walaupun menang meyakinkan atas PSB Sbia, Persebaya dinilai belum efektif memanfaatkan peluang khususnya di babak pertama. Selain itu, aspek transisi dan antisipasi bola mati juga masih menjadi perhatian. Tavares menegaskan tren positif tidak boleh membuat tim lengah dan evaluasi dilakukan demi menjaga konsistensi performa tim. Kami masih membuat 1-2 kesalahan yang perlu dianalisis dan diperbaiki. Kami punya beberapa kesempatan tetapi tidak mudah. Mereka juga sempat memiliki 1-2 transisi dan set piece yang berbahaya. Secara keseluruhan, tim menunjukkan perkembangan dan kepercayaan diri yang lebih baik. Tapi sejumlah kesalahan dalam pertandingan tetap perlu dilakukan evaluasi. Tavares juga mengingatkan pentingnya fokus menghadapi laga selanjutnya jelang berakhirnya kompetisi. Saat ini Persebaya berada di posisi kelima klasemen dengan raihan 51 poin. Setelah menghadapi Persis, selanjutnya akan berhadapan dengan Semen Padang pada 15 Mei dan Persik Kediri pada 23 Mei mendatang. Pertandingan Anniversary Game ke-59 Persela Lamongan versus Deltras FC berakhir imbang dengan skor dramatis 3-3 di Stadion Surajaya Lamongan. Taren Regi melaporkan.
10: Laga Anniversary hari jadi ke-59 Persela Lamongan berlangsung meriah dan hujan cool. Bertanding di Stadion Surajaya, Rabu malam, Laskar Joko Tingkir julukan Persela bermain imbang 3-3 melawan Deltras FC. 3 gol Persela dicetak oleh John Mena pada menit ke-5 dan 2 gol Hambali Tolib pada menit ke-43 dan 89. Sedang 3 gol The Lobster, julukan Deltras, dicetak oleh Rafli pada menit ke-43, Irman pada menit ke-71, dan Rian Lopez pada menit ke-73. Pelatih Persela Bima Sakti menyebut pertandingan ini memang ditujukan sebagai hiburan bagi masyarakat Lamongan. Ia bersyukur laga berjalan menarik dengan banyak gol yang tercipta. Bima sendiri juga memberikan sinyal terkait masa depannya bersama Persela. Ia berharap persiapan tim ke depan bisa lebih baik, termasuk dalam penentuan pemain dan pelatih.
11: Ya, ini pertandingan sebenarnya menghibur ya, buat menghibur masyarakat Lamongan, khususnya buat fan dan supporter ya, Lamongan maupun Kurva Boys. Ya, kita bersyukur tadi banyak gol juga. Dan tujuannya adalah pertandingan menghibur dengan 6 gol tadi. Sangat menghibur masyarakat supporter karena mereka datang sering ingin lihat golnya. Soal menang kalah, ya kita sama-sama saudara dengan Delta, mungkin ini hasil yang adil, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi menjadi evaluasi juga buat Persela ke depan. Dan tadi malam saya juga sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan manajemen semuanya, memaparkan dan mempertanggungjawabkan selama saya berada di Persela.
10: Kemudian Kapten Persela, Hendro Siswanto, turut menyampaikan bahwa laga anniversary memang difokuskan sebagai hiburan bagi para supporter.
12: Pertandingan anniversary yang tujuan untuk menghibur para supporter, ya kita juga tidak melihat hasilnya, karena ini juga beberapa pemain juga pertandingan sudah habis, dan mungkin hasil ini adalah ya mungkin ini yang terbaik sejak nanti juga.
10: Laga sendiri ditutup meriah dengan one lap applause seluruh pemain Persela dan Deltras kepada total 7.494 penonton yang memenuhi stadion. Farin Reki mawarkan.
1: Informasi tersebut menutup lensa olahraga edisi minggu ini, 10 Mei 2026. Selamat siang, salam olahraga.
13: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Warisan Nusantara. Pendengar mengajak untuk Anda mengikuti Warisan Nusantara Minggu 10 Mei 2026, yaitu adalah Tari Adat Yogyakarta. Pendengar, kalau kita berbicara tentang Yogyakarta, itu dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi, dan tentunya keberadaan Keraton Yogyakarta itu juga menjadi faktor utama dalam pelestarian seni budaya. Khususnya seni tari klasik, pendengar, dan tarian adat Yogyakarta ini merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Kita nanti akan bahas, pendengar, ya, seni tari di Yogyakarta berkembang dari zaman ke zaman, dan tentunya ini ada sifat-sifat sakral yang hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat penobatan raja atau peringatan hari besar. Nanti kita akan bahas, pendengar, di program Warisan Nusantara.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, laporan terkini terkait jemaah haji Jombang kloter 60 dan 61 dilaporkan telah rampung melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma. Silakan Ana.
2: Ya, baik pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 60 dan 61 dilaporkan sudah menuntaskan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Dan seluruh jemaah sudah menyelesaikan tahapan ibadah tersebut dengan lancar dan kini memasuki masa pemulihan kondisi fisik sebelum melanjutkan agenda ibadah haji berikutnya. Dan tahapan ini dinilai penting untuk menjaga kesiapan fisik para jemaah mengingat rangkaian ibadah haji masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan dengan aktivitas yang juga cukup padat dan tentu membutuhkan stamina yang prima. Dari keterangan Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang tahun 2026, Miftahul Anwar kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh jemaah termasuk juga jemaah lanjut usia serta pengguna kursi roda ini berhasil menjalankan umroh wajib tanpa kendala berarti. Dan selama proses pelaksanaan ibadah, para petugas kloter juga disebut terus memberikan pendampingan dan juga pengawasan guna memastikan seluruh jemaah dapat mengikuti tahapan ibadah dengan baik. Dan setelah rangkaian umroh wajib ini selesai dilaksanakan, para jemaah saat ini diarahkan untuk memperbanyak waktu istirahat di kamar masing-masing sebagai upaya menjaga kebugaran tubuh sebelum nantinya memasuki tahapan ibadah selanjutnya di Tanah Suci Mekah. Berikut pendengar keterangan Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang tahun 2026, Miftahul Anwar dalam sesi wawancara bersama dengan RRI.
3: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jamaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini, jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan, jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
2: Ya, pendengar, sementara itu saat ini seluruh jemaah juga diimbau agar tetap menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci Mekah, di mana perbedaan cuaca yang juga cukup ekstrim antara Indonesia dan juga Arab Saudi menjadi perhatian khusus, terutama karena suhu udara di wilayah Arab Saudi diperkirakan pada hari ini mencapai 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan para jemaah diminta memperbanyak juga konsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi serta menjaga kondisi tubuh tetap stabil selama menjalankan ibadah. Selain itu, para jemaah juga diingatkan agar tidak memaksakan aktivitas berlebihan dan tetap mematuhi arahan petugas petugas kesehatan maupun juga petugas haji daerah yang mendampingi selama di Tanah Suci Mekah. Kemudian berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, pendengar, untuk jumlah jemaah haji asal Jombang di tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Dan seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani setiap tahapan ibadah haji ini dengan aman, lancar, dan juga dalam kondisi sehat hingga nantinya kembali ke tanah air. Demikian dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih laporan dari Ana Kusuma, pendengar ya. Setelah ini kita masih akan lanjutkan pembahasan kita di program Warisan Nusantara.

Pendengar, Anda masih bersama Celia Chani untuk di program Warisan Nusantara, yaitu macam-macam tarian adat Yogyakarta. Yang pertama pendengar, yaitu adalah Tari Bethaya. Tari Bethaya ini merupakan tarian sakral yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan termasuk ke dalam tari klasik yang paling bernilai tinggi. Dan tarian ini biasanya dibawakan oleh 9 penari perempuan yang masing-masing memiliki peran dan posisi tertentu dalam formasi tarian tersebut, pendengar ya. Lalu juga mengenai angka 9 itu melambangkan kesempurnaan serta unsur kehidupan manusia seperti raga, jiwa, dan nafsu. Dari tari Bethaya ini, pendengar ya, tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan seni tetapi juga sebagai simbol legitimasi dan kebesaran kekuasaan raja. Karena dalam sejarahnya, pendengar ya, tarian tersebut dikaitkan dengan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa, dan tarian ini juga dihubungkan dengan antara raja dan kekuatan goib sebagai penjaga kerajaan. Oleh karena itu, pendengar ya, dari penampilan atau pementasan tari tersebut harus mengikuti aturan yang ketat bagi waktunya, jumlahnya, tempatnya maupun juga tata cara pelaksanaannya. Tidak semua orang, pendengar ya, yang diperbolehkan untuk menari tarian tersebut karena diperlukan kesiapan lahir dan batin ya. Gerakan tarian Bethaya ini, pendengar ya, sangat lembut, pelan, dan penuh penghayatan, serta gerakan itu juga memiliki makna filosofis yang mencerminkan kesucian, keharmonisan, dan juga keseimbangan hidup, pendengar ya. Karena tari Bethaya ini juga melambangkan kebijaksanaan, keagungan, serta keluhuran budaya di Keraton Yogyakarta. Lalu yang kedua ada Tari Srimpi. Tari Srimpi ini juga merupakan tarian klasik Yogyakarta, pendengar, yang dibawakan oleh 4 penari perempuan. Dan tari ini berkembang di lingkungan keraton dan juga menjadi simbol keagungan serta kelembutan perempuan Jawa. Namanya adalah Srimpi, pendengar ya, sering dikaitkan dengan angka 4 yang melambangkan unsur dalam penjuru mata angin. Dan tarian ini biasanya dipentaskan dalam acara resmi di keraton maupun juga pertunjukan seni budaya. Karena gerakan dari tari Srimpi ini hampir menyerupai juga dengan tari Bethaya, pendengar ya, namun lebih sederhana dan juga memiliki tempo yang lebih cepat ya, pendengar ya. Dan tarian ini juga menggambarkan pertarungan antara dua kekuatan yang berlawanan seperti kebaikan dan juga kejahatan atau benar dan salah. Namun ya, pertarungan tersebut tidak ditampilkan secara kasar ya, melainkan melalui gerakan-gerakan halus yang penuh dengan simbol dan juga makna. Kalau dari filosofisnya, pendengar ya, tari Srimpi ini sangat erat dengan nilai kehidupan masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi kelarasan, keseimbangan, dan juga tarian ini mengajarkan bahwa setiap konflik sebaiknya diselesaikan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, pendengar ya, tari Srimpi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai media pendidikan moral dan budaya. Masih ada beberapa, pendengar, macam-macam tarian-tarian yang ada di Yogyakarta. Nanti kita akan bahas ya mengenai hal tersebut sambil ditemani lagu pop Indonesia.

Pendengar, Anda masih di program Warisan Nusantara ya, dan kita masih membahas ada tari ya, seni tari yang ada di Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah tari golek. Tari golek ini juga merupakan tarian putri yang menggambarkan seorang gadis remaja, pendengar ya, yang sedang bersolek dan mempersiapkan diri menuju masa dewasa. Dan tariannya juga mencerminkan proses pendewasaan ya dari perempuan Jawa, baik secara fisik maupun mental dibandingkan tarian keraton lainnya. Karena tarian golek ini bersifat lebih ceria, lincah, dan juga dinamis ya, sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

tugas gerakan tari tersebut ya, yang sifatnya tegas, kuat, dinamis pendengar, dan tentunya juga mencerminkan ketangkasan serta kekuatan fisik seseorang prajurit ya. Lalu juga ada tari lawung pendengar. Tari lawung ini merupakan tarian klasik keraton yang terinspirasi dari latihan perang prajurit. Nanti kita akan bahas ya mengenai tari lawung tersebut pendengar, bagaimana Anda masih bisa bersama kami di program Warisan Nusantara.

Pendengar, Anda masih di program Warisan Nusantara ya. Yang terakhir adalah tadi Tari Lawung. Karena Tari Lawung ini merupakan tarian klasik dari Yogyakarta. Dan juga gerakan Tari Lawung itu menggambarkan latihan menggunakan tombak. Mulai dari sikap siaga menyerang hingga bertahan, pendengar ya. Dan gerakan itu secara tegas ya, mencerminkan keterampilan prajurit dan menguasai senjata sekaligus menjaga kekompakan formasi. Nah, kalau dari makna filosofi tarian adat Yogyakarta, pendengar, tarian adat Yogyakarta itu mengandung banyak nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa, seperti gerakan memiliki makna tertentu seperti sikap rendah hati, kesabaran, pengendalian diri, dan juga keseimbangan hidup, pendengar. Karena dari tarian adat Yogyakarta itu merupakan salah satu warisan budaya Nusantara, pendengar, yang sangat berharga. Tentunya dengan keindahan gerak, makna filosofisnya ini juga terkandung ya, ada moral di dalamnya, dan dijadikan tarian tersebut sebagai identitas budaya bangsa. Pendengar, usai sudah untuk kebersamaan kita dalam program Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar ya, di program Warisan Nusantara edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selain ini kita akan melanjutkan untuk perjalanan Surabaya siang ini, pendengar. Anda bisa terus stay tune di RRI Surabaya di Pro 1.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya siang ini. Sebelum nanti jam 13.30 pendengar ya, kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Kini di jam 1 kita akan dengarkan bersama pendengar ya, yaitu sesi Deep Talk ya, yang membahas terkait atmosfer Piala Dunia, selalu menghadirkan cerita menarik. Kini saatnya kita simak bersama pendengar ya, pandangan tokoh dan pengamat dalam sesi Deep Talk berikut ini. Anda bisa mengikuti terkait pembahasan bola.
1: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Obrolan mendalam, membedah fanatisme, dan mengulas tuntas visi besar di balik Pesta Bola Dunia 2026.
2: Halo, apa kabar semuanya? Saya Indra Mahadi, kedatangan tamu spesial karena ini juga sangat menarik momennya, kita bicara soal bola, kita bakal bicara soal kompetisi yang luar biasa, tim-tim siapa yang dijagokan, atau bahkan ada tim-tim yang memang banyak sekali dijagokan oleh banyak orang, tapi ternyata apa boleh buat ya, ketidakberuntungannya. Oke, kami sudah bersama dengan Tony Rupelu, seorang wartawan senior. Apa kabar, Om? Sehat ya?
3: Sehat.
2: Beliau ini termasuk wartawan senior dan dari greenvoss.co.id, penggagas dari CMS. Jadi kalau Anda tahu ada Cangkruan Malam Seloso, itu di teman-teman Persebaya dan pendukungnya, itu beliau termasuk salah satu penggagasnya. Nah, Om, kalau bisa melihat potensi tim-tim sekarang dan Piala Dunia sekarang ini gimana sih kalau menurut Anda?
3: Di luar prediksi. Jadi tiba-tiba ada negara seperti Selandia Baru, yang Haiti, nah, seperti itu memang akhirnya jadi pertanyaan bahwa apakah menjadi warna baru dari Piala Dunia sendiri atau memang Piala Dunia ini benar-benar di dunia dengan adanya penambahan kuota, itu kan mungkin lebih
2: pesertanya
3: konfederasinya itu lebih luas. Supaya bisa terasa lebih menarik sih kalau yang tahun ini. Ya. Piala Dunianya.
2: Kan juga kalau ngobrol soal Piala Dunia itu gengsi, tadi Om Tony sudah bilang bahwa memang ada tim-tim besar. Dulu ada Pele,
3: Betul.
2: Kemudian juga Jerman dengan Beckenbauer-nya.
3: Ya.
2: Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini kehadiran-kehadiran negara-negara ini yang memang selalu ditunggu ya. Jerman, Brasil, Spanyol.
3: Ya, mereka yang tradisional kan. Mm-hmm. Tradisional di sepak bola. Jadi Messi ini menjadi ikon terakhir di Piala Dunia ini, karena ketika sudah tidak ada Ronaldo dan Messi, sepak bola ini seperti hambar.
2: Nah,
3: walaupun ada nama-nama baru muncul seperti Lamine Yamal, siapa yang Norway ini, Haaland dan lain-lain, itu mereka capaiannya belum se heboh dua orang ini ya
2: masterpiece ini ya.
3: Nah, gitu jadi ya, itu yang bikin Piala Dunia itu yang dinanti itu kan itu. Orang masih pingin lihat Messi dengan jersey Argentinanya, Ronaldo dengan Portugalnya.
2: Betul.
3: Haaland kan negaranya masuk juga.
2: Betul, masuk ya negaranya.
3: Tapi sorotan dunia ini pasti akan tertuju ke apalagi Argentina juara bertahan kan.
2: Betul.
3: Nah, mereka juga pasti punya cita-cita bahwa ini biar jadi kado terakhirnya Messi di sepak bola.
2: Ya, by the way, Piala Dunia tahun ini diselenggarakan di satu tempat yang berdekatan, yaitu Amerika,
3: Kanada,
2: kemudian Kanada, Mexico, dan juga Meksiko. Ya. Nah, ini menjadi perhelatan yang memang sangat dinanti.
3: Dengan penambahan kuota itu kan sebenarnya sudah memberi kesempatan ke banyak konfederasi tadi, termasuk Asia. Nah, cuma dalam hal ini, kita belum beruntung lah, tapi yang pasti dengan penambahan ini memang disiapkan FIFA supaya Piala Dunia ini betul-betul mendunia. Jadi tidak hanya hegemoni dari Eropa, Amerika Latin. Kan Piala Dunia sekarang kan itu, kalau penyelenggaranya sampai ada anekdot bilang, kalau penyelenggaranya Eropa berarti juara dari Eropa, kalau penyelenggaranya Amerika Latin juara dari Amerika Latin, begitu seterusnya anekdot itu. kenapa Afrika nggak menggelar supaya nanti juara dari pernah mereka jadi tuan rumah tapi Spanyol malah yang juara di Brasil waktu final Argentina sama Jerman semua beranggapan bahwa ini pasti yang juara Brasil karena satu daratan ternyata Jerman terpatahkan akhirnya.
2: Tapi ada beberapa kecurigaan loh ini misalnya jangan-jangan motif bisnis atau ada memang sengaja FIFA spiritnya itu adalah pemerataan dari berbagai belahan dunia atau bagaimana?
3: Kalau melihatnya lebih kemana? Kalau ke bisnis Piala Dunia sejak TV mulai berwarna mungkin ya. TV berwarna itu sudah bisnis mereka, ya kan? Dengan maraknya apa banyaknya jutaan ribuan sponsor. Itu melalui seleksi ketat masuk, apa iya kan tampil. Jadi memang apa kalau ke bisnis kayaknya enggak karena mereka memang melihatnya untuk pemerataan sepak bola ini aja supaya tiap-tiap negara kecil yang punya potensi bisa berpartisipasi.
2: Tapi beberapa teman-teman saya pemain bola juga bilang kenapa kok juga baru dilaksanakan di kesempatan ini ya tidak ada awal-awal itu mungkin Piala Dunia sebelumnya atau bagaimana nih melihatnya
3: ya atas dasar itu mungkin, atas dasar bahwa New Zealand itu punya lah potensi untuk main ke Piala Dunia. Terbukti klubnya.
2: Karena juga sebelumnya gak pernah kedengar kan.
3: Gak pernah dengar. Ya, klub, justru klubnya mereka itu Auckland itu kemarin ikut Piala Dunia antar klub.
2: Nah itu dia.
3: Yang pemainnya semuanya bukan pemain profesional.
2: Atau jangan-jangan nih ada gak tim, ada juga ya tim klub dari sana gitu ya. Ada yang bertanya
3: juga kan. Iya Auckland itu kan ikut Piala Dunia antar klub.
2: Ya,
3: nah, itu dia. Artinya berarti memang sepak bola di walaupun mereka tidak pemain profesional gitu. Ya. Ada yang supir truk, penjaga gudang, apalah lain-lain. Tapi berarti ada semangat di situ. Spirit, itulah yang diserap mungkin sama FIFA. Termasuk Indonesia kan gitu.
2: Betul. Ya, ini memang kabar duka bagi seluruh pecinta bola bahwa timnas Italia itu akhirnya tidak berhasil lolos ya. Sedih.
3: Sedih
2: juga karena Anda termasuk
3: saya suka Italia. Suka Italia. Italia itu simbol sebuah sepak bola.
2: Ada yang sama enggak sedihnya juga di sini ya?
3: Saya suka Italia itu karena mereka itu menjadi simbol supremasi kompetisi Serie A.
2: Betul.
3: Pemainnya kedalaman 33 pemain yang diboyong ke negara manapun semua produksi Serie A. Nah, itu artinya memang idealnya sebuah sepak bola kan muaranya tim nasional. Ya itu dibuktikan oleh Italia. Makanya saya suka Italia di situ. Dia membuktikan bahwa seluruh anak-anak Italia yang bermain bola, cita-cita adalah tim nasional.
2: Timnas.
3: Harusnya supaya untuk menuju ke timnas, mereka bermain di Serie A. Itu akhirnya sesuai.
2: Jadi ada cita-cita tersendiri kan?
3: Iya.
2: Kalau main bola pasti akan.
3: Idealnya sebuah negara seperti itu.
2: Timnas yang gagal tahun ini di 2026 dilatih oleh Gennaro Gattuso.
3: Gennaro Gattuso.
2: Dan ini adalah pemain terakhir yang menjuarai Piala Dunia 2006. Kita akan flashback selain Gattuso siapa aja dulu? Inzaghi.
3: Gattuso, Luca Toni.
2: Kipernya siapa, Om?
3: Luca Toni,
2: Buffon, ya.
3: Materazzi.
2: Materazzi.
3: Wah, itu dream team itu memang. Itu orang-orang terbaik dari Serie A.
2: Termasuk Baggio ada ya, masih main.
3: Baggio sudah enggak main.
2: Oh, sudah enggak main. Gak karena main. 2004 2002.
3: 94.
2: 94 Baggio. Sorry. Jadi, yang gagal itu, tenang dulu waktu itu ya.
3: Itu pembuktian Piala Dunia itu sekaligus mereka membuktikan 2005 kena Calciopoli. Skandal itu.
2: Skandal.
3: 2006 mereka buktikan. Jadi apa? Mereka buktikan di 2006 itu yang membuktikan ini banyak pemain asal-asal yang kena Calciopoli. Dan mereka juara dunia.
2: Gitu. Tapi saudara, ini yang mengejutkan ketika terakhir 2006 itu juara Piala Dunia adalah di 2020 mereka juara Euro loh.
3: Ya, ya kan? 2020 betul.
2: Nah, kemudian setelah itu entah apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, akhirnya kan ini nggak lolos dan apakah ini juga apa dengan format 48 justru
3: harusnya
2: jadi nggak ketat gimana nih untuk ini?
3: Harusnya dengan 48 itu kan melihat kalau perjalanannya lebih gampang kan harusnya harusnya untuk tim sekelas Italia ini 2010 mereka yang di Afrika dia nggak ikut 14 di Brasil juga nggak ikut di Rusia terakhir itu juga nggak ikut hari ini juga nggak ikut nah ini yang akhirnya kalau pengamat-pengamat bola Italia bilang ini sebagai aib negara katanya gitu jadi Jadi satu dosa besar orang Italia kenapa tidak bisa bermain di Piala Dunia. Sementara perjalanan mereka di babak penyisihan apa segala itu kan harusnya dengan mudah untuk tim sekelas Italia.
2: Karena ketika format 48 ini maka tentu akan lebih apa ya istilahnya hitung-hitungannya mereka akan bisa mengatasi sebenarnya.
3: Harusnya bisa. Tapi jatuhnya justru sama negara yang Bosnia,
2: lewat negara yang penalti. Pernah perang juga ya.
3: Pernah perang. Ya. Terus kompetisi domestiknya juga kurang tahu bagaimana. Tapi yang pasti akhirnya
2: pernah terdengar loh ya.
3: Akhirnya dari semua negara-negara kecil tadi termotivasi. Jangan-jangan semua negara-negara yang ikut di babak penyisihan itu termotivasi.
2: Oke.
3: Mengalahkan Italia itu prestasi
2: tersendiri. Luar
3: biasa. Nah, ya. Jadi mungkin ada motivasi itu. Ya. Mengalahkan Italia itu sama dengan juara dunia. Oke. Bisa aja, kan gitu.
2: Ini ada yang sempat saya baca juga, ini dari Andre yang menyampaikan juga. Saya sebenarnya juga penggemar Italia, tapi gak apa-apa masih ada Messi dan juga Ronaldo. Dan juga tim-tim dari Asia, Korea Selatan yang juga termasuk saya harapkan paling tidak bisa berbicara di semifinal. Wah ini harapannya tinggi juga ya. Masuk semifinal.
3: Kalau Asia mungkin Jepang lah yang kelihatan.
2: Oh iya.
3: Dia Jepang kemarin mengalahkan Inggris.
2: Stabil,
3: yang,
2: ya, paling stabil ya.
3: Jepang paling stabil. Nah dengan tidak masuknya Italia ini memang bukan hanya orang Italia, semua dunia mungkin apa istilahnya kalau bahasa Maradona itu dia pernah media-media dulu pernah bilang waktu Argentina Maradona tidak ikut itu dibilang bahwa Piala Dunia itu hambar.
2: Betul.
3: Tanpa Maradona sama bahasa itu dipakai lagi Piala Dunia itu hambar tanpa Italia karena memang apa jauh sebelum sepak bola semarak ini Italia itu jadi sorotan mata dunia di Serie A-nya itu.
2: Iya, betul.
3: Kok tiba-tiba Serie A-nya ini tidak menelurkan
2: hasil yang luar biasa.
3: Bisa, ya. Padahal juga banyak nama besar juga di situ.
2: Iya. Iya. Kita masih ngobrol bareng sama Tony Rupelu, wartawan senior juga dari greenvox.co.id, penggagas Cangkruan Malam Selasa dari komunitas teman-teman Bonek Persebaya ya. Nah, berarti persaingan masih oke menurut Anda?
3: Persaingan untuk
2: antar tim walaupun
3: nggak ada ya, masih oke. Karena apa sekarang ada Norwegia ikut orang pasti akan ingin melihat Haaland sumbangsinya untuk negaranya
2: terus, karena dia di City oke. Tahan juga
3: ya,
2: timnasnya ya.
3: Isaac pemain termahal Liga Inggris apakah dia bisa berbicara di Swedia nah, itu kan orang akhirnya menantikan itu jadi yang dinantikan itu ya justru viral ya tiap-tiap pemain ini orang ingin tahu bagaimana Jepang yang bisa mengalahkan Inggris di uji coba kemarin. Yeah. Wah ini jangan-jangan bisa bicara banyak ini Jepang ini.
2: Jadi istilahnya juga selalu kuda hitam ini akan muncul muncul juga ya.
3: Jangan-jangan nanti Jepang ini yang betul-betul sesuai jargonnya mereka dulu Nippon Cahaya Asia itu diwakili mereka ini ya kan gitu.
2: Oke. Okay. Karena ini tuan rumahnya adalah berbarengan tiga negara. Nah, bagaimana melihat tantangan di turnamen kali ini juga dari tiga negara itu kelihatannya, Bung Tony?
3: Ya, masing-masing negara ini khususnya Meksiko. Meksiko pernah jadi tuan rumah. Betul. Jadi mereka sudah fasih lah.
2: Hanya Kanada yang juga jarang ya memang ya.
3: Ya, Kanada memang mungkin belum pernah lah, baru ini ya. Tapi secara infrastruktur mereka siap untuk menghadapi event sepak bola dunia besar itu. Amerika pernah 94 itu. Meksiko pernah 88. Nah, artinya mereka sudah siap bagaimana menjadi penyelenggara yang baik. Meski di tiap-tiap negara mereka juga ada pro kontra. Bahwa nanti tiketnya kan sudah ada bocoran itu.
2: Betul.
3: Sekian dolar harganya.
2: Sekian dolar harganya itu.
3: Iya.
2: Tapi memang kabarnya ada kenaikan juga ya, tergantung
3: naiknya dua kali lipat, makanya kan sempat
2: juga
3: ya diprotes. Tapi ya itulah, ya itu yang mungkin tadi dibilang bisnis. Jadi ini dengan banyak negara yang kecil tiba-tiba masuk Piala Dunia, itu kan ada devisa sendiri di sini,
2: ada pemasukan.
3: Nah,
2: saya juga mengutip apa yang Anda sampaikan Om, bahwa memang dengan negara-negara kecil takutnya persaingannya yang timpang gitu, nggak imbang levelnya. Atau gimana nih Anda melihatnya juga?
3: Loh, Argentina itu pembukaan kalah sama Arab.
2: Iya, betul. Ya, waktu itu ya.
3: Mereka kalah. Nah, kan ada kejutan itu. Nanti pembukaan apa? Ini Argentina juara bertahan, pasti ditemukan sama tim kecil juga. Nah, jangan-jangan nanti kalah lagi gitu loh.
2: By the way, sebelum kita menginjak ke apa ya, ada pengaruh politik global, tapi beberapa negara-negara yang cukup membuat kejutan. Jadi 48 peserta itu termasuk ada nama Curaçao yang mengalahkan timnas Indonesia. Ini lolos. Bosnia Herzegovina yang mengalahkan Italia. Kemudian ada Cape Verde atau Tanjung Verde. Pernah dengar gak negara ini ya? Pernah dengar ya?
3: Pernah.
2: Kemudian Republik Demokratik Kongo. Ya, ini termasuk juga. Irak. Ada Iran yang tengah berseteru sekarang, ya. Kemudian Selandia Baru yang tadi disebut-sebut oleh Om Tony, ya. Ada Kolombia, ada Panama. Nah, kalau menurut Anda banyak orang yang belum sadar, ini seringkali bisa juga dipengaruhi oleh politik global. Seberapa besar?
3: Politik global mempengaruhi
2: top bola di Piala Dunia.
3: Di Piala Dunia. Ya. Ya, yang pasti yang sekarang lagi berseteru lah. Mm-hmm. Itu yang menjadi pertimbangan atau menjadi pandangan insan bola. Ini negara yang berseteru ini apa istilahnya juga peserta Piala Dunia.
2: Iya, kebetulan nah, juga iya lolos
3: tapi,
2: ya Iran ya.
3: Perapiala apa jauh sebelum itu tuan rumah ini Meksiko misalnya. Meksiko itu pernah ada satu sebelumnya itu ada kasus penembakan gembong narkoba misalnya, mereka yang seperti yang akhirnya dunia menganggap wah jangan-jangan Meksiko ini bisa batal nih. Kudeta akan terjadi.
2: Tapi sampai sekarang
3: aman.
2: Okay.
3: Aman aja. Bahkan saya pernah tanya ke Rivera waktu itu. Pas di Mixon saya
2: pernah tanya ke Rivera. Persebaya apa
3: gitu. Rivera. Itu si siapa ditembak? Oh ya, dia bilang. Tapi itu hanya terjadi di New Mexico dan tempat saya itu jauh.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu dia
2: dari sana ya.
3: Dia jauh. Dia mencontohkan dari misalnya yang terjadi itu di Surabaya, dia itu di Ngawi, artinya ya, jauh, enggak sampai. Ya. Tapi kok media seakan-akan akan ada kudeta besar di Meksiko, seperti itu. Jadi berdampak atau enggaknya tadi seperti yang dibilang,
2: yakin tetap
3: akan itu tuh akan baik-baik aja, ya. Selama media ini juga ikut harus. Kita membaca segitu menakutkannya Meksiko, ternyata Rivera yang negaranya sendiri itu bilang aman aja kok. Enggak apa saya sudah tanya keluarga di sana, baik-baik aja enggak. Bahkan mereka enggak tahu kalau ada kejadian itu.
2: Yeah,
3: duh. Yeah. Jangan-jangan ini memang media yang bermain-main di situ gitu loh. Artinya ini sedang baik-baik saja, tinggal menghitung hari kan ini.
2: Iya, betul.
3: Untuk sudah,
2: karena
3: sudah digelar.
2: Kita akan mulai kick off 11
3: Juni.
2: Juni
3: nah, ya. Kan sudah menghitung hari aja. Artinya ya Piala Dunia itu akan tetap apa tergelar dan ketakutan-ketakutan ini narasinya takutnya diletupkan media sendiri gitu. Aslinya baik-baik aja Iran juga sampai detik ini ya nggak ada pernyataan kami mundur tapi ketika ini masuk ke Piala Dunia itu kita pernah juga kok waktu Inggris lawan Argentina orang mengaitkan dengan perang Malvinas. Nah, jadi emosi pertandingan itu tensinya tinggi karena Malvinas sendiri sepak bola sendiri. Tapi orang Inggris melihatnya tetap perang Malvinas. Argentina juga gitu perang Malvinas. Nah, Iran ini kan nanti mainnya di Amerika nih. Tapi tidak satu grup sama Amerika mereka.
2: Ya,
3: nah,
2: ya.
3: Jadi harapan masyarakat Iran mungkin mereka berharap bahwa langkah Iran ini nanti jangan terhenti di penyisian lah. Paling nggak bisa lompat ke 16 besar atau apa. Publik Iran gitu. Nah, yang ditakutkan itu mereka akan bisa ke babak selanjutnya. Nanti itu potensi ketemu Amerikanya bisa terjadi di situ. Okay. Nah, tapi pas satu grup dengan Iran ini, ya mereka akan bilang nggak semudah itu. Kan gitu. Iya, nggak semudah itu karena Iran itu meskipun satu-satunya tim dari Asia yang lolos pertama kali itu Iran,
2: betul.
3: Luar biasa. Tapi ya itu tadi, nanti dia akan ketemu si A, si B, si C.
2: Iya.
3: Sepak bola ini kan menjadi simbol negara. Betul. Artinya nasionalismenya atletnya ini tertanam. Ya itu tadi kayak Argentina dengan Inggris itu kalau ketemu itu orang mengingatkan perang Malvinas. Ya. terus Iran dengan yang Amerika nanti ini yang berseteru ya, misalnya nanti ketemu. Selesai, nah, ya. Terus bagaimana jika nanti Jepang, Korea, mereka juga pernah berseteru secara politik bisa atau apa.
4: Nanti isunya akan dibuat-buat.
3: Iya, gitu. Ya, siapa yang membuat itu, yang punya kekuatan itu. Ya, ya. Ujung-ujungnya media juga kan, ya, ya, nah itu pastinya.
2: Tapi Anda pasti yakin bahwa ini tidak akan menggeser dominasi Eropa dan juga Amerika Selatan. Ya,
3: betul, mereka masih punya. Mereka masih punya taji.
2: Bagi ya. Mereka sepak bola adalah budaya.
3: Budaya. Gitu. Ya, bagi, apa? Saya masih ingat, saya pernah ngobrol sama Dutra.
2: Oke, okay, nah, Octavio Dutra.
3: Iya, Octavio okay. Dutra. Dutra itu pernah bilang, kalau kamu nyari pemain seperti Neymar, itu saya carikan di pantai atau di gang-gang sempit.
2: Banyak.
3: Banyak. Okay. Nah, dia sampai menggambarkan itu. Artinya berarti memang luar biasa negara itu untuk mencetak pemain bola. Jadi memang ya apa iklim sepak bola di sana sudah saling bersaing. Bahkan dia bilang gini, kalau kamu sampai usia 20 belum menjadi bagian dari tim nasional, keluar negeri.
2: Nah itu dia ya.
3: Kalau enggak, jadi pegawai negeri.
2: Oke, jadi pegawai pemerintahan.
3: Jadi ya, jadi pegawai negeri atau bekerja. Jangan main bola lagi. Atau kamu bekerja.
2: Iya, iya.
3: Itu,
2: iya.
3: Dia sampai menggambarkan itu. Artinya memang sepak bola di sana ya luar biasa.
2: Iya.
3: Nah
2: iya.
3: Akhirnya berhasil itu tetap jadi sorotan.
2: Itu adalah ketika memang itu ada semacam kekuatan besar soal budaya. Tapi juga orang sering menyampaikan ini adalah terkait dengan oh pola pembinaannya yang bagus misalnya.
3: Iya.
2: Atau penerapan sense olahraga. Tadi sebelum kita on air juga ngobrol soal apa?
3: Pembinaan
2: olahraga.
3: Iya.
2: Sense olahraga yang disampaikan.
3: Sport science.
2: Sport science, ya. Ya. Itu gimana itu?
3: Ya, kalau di negara maju, di negara maju, di level klub itu, itu mereka ada yang memberlakukan kerjasama dengan sport science.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang
2: tadi Anda menyentil ada negara mana yang ternyata belum pakai itu? Italia.
3: Ya, Italia. Oh, okay. Nah, itu karena Roberto Baggio yang draftnya dia usulkan tapi sama federasi ditolak itu.
2: Oke.
3: Okay. Di dalam draft itu ada item menyebut bahwa kepelatihan harus berkolaborasi dengan sport science kampus, dengan sport science kampus. Nah, artinya mundur ke belakang, mereka belum pakai sport science.
2: Yeah.
3: Tapi 2006 juara dunia. Nah, butuh enggak sport science ini? Pernah juara dunia kok.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya.
3: Nah, dengan materi pemain yang memang di tandra dibuka oleh seri A-nya yang luar biasa itu. Akhirnya belakangan ini orang bilang, itu ada satu pengamat apa mantan pemain dia bilang bahwa pemain Italia itu manja hari ini. Kesenggol kuping mereka jatuh.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi itu yang bikin akhirnya
2: iya.
3: Apa sampai ada
2: kalau pura-pura pelanggaran itu apa namanya?
3: Diving.
2: Nah, ya.
3: Mereka jatuh. Makanya sampai Baggio bilang apa bukan Baggio, pengamat-pengamat sana bilang anak mama lah apa gitu. Jadi anak Italia sekarang ini mereka menjadi anak mama, kesenggol kuping jatuh. Kurang orang Surabaya bilang kurang ngeyel.
2: Ya, itu anu ya, semacam vir
3: betul.
2: Itu sama kayak kalau di dunia pendidikan itu sedikit dibully udah lapor ya.
3: Ya. Kayak gitu, iya, apa ya. Manja. Kayak gitu.
2: Nah, tapi yang ini sebelum kita ke next session ini bahwa bagaimana keyakinan Anda Piala Dunia jadi edisi dengan kejutan yang terbesar edisi kali ini.
3: Ya. Pastilah dari 48 peserta ini nanti ada yang mengejutkan. Yang takutnya itu nanti New Zealand tuh entah dia dengan grup siapa.
2: Siapa sih pelatihnya? New Zealand? Lokal juga enggak ya?
3: Iya, asal asal New Zealand.
2: Ini yang kita akan
3: nanti dia akan bertemu dengan
2: saya
3: siapa.
2: Saya mau telepon teman saya itu, Andi mau suruh ngelatih timnas kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi Anda yakin juga nanti akan punya torehan sejarah ya?
3: Pasti. Okay. Tiap-tiap. Dan yang membanggakan mereka adalah pemain-pemain mereka itu bermain di liga-liga Australia.
2: Nah, itu dia
3: ya kan. Jadi
2: karena yang terdekat ya
3: terdekat namanya. Karena mereka kalau di membuat New Zealand kalau dia membuat kompetisi dengan 18 klub enggak mungkin.
2: Oke.
3: Okay. Dengan apa teritori yang terbatas seperti itu.
2: Oke. Okay. Oke, ya. Terima kasih banyak. Ya. Ini mudah-mudahan akan apa ya, menularkan virus yang bagus untuk kompetisi kita
3: ya.
2: Dan profesionalitas dan kemajuan sepak bola di Indonesia. Ya. Saya Indra Mahadi dan juga Bung Tony Rupelu pamit. Terima kasih banyak. Salam olahraga. Ya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

0: Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.
1: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita coba untuk angkat penelpon pertama di musik kita ya. Halo musik kita.
3: 100% Indonesia. Mm-mm. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ibu. Oke. Okay.
3: Apa kabar?
2: Baik, baik.
3: Panas,
2: kalau cuaca ya pasti panas, Bu. Mau lagu apa, Bu Siti?
3: Kan ada Leandra hari ini.
2: Oh, lagi. Saya pikir mau yang lain. Oke. Okay.
3: Enggak. Pak, kalau ada mahal ini yang mati-matian, enggak apa-apa. Ada enggak?
2: Ya ada aja, Bu, kan bebas.
3: Oh ya wes. Mahal ini dulu ya.
2: Oh ya.
3: Dua apa?
2: Enggak boleh dong, enggak usah dong.
3: Ya wes.
2: Nanti yang lain aja, jadi iri dong. Okay. Salamnya.
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Mm-hmm. Sehat selalu. Umi Setia di Pondok Maritim sama Abang Mariotto.
2: Mm-hmm.
3: Lalu Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesiati Wibowo, Mbak Rika Herlin, Bu Nana, terus Mas Ali, Mas Dio, Pak Mulyono, Pak Wandi, Bang Komar, Bang Predi, dan semuanya.
2: Okay.
3: Cepet kan saya ya?
2: Benar, cepet. Sama-sama, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil menunggu yang lainnya ya, pendengar boleh di WA di 081-3314-992. Halo, musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Kakak Celia Cahya,
2: ya.
4: Semoga sehat
2: ya,
4: dan bahagia selalu ya.
2: Mau lagu apa, Oma?
4: Aku tak minta harta, jadikan aku cinta terakhirmu. Sandi Pagala.
2: Judulnya? Tak minta
4: aku
2: itu.
4: Tak minta harta.
2: Harta?
4: Jadikan aku cinta terakhirmu.
2: Oke, silakan salamnya Oma yang ini aja langsung.
4: Buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati, tadi Bu Siti Berlian, terima kasih sayangku. Terus buat Mbak Febi, Nak Dio Sakti Pablo serta keluarga besar Kendari, lalu Bu Titi Guru, Bu Istikara, Bu Wati, Mbak Dian, dan Bunda Putri, Bung Freddy, Ito Molana, Abi Awi, Nak Asa, Cucu Dafa, Bunda Susilowati Sumatera Selatan, Bu Nana, Bu Yunis Solo Tigo, Bu Siti Rumia Tuban, Mama Yu Tuban on area, Bunda Sri Hartini, Bunda Musjiati Wibowo, lalu
2: okay,
4: Bunda Fadila dan Bu Nono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo musik kita
5: 100% Indonesia.
2: Okay.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu mau lagu apa?
5: Lagunya Ungu.
2: Yang apa, Ibu Ungu?
5: Dengan Nafasmu.
2: Oke, salamnya?
5: Salamnya buat semuanya aja, pendengar Pro 1. Buat Mbak Mayanya, selamat bertugas kalau pulang. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa selanjutnya pendengar. Halo. Oke.
6: Iya, maju lagi ya.
2: Iya, mau lagu apa, Bu Wati?
6: Mau lagu Demasi, jangan menang.

0: musik kita 100% Indonesia. Di WA ya, masih di WA, saya bacakan dulu. Ada Bu Hartini request lagunya Sherina Munaf Cinta Pertama dan Terakhir. Lalu salamnya buat Bu Istiharo, Bu Mul, Bu Siti, Bu Wati, Bu Mus, Bu Dian, Bu Istiharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, lalu juga Oma Yanti, buat Mbak Celia Cayani, terima kasih banyak. Oke, kita coba sapa di siapa. Halo, musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sela.
0: Waalaikumsalam Ibu. Nge, mau request lagu apa?
1: Lagunya Fadli, Tanpa Batas Waktu.
0: Oke, monggo silakan salamnya Bu.
1: Lagunya untuk Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga untuk Ibu Kus. Kustia, Ibu Dewi, Bu Nur, Fadila, Pak Tua, juga Pak Idris, Pak Mul, Pak Mulyono di Tulungagung, juga Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Sophia Saat. Terima kasih Mbak Sela.
0: Ya, sama-sama Bu
1: Diti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Diti yang sudah bergabung ya di Musik Kita 100% Indonesia. Kita putarkan dulu lagu yang pertama dari Bu Siti tadi ya, Mahalini Mati-Matian.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, pendengar, kita bacakan dulu yang ada di WA Pro 1 ya. Ada Pak Mariono dari Tulungagung, minta lagu diputarkan lagunya Kuserahkan versi Stinky. Salamnya buat Pak Sukarji, lalu juga Bu Wira, lalu juga Pak Sukarji, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kasilnya, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, amin. Oke, terima kasih. Lalu ada Mbak Ani Esther, lagunya dari Semi Simorangkir, pendengar ya, yang dipilih untuk siang hari ini, yaitu Simorangkir aja, bebas ya berartinya. Oh dia penyanyi Simorangkir. Salamnya untuk Bu Hartini, lalu juga Bu Yani Jaya, Bu Tian, Bu Isti, Bu Titi, Pak Wandi, Mas Ali, Mas Riki Anggara, Om Mayanti, Bu Musdiati Wibowo, Pak Tua, lalu juga Pak Mulyono, Bu Wati Ramli, sehat-sehat semuanya. Amin, amin, amin, amin. Kita coba lagi ya pendengar ya. Ada siapa? Ada Bu Mus. Bu Mus request lagunya Ari Lasso featuring Ariel Tatum ya, Karena Kau Telah Denganmu. Salamnya untuk Bu Isti, lalu juga Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Oma Yanti Queen, lalu juga Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Sela, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu. Lalu kita coba telepon yang ada di WA. Salah pencet. Oke, halo
2: Kita 100% Indonesia.
1: Apa Mas Irfan mau request apa?
2: Mau request lagunya Lomba Sihir yang Selamanya aja Mbak.
1: Oke, salamnya.
2: Ya, salamnya buat Mbak Celia, terus yang tadi udah kabur juga sebelumnya, sama buat ya semuanya semua yang lagi dengerin Pro 1.
1: Oke.
2: Iya, itu sih, terima kasih.
1: Sama-sama Mas Irfan. Oke, terima kasih. Kita dengarkan dulu ya pendengar ya lagunya. Selanjutnya nanti kita akan bacakan kembali yang ada di WA maupun juga yang mau telepon di Pro 1 RRI Surabaya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Cek Fakta untuk edisi di hari ini.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syarat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag_ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia. Masih di musik kita pendengar ya, kita bacakan kembali karena yang di WA ini banyak sekali pendengar yang sudah mention dari pesan di WA ya. Ini kita coba selanjutnya ada ada siapa? Ada Bu Sulistiawati dan juga assalamualaikum Mbak Celia, ini Bu Sulistiawati dari Sumatera Selatan, request lagu Wanginya Rindu. Oke. Salamnya, salam balik buat Mbak Yanti yang ada di Bandung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, lalu ada siapa lagi? Ada Bu Yani Jaya. Malinya sudah diterputarkan ya Bu Yani Jaya, berarti Jika Cinta Dianya Geisha aja ya Bu ya. Salamnya buat Bu Ani Esther, Mayanti, Bu Stikara, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Artini, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Mul, Bu Dian. Buat Mas Ila terima kasih banyak. Sama-sama Bu, terima kasih kembali juga. Lalu ada siapa lagi pendengar yang masuk? Kita coba angkat telepon dulu ya. Halo. Wah, terputus kembali ya. Jadi mau diangkat nih pendengar. Ada Pak Bambang, request lagunya Pak Bambang dari PBI Benowo, minta komposisinya Iwan Fals, satu-satu salam. Oh, Iwan Fals, satu-satu salam buat pencinta pro, pencinta 100% Indonesia Pro 1 di mana berada. Ini maksudnya Iwan Fals judulnya satu-satu atau gimana nih Pak? Kita coba nanti carikan ya Pak ya lagunya ya Pak ya. Kita sapa. Halo.
2: Musik kita 100% Indonesia. Semangat siang.
1: Ya, semangat siang, Pak.
2: Ya, salam balik dulu buat Mbak Wati Ramli. Salam balik juga buat Mbak Titi DM, Mbak Ani Esther. Terima kasih buat semua pemandu acara Pro 1 Surabaya. Request Hiduplah Sebelum Mati.
1: Hiduplah.
2: Ada Mbak ya.
1: Punyanya siapa ya Pak?
2: Kunto Aji. Hiduplah Sebelum Mati.
1: Oke, terima kasih Pak Tua.
2: Buat Mbak Lia. Tamsiah arigato matur nuwun.
1: Ya, sama-sama Pak Tua, terima kasih banyak. Oke, berarti kita sudah bacakan yang ada di WA pendengar ya, udah mengangkat telepon juga. Kita lanjutkan untuk putarkan lagunya dari Serina nih pendengar ya, yang Cinta Pertama dan Terakhir.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait diduga akibat kurangnya konsentrasi truk tronton tabrak pembatas dan tabrak bus serta truk dari arah berlawanan di Jembatan Widang. Informasinya disampaikan oleh Farin Regi.
2: Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tronton, bus, dan satu unit truk terjadi di wilayah Babat, tepatnya di sebelah timur Jembatan Widang, kemarin malam. Insiden ini diduga dipicu oleh kurangnya konsentrasi pengemudi tronton akibat kelelahan setelah hujan. Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu Dedi Setiastomo, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat sebuah truk tronton melaju dari arah Tuban menuju Lamongan. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi tronton diduga kehilangan konsentrasi dan pindah jalur sehingga menabrak pembatas jalan. Di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sebuah bus dan truk. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak terhindarkan.
3: Dapat kami laporkan bahwasanya terjadi kecelakaan di wilayah Babat, tepatnya di timurnya Jembatan Cisim pada pukul 20.50 tadi. Untuk kronologis awal bahwasanya ada truk tronton dari arah Tuban, arah ke Lamongan, kurang konsentrasi pengemudinya, kemudian pindah jalur ke arah berlawanan, dan di saatnya berlawanan ada truk dan ada bus yang sedang melaju bersamaan, kemudian terjadi kecelakaan. Namun saat ini arus sudah kita normalkan, untuk kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita evakuasi, sehingga arus dari timur tujuan ke Tuban maupun dari Tuban tujuan ke Surabaya sudah mengalir berjalan dengan lancar.
2: Ibtu Dedi juga memberikan himbauan kepada seluruh pengguna jalan agar lebih tetap mematuhi lalu lintas dan bersabar selama perjalanan. Farin Raghi melaporkan.
1: Terima kasih laporan dari Farin Raghi. Pendengar, kita masih di program Musik Kita 100% Indonesia. Ada Mbak Feby nih request lagunya Aiman Tino, Kurela Dibenci. Aku yang untuk Kurela Dibenci. Itu kan ya, aku yang untuk semuanya aja dan untuk penyiarnya semoga ceria selalu, terima kasih. Oke, ini tuh judulnya yang sampai mana ya, Aku Rela Dibenci, Aku Yang Untuk Selamanya gitu kali ya. Atau bagaimana ya, ini tolong nanti kalau salah mohon maaf ya. Semoga tidak sih, tapi ya untuk lagunya ya pendengar ya, semoga juga nutut ya. Lalu kita udah terbacakan semuanya pendengar, lagunya tuh antrinya banyak. Kita sudah di jam 14.33 ya, takutnya tidak terputarkan semuanya, kan sayang sekali ya. Langsung aja pendengar, kita hadirkan lagu selanjutnya dari Lomba Sihir Selamanya.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar Tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia hadir menemani siang hari Anda pendengar. Setelah ini Surabaya sore ini akan ditemani oleh Dini Wardani. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Anda bisa bergabung nanti juga akan ada dialog di beranda Asta Cita terkait investasi pendengar ya. Langsung saja nanti bisa di 081-331-4x992. Musik kita pamit undur diri pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surabaya siang ini.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda saat ini bersama Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini, begitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini. Anda juga bisa menyimak ya obrolan saat ini, nanti kami akan hadirkan dialog beranda Asta Cita pendengar bersama dengan Mbak Willy Filosofia dengan tema peluang di balik kesulitan cara investasi tetap untung. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mendengar sore hari ini Anda bersama Dini Wardani dan saat ini Anda ada di program Beranda Sacita. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Beliau adalah Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka begitu ya. Dan sore hari ini kami mengetengahkan tema peluang di balik kesulitan cara investasi tetap untung. Kita sama dulu. Assalamualaikum Mbak Willy.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar hari ini Mbak Willy?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah. Ini enggak jalan-jalan nih Mbak Willy?
1: Enggak, saya lagi istirahat aja.
0: Oh baik, mencharger tenaga dulu ya Mbak Willy ya. Besok harus beraktivitas lagi gitu gak sih?
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Mbak Willy untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang Anda untuk beratensi begitu ya di 081-33-14-992. Saat ini kita bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Nah Mbak Willy, ini kalau ngomongin tentang investasi begitu ya, apalagi saat ini kalau kata Gen Z in this economy, nah ini juga gak mudah gitu ya Mbak Willy ya. Banyak sekali kebutuhan kita itu kadang-kala kebutuhannya ini besar pasak daripada tiang, daripada penghasilannya ya. Tapi gimana caranya bisa investasi dan tetap untung? Padahal kalau kita lihat ini agak susah sekarang ya untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Boleh dibagi tipsnya Mbak Willy, silakan.
1: Iya, jadi selamat sore Mbak Dini, selamat sore sahabat-sahabat saya pendengar RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Jadi sebelum kita masuk ke investasi, gimana sih yang investasi itu tetap untung gitu, kita tuh harus memahami kondisi ekonomi versi sederhana. Nanti dari situ ketahuan tuh kenapa sih kita tuh harus investasi gitu. Jadi saat ini adalah yang harus kita pahami bersama bahwa ada penurunan nilai mata uang.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Terus banyak bisnis yang larinya tadinya cepat kok makin lama makin pelan ya.
0: Iya, gitu makin ya. Seret gitu ya ngerasanya.
1: Betul. Terus udah gitu harga barang yang naik, naiknya juga cukup lumayan ya kan. Kemudian juga di tengah krisis global yang kita belum tahu sampai kapan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kalau dulu 100.000 itu dua tahun lalu lah ya.
0: Iya.
1: 100.000 itu disimpan kita bisa beli banyak macam, sekarang udah nggak bisa sebanyak itu. Kemudian yang paling kerasa adalah kalau kita nyimpan uang 100.000 di tabungan, 5 tahun lalu, sekarang uangnya dijamin habis Mbak, karena kepotong biaya admin.
0: Iya, benar banget, biaya adminnya gede banget pula ya.
1: Betul. Jadi tidak ada peningkatan. Gitu. Jadi memang dari sini tuh harus ada yang kita mindsetnya kita rubah gitu loh. Jadi kalau kebanyakan orang, waduh nih pendapatan kita berkurang. Oh yang harus kita lakukan mengurangi pengeluaran. Benar nggak sih? Benar, gitu ya. Terus kemudian, oh yang harus kita lakukan kita jangan belanja, duitnya kita pegang aja.
0: Gitu ya. Padahal belanja juga sama-sama cepat habis juga gitu.
1: Iya, duitnya nggak bakal nambah gitu. Terus yang paling ekstrim adalah, aduh saya takut nih mau ngapa-ngapain, udah saya stay away dulu gitu kan.
0: Oke, baik.
1: Padahal yang harus dipahami adalah krisis itu bukan ancaman loh Mbak. Sebenarnya krisis itu adalah juga peluang.
0: Oke, peluang.
1: Kenapa? Karena ya banyak orang mundur, bener gak ya? Banyak orang yang mundur nih, misalnya nih yang biasanya jual gorengan, saya mundur aja. Pertanyaannya adalah yang jual gorengan sekarang jadi ada apa enggak nih?
0: Setelah jadi enggak ada ya?
1: Kan? Gitu, nah, di situ kita maju gitu loh. Nah, akhirnya karena banyak peluang terbuka di saat orang lain itu mundur, makanya kenapa banyak kali tiba-tiba ada bisnis baru, karena dirasa yang lain mundur.
0: Tapi kan untuk mulai bisnis baru ini kan juga butuh modal gitu ya Mbak Willy ya. Dan tentu saja ini juga modalnya tuh enggak gampang begitu. Nah, ini seperti apa Mbak Willy persoalannya?
1: Memang yang sangat klasik adalah kalau bisnis baru tuh butuh modal ya Mbak. Kemudian butuh investasi yang cukup besar. Nah, kalau kita bicaranya ke investasi, modal itu dijadikan investasi, itu pasti jangkanya akan panjang. Karena sekali lagi kalau kita mau investasi itu tidak dalam jangka yang pendek. Misalnya gini, saya punya uang, saya udah ini deh nyimpen, saya investasi tiap bulan beli emas misalnya. Setengah gram lah ya, atau 0,25 misalnya gitu. Kemudian saya berharap bulan depan naik, nggak bulan-bulanan loh ya.
0: Harus tahunan kayaknya ya Mbak Willy ya.
1: Betul. Jadi memang mindsetnya yang diubah Mbak. Jadi banyak orang bertanya. Memang kalau dalam ekonomi begini kita harus investasi. Investasi itu tetap gitu loh, bukan nanti aja deh kalau investasinya udah bagus lewat. Misalnya nih, saham sekarang banyak turun. Yang harus kita lakukan apa?
0: Beli saham. Oke.
1: Banyak turun nih, anjlok dan lain-lain, ambil. Kenapa? Itu nggak mungkin anjlok terus gitu loh. Nanti pada saat ekonomi bagus, keuangan kita juga udah bagus gitu kan. Dibanding kalau misalnya kita ikut saat mereka sahamnya udah mulai naik, udah ketinggalan dong. Bukan berarti nggak untung, tapi untungnya kurang banyak gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, kalau bicara tentang saham itu kan nggak semua orang itu memiliki pengetahuan begitu ya, Mbak Willy, ya, tentang saham. Betul. Nah, ini kan juga ketika modalnya minim gitu ya, artinya ketika kita main saham tapi dengan modalnya ini adalah uang untuk belanja sehari-hari gitu, Mbak Willy, terus kemudian dialokasikan untuk saham. Nah, tentu saja ini kan juga seperti apa ya, beli kucing dalam karung begitu nggak sih?
1: Betul.
0: Akhirnya kan harus spill money gitu ya, atau spill menyediakan uang ini benar-benar untuk investasi. Artinya ini bukan uang-uang yang bisa dibilang itu adalah uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari begitu ya. Nah, ini seperti apa Mbak Willy untuk mensiasati kondisi-kondisi seperti itu?
1: Jadi seperti beberapa kali kemarin saya pernah bilang bahwa ada pengaturan keuangan di antara gaji yang kita dapat berapapun gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau gaji kita 5 juta, 40%-nya itu harus untuk kebutuhan pokok. Kemudian 30%-nya untuk bayar hutang kalau ada.
0: Okay.
1: Kalau nggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada harus maksimal 30%.
0: Okay.
1: Kemudian 20%-nya, which is itu kalau 5 juta itu berarti 1 juta itu harus menabung dan investasi. Gitu.
0: Baik.
1: Kemudian 10%-nya dana darurat. Nah, dari alokasi itu kan kita mikir emang ada 500 ribuan kalau kita mau lebih cermat. Sekarang saham Indonesia banyak, Mbak, yang bisa berinvestasi di angka 300 ribu gitu loh. Tapi jangan juga misalnya gini ya. Oh ya, saya mau investasi deh. Ini 1 juta nih saya ada. Saya maunya tiba-tiba jadi 2 juta. Ya enggak bisa juga.
0: Yang gak bisa instan gitu.
1: Iya, artinya semua tuh ada prosesnya.
0: Baik, prosesnya ini Mbak. Mungkin kalau orang-orang mungkin yang selama ini investasinya dikenal itu kan emas gitu ya Mbak Willy, karena kan emas itu kan lebih nyata gitu ya. Nah, dibandingkan dengan saham itu kan kita kan harus butuh ilmu untuk main saham gitu.
1: Betul,
0: ya. Nah, ini sejauh mana komparasi atau mungkin perbandingannya Mbak Willy antara emas dan juga saham ini Mbak Willy?
1: Ya, jadi kita kalau dibilang sejauh mana, semua investasi itu pasti harus duduk diam dan belajar dulu memahami karakter.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa harus dipahami? Misalnya, oh saya mau investasi emas nih yang pemula gitu kan, atau aku mau reksadana aja deh, atau aku mau saham perusahaan aja deh, saham-saham blue chipnya Indonesia gitu ya. Tapi kita nggak tahu karakternya itu seperti apa, sehingga nanti tiba-tiba ada yang panik gitu. Tiba-tiba ada yang oh ternyata kok ini nggak hasil ya, sebenarnya bukan tidak hasil tapi prosesnya tidak semua tuh instan gitu, Mbak. Dan memang kalau kita bicara investasi, satu yang harus kita pahami adalah kita paham resikonya.
0: Oh, itu dulu ya.
1: Seluruh investasi itu ada resikonya. Resikonya apa sih? Ada kerugiannya gitu, Mbak.
0: Baik.
1: Jadi seluruh apapun investasinya ada ruginya. Emas masa iya rugi? Ada ruginya juga gitu loh. Reksadana mungkin enggak sih? Mungkin juga gitu loh. Saham, kalau lagi turun rugilah gitu ya. Mana enggak rugi gitu ya. Begitu juga dengan investasi sebelumnya, misalnya kayak properti, kayak tanah gitu kan, pasti ada ruginya juga.
0: Baik. Nah, untuk meminimalisir kerugian-kerugian itu, Mbak Willy, kita harus tips apa sih, atau mungkin langkah apa sih yang harus kita lakukan, Mbak Willy?
1: Sekarang ini kan para pemula itu, saya apresiasi dulu ya, Mbak. Ini para pemula udah banyak sekali yang investasi di emas maupun di saham loh, Mbak. Artinya mereka sudah melek investasi gitu ya. Ada yang satu investasinya dengan nyicil gitu ya. Nyicil, saya mau beli apa nih, beli emas. Saya mau nyicil gitu kan. Yang tiap bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan dan lain-lain. Kemudian lakukan diversifikasi. Jangan taruh semuanya di satu tempat.
0: Baik.
1: Jadi bisa aja kalau saya punya, Mbak Dini punya uang banyak gitu, banyak nganggur, ayo kita yang satu di saham, yang satu di emas gitu. Sehingga apabila misalnya kenapa sih di, apa namanya, diversifikasi ini penting? Karena apabila terjadi kerugian misalnya nih, oh saham saya lagi anjlok, pasti emasnya lagi naik, gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi sebenarnya duitnya tetap aman gitu Mbak, sebenarnya gitu. Dan pastikan juga ada dana daruratnya Mbak. Kok ada dana darurat gitu ya?
0: Oke, baik.
1: Gitu ya. Nanti ada, nanti biasanya kalau pada saat terjadi resiko kerugian gitu, dana darurat itu bisa dipakai gitu Mbak.
0: Baik. Ya, jadi artinya ini juga harus benar-benar dipersiapkan begitu ya Mbak Willy ya. Gak bisa kalau hanya untuk coba-coba aja untuk investasi, kan kadangkala kan kita ini mau investasi tapi itu gak tahu caranya seperti apa gitu. Nah, kalau kita membeli emas gitu ya Mbak Willy ya, kadangkala yang kita beli ini kan bukan hanya emasnya aja, tetapi yang kita beli itu adalah jangka waktunya begitu ya. Karena ketika jangka waktu kita ini harus benar-benar mempersiapkan kalau 5 tahun ke depan ini seperti apa, apakah akan bertahan di harga sekian atau bisa bertahan lagi atau mungkin bertambah begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kadang ini kita ini luput ya untuk mengkomparasikan ketika investasi emas dengan saham gitu ya Mbak Willy ya. Nah, kalau dari Mbak Willy sendiri saham itu gimana sih cara kita itu bisa melihat saham ini bagus atau enggak gitu ya, kemudian saham ini berpotensi atau enggak, dan sampai sejauh mana sih Mbak Willy kita ini main saham itu, apakah kita harus, dulu kan ke bursa efek ya, tapi sekarang kan semuanya bisa online. Nah, sejauh mana ada situs-situs yang bisa kita percayai begitu ya untuk bermain saham itu semua Mbak Willy?
1: Kalau kita bicara saham Indonesia, yang satu yang harus kita pahami adalah apa namanya, company profile pasti Mbak. Ini punyanya siapa. Itu biasanya sebelum kita bertransaksi atau membeli saham satu lot aja misalnya gitu, 100 lembar gitu, itu ada tulisannya, oh perusahaan ini punyanya siapa, track recordnya gimana, oh ini yang peminatnya banyak gak sih saham ini, itu kelihatan Mbak. Jadi oh yang lagi antri untuk membeli saham ini ada 1000 orang misalnya, oh berarti dia diminati gitu ya. Oh kenapa diminati? Coba kita lihat lagi, biasanya ada laporan pembukuan gitu
0: baik.
1: Ya, laporan dividen tuh ada, oh ini gimana nih, oh baik apa enggak, misalnya nih, sekarang saham-saham energi, walaupun kemarin sempat ngedrop, tapi sekarang sudah merayap naik, karena apa, energi tuh nggak mungkin ngedrop, Mas. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba nggak butuh listrik, nggak mungkin ya, Mbak.
0: Iya, benar banget nih.
1: Saya mau hemat energi sama jalan kaki aja Sidoarjo Surabaya, nggak mungkin juga. Jadi saham energi mungkin ada dropnya sedikit, mungkin itu bisa jadi karena faktor kemarin ancur berantakan itu karena faktor sentimen, karena faktor gorengan gitu ya.
0: Nah,
1: ini baru oh ya kita beli di sini gitu. Itu kalau saham. Kemudian kalau emas kita harus tahu emas ini karakteristiknya gimana sih, kapan nilai dia tertinggi, kapan nilai dia terendah, terus kira-kira saya mau belinya di mana nih, kan gitu ya.
0: Baik.
1: Gitu, Mbak.
0: Jadi memang harus ada mengenal dulu begitu ya Mbak Willy ya.
1: Betul. Jadi jangan hanya katanya Mbak Willy ini saya boleh beli emas nih, ikut gitu kan. Saya boleh beli emas nih, ikut. Terus
0: baik.
1: Belinya ketinggian, harganya turun, panik ya.
0: Itu ya yang sering terjadi tuh, kalau harganya turun panik memang panik. Karena merasa aduh ini pasti rugi nih gitu ya Mbak ya.
1: Kita udah berpikiran kita kan, aduh kemarin saya nanam 1 juta, uang saya sekarang 700, padahal enggak, masa kan masih ada gitu ya.
0: Oh baik.
1: Jadi sebenarnya kita hanya menunggu waktu gitu loh. Terus juga yang sering kita suka menjadi akhirnya investasinya adalah gagal adalah uang ini bukan uang diem. Uang ini uang yang dipakai untuk bayar masuk TK gitu kan. Saya pakai dulu deh, tahu-taunya belum kembali, jadilah dia lebih panik lagi gitu.
0: Hal-hal itu yang membuat kita ini maju mundur untuk investasi ya Mbak Willy ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, sebelum kalau bicara seputar investasi, kita harus ini dulu ya, bagaimana caranya ketika kita ini memiliki ilmu begitu ya, Mbak Willy ya. Jadi harus banget punya ilmunya dulu baru kita berinvestasi. Dan mungkin yang gak kalah penting adalah mental dulu ya, Mbak Willy ya.
1: Betul.
0: Mental ini juga harus disiapkan ketika investasi ini. Nah, bagaimana sih Mbak Willy mempersiapkan mental ya ketika kita ini ingin berinvestasi agar tetap tenang kita ini ya, meski saat kondisi pasar nih kadangkala juga nggak stabil.
1: Iya Mbak, kita mempersiapkan mental tuh memang sebuah kalimat yang kesannya gitu aja harus disiapin. Yang penting kan ada duitnya gitu.
0: Okay.
1: Gitu kan. Yang harus kita siapin yang pertama adalah merubah mindset.
0: Okay.
1: Mindsetnya harus dirubah. Jadi bahwa satu, kalau kita mau kaya, kita harus investasi. Udah wajib gitu ya. Kalau mau kita mau kaya, kita harus investasi. Kemudian juga investasi pasti untung, enggak. Investasi ada ruginya.
0: Baik.
1: Itu juga harus kita tanamkan. Kemudian kalau investasi itu butuh dana besar, juga. Investasi usia dana kecil. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita investasi, mindsetnya tetap kaya, tapi kalau kena kerugian nggak panik. Kan mindsetnya kaya, kena kerugian ribut ya, Pak.
0: Iya, benar.
1: Saya suka bilangnya begini, ini kalau pas profit kok dia nggak ngomong ya, gitu.
0: Baik. Tapi tiba-tiba
1: ngomong. Ya.
0: Jadi ada hal yang memang harus benar-benar dipersiapkan gitu ya, Mbak Willy ya.
1: Betul. Yang jelas sih memang mental, Mbak. Mental itu memang bagaimana kita menghadapi ketenangan saat misalnya, wah, ini kayaknya lagi nggak untung nih saya nih. Ya udah, apa yang harus dilakukan? Kan sebenarnya itu, Mbak. Jadi panik boleh, tapi kalau panik terus tanpa solusi percuma. Jadi panik boleh, tapi harus ada solusinya.
0: Baik.
1: Plan A, plan B gitu.
0: Baik. Oke, di WhatsApp ya Mbak Willy ya, di sore hari ini ada Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dini dan juga Ibu Narasumber. Saya mau menanyakan bagaimana cara kita mengelola risiko agar kita ini bisa investasi dengan aman dan tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham sudah bergabung. Monggo silakan Mbak Willy.
1: Ya, keren ini pertanyaannya, bagaimana mengelola investasi biar tetap cuan gitu ya. Yang pertama gini Pak Ilham, belum kita berinvestasi nih, kita tanya dulu ke diri kita. Kalau saya punya uang 10 juta, saya kira-kira mampu menanggung resiko rugi berapa ya? Misalnya kalau saya investasi saya masih rugi-rugi 2 jutaan masih oke lah gitu ya. Atau enggak, aduh jangan 2 juta deh, 1 juta aja, 10% aja gitu ya. Gak apa-apa juga, jadi itu dipahami dulu. Sehingga terus kita juga tanya, kalau rugi, apa yang harus saya lakukan?
0: Baik. Gitu.
1: Karena balik lagi ke poin sebelumnya adalah, kalau terjadi kerugian, panik itu boleh. Tapi bukan panik ngamuk-ngamuk. Panik, ayo kita cari solusi. Supaya investasinya tetap berkembang. Karena begini Pak Ilham, investasi itu seperti kita menanam bibit. Kita beli bibit nih. Dibungkusnya benar ya. Bibit mangga gincu misalnya gitulah ya. Oh, cara nanamnya harus begini. Oke, kita tanam. Kita belinya 5. Kita tanam di tanah yang baik dan lain-lain dan lain. Tapi yang jadi cuma 2. Yang 3 kenapa ini? Nah, investasi itu sebenarnya seperti itu, Mbak. Ada hal-hal yang memang kita harus terima sebagai resikonya, bahwa ada resiko. Tapi misalnya, waduh ini mangga udah bagus-bagus, datang ulet. Terus kita mau tebang. Nggak dong, ya kan? Rugi dong nanti. Tapi yang harus kita lakukan adalah, kalau ada uletnya kita semprot. Nah, sama juga kalau misalnya kita investasi saham. Kalau misalnya pas ada kerugian, pilihannya banyak. Bisa jadi misalnya, yaudah saya selesaikan cut loss gitu, saya selesaikan transaksi saya mulai transaksi baru. Atau enggak yang, lagi turun ya? Wah, kalau gitu saya ambil posisi lagi. Biar nanti ngegulungnya jadi 2 kali, 3 kali lipat. Gitu. Jadi, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh investor gitu, Mbak.
0: Baik. Jadi ini harus diperhitungkan. Iya, terima kasih Mas Ilham sudah terjawab ya oleh Mbak Willy. Baik. Kemudian, oh ini Mbak Willy ya, Mbak Dini satu lagi boleh.
1: Boleh.
0: Saya mau bertanya bagaimana cara menghindari investasi bodong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Willy.
1: Nah, ini juga nih kebodongan nih tiap tahun ada aja ya.
0: Oke. Okay. Ada aja kayaknya enggak pernah habis.
1: Ada aja. Iya, saya juga bingung.
0: Oke. Okay.
1: Entah pemainnya yang kebanyakan atau sebenarnya investor kita nih gampang banget dibodohin
0: nih ya, Mbak ya. Iya, gimana nih Mbak Willy?
1: Jadi gini. Investasi bodong yang gampang dititeni gitu ya Mbak, itu adalah yang pertama menjanjikan keuntungan terlalu besar. Misalnya, satu, tenang aja duitnya aman gak bakal rugi, itu udah gak mungkin gitu. Logikanya Mbak, logikanya nih ya. Kita jual bakso aja ada risikonya ya Mbak ya, risiko gak kebeli dan lain-lain ya. Kemudian kita naruh uang di bank, misalnya deposito, ada risikonya nggak? Ada.
0: Okay.
1: Ada potongan, ya kan? Terus ada kalau kita mau ngambil duit sebelum jatuh tempo, kita napi-napi, ya kan? Terus yang sering digadang-gadang investasi emas, ada ruginya nggak? Pasti ada.
0: Baik.
1: Kenapa? Kenapa? Pada saat saya belinya ketinggian, besok-besok harganya malah turun, gitu. Jadi saya rugi. Nah, jadi pastikan bahwa kita tidak tergiur oleh keuntungan yang berlebihan.
0: Oke, okay, baik.
1: Kedua adalah, kita tidak tergiur dengan bonus. Masuk saya deh, 10 juta dapatnya itu apa, nanti dapat bonusnya motor. Udah gak mungkin ya Pak ya. Atau misalnya Mbak Dini naruh uang di saya 2,5 juta. Dalam 30 bulan, uang Mbak Dini jadi 100 juta. Mbak Dini bingung kan, waduh ini kayaknya Bu Willy.
0: Iya.
1: Siara tuyul kayaknya.
0: Jadi negatif thinking sendiri gitu, atau nggak gitu overthinking sendiri gitu ya?
1: Iya, jadi pastikan bahwa apa yang ditawarkan itu masuk akal, logis. Logis, kalau udah logis, oh ya masuk akal lah, cuma 5-6%. Oke, habis logis, cek legalitasnya.
0: Baik.
1: Legalitasnya nggak lengkap, dicek di mana-mana. Kan sekarang gampang ya, tinggal jalan-jalan dengan jari gitu ya, tinggal googling aja. Banyak cerita buruk ya, oh itu tunda dulu. Terus jangan juga percaya misalnya wah yang nawarin pacar sendiri, suami sendiri, keponakan, jangan. Itu biasanya yang suka jadi parah karena aduh yang nawarin keponakan nih nggak enak gitu kan. Nah kita jadi percaya, jadi logis dan legal itu aja Mbak.
0: Logis dan legal kuncinya di situ. Betul. Berarti ya Mbak Willy ya. Oke, nah kalau bicara sebentar investasi yang bodong dan juga investasi yang terpercaya, berarti kita harus benar-benar mengecek ini sampai ke akar-akarnya. Ada platform nggak sih Mbak Willy untuk mengecek, mungkin kalau HP itu kan ada Get Kontak gitu ya aplikasinya. Kalau investasi ada platform nggak sih Mbak Willy, atau yang BI Cek atau yang seperti apa?
1: Kalau investasi kan sekarang sebenarnya tuh kita harusnya sudah sangat aman ya Mbak. Kenapa aman? Karena seluruh Bank Indonesia, OJK, kemudian ada namanya BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, itu sudah gandengan tangan. Kalau sebelumnya mereka pencar-pencar, kalau sekarang sudah gandengan tangan, sudah punya peraturan pemerintah sehingga apabila misalnya nih saya mau nanya nih investasi apa, ini perusahaan ini bagus nggak sih gitu kan? Kita bisa cek, yang pertama adalah di googling pasti ya. Kemudian bisa juga kita cek ke OJK karena setiap perusahaan yang menggalang dana masyarakat, berapapun itu jumlahnya, itu harus terdaftar di OJK. Caranya gimana, ribet nggak? Nggak ribet, pencet aja 157.
0: Baik. 157 ya, itu kuncinya di situ ya.
1: Baik. Tuh tinggal ditanya aja, nanti ada keterangan. Misalnya kalaupun mereka bilang tidak terdaftar, mohon berhati-hati, minimal ada warning gitu Mbak.
0: Baik. Di telepon ada yang bergabung ya sama sore. Halo. Iya, ini mungkin Pak Tua ya. Pak Tua, halo. Oh, lepas. Monggo bisa telepon kembali Pak Tua, monggo di 081-3314-992. Kita masih bahas seputar investasi ya di siang hari ini. Peluang di balik kesulitan, cara investasi tetap untung begitu ya. Monggo silahkan bagi Anda yang ingin bergabung mendengar, karena kami hanya membuka di 081-3314-992 ya di sore hari ini. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore.
2: Semangat sore.
0: Semangat sore Pak Luki, monggo silakan.
2: Kalau saya itu waktunya itu lamanya itu di cara pengenalan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya tidak peduli dulu. Dijanjikan apa-apa tidak peduli saya. Kenal dulu saya. Jadi yang bucing li, kalau bucing li ya wes masuk saya. Jadi kenal dulu.
0: Okay, nah,
2: setelah kenal baru melangkah.
0: Nah,
2: kemarin aja yang ingin saya tanyakan, kira-kira sekarang itu harga emas yang 99,99 berapa Mbak?
0: Oke, saya nggak paham, nggak hafal nih Mbak Willy mungkin. Oke, itu aja Pak.
2: Karena kemarin saya sempat buat kisru orang.
0: Oke, buat kisru kenapa tuh?
2: Satu, itu orang kan semuanya sekarang lagi in, harus booming adalah emas digital, ya kan?
0: Iya, emas digital ya.
2: Nah, kemarin saya lihat dalam satu acara ketemu sama Renal Kasali. Saya punya acara yang bagus lah. Apa? Ini saya punya emas 5 gram.
0: Oke.
2: Okay. Kamu ambil harga berapa? 26 katanya dia gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau 26 berarti kan 13 juta.
0: Iya.
2: Yeah. Saya beri kemudahan untuk Anda. Kalau Anda di emas digital, kan nabung dulu baru emasnya kapan-kapan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sekarang saya berikan 13 juta, bayar dulu 3 juta. Emas saya berikan yang 10 juta bayar 10 bulan. Banyak yang ngantri.
0: Okay.
2: Minta maaf saya cuma bawa dua. Yang satu tadi tak pakai untuk hadiah. Yang satu sudah dibeli sama Renal Kasali. Terima kasih Mas Nuhun.
0: Baik Mas Nuhun. Arigato. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak Pak Luki. Monggo silahkan Mbak Willy.
1: Ya jadi.
0: Iya.
1: Pak Luki memang keren lah gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi sekarang karena hari libur per tanggal 9 itu harga emas per per 100 gramnya itu 2,7. Jadi harga jualnya adalah 2,7700 gitu ya. Harga belinya tuh 2627. Beratnya cukup besar ya Mbak ya. Ada selisih cukup besar ya.
0: 2627.
1: Ini kalau betul. Jadi kalau yang mau investasi emas pastikan paham ini dulu. Bahwa kalau kita beli beli emas misalnya harganya 2,7 juta, kalau kita mau jual lagi itu nggak bisa 2,7.
0: Oke.
1: Okay. Pada harga yang sama ya, Mbak. Misalnya nih saya baru beli emas nih, baru keluar tuh ke emas. Tahu-tahu saya butuh emas gitu kan. Butuh uang cepet. Jadi saya masuk lagi dong ke tokonya gitu kan. Terus bilang, saya mau jual emas nih, barusan saya beli. Oh, nggak bisa, harga jualnya sekian. Nah, biasanya sering terjadi debatan seperti itu. Jadi pastikan dulu, pahamin dulu harga jual dan harga beli, karena ada spread di situ yang tidak sedikit.
0: Baik. Kalau emas digital tadi yang ditanyakan Pak Luki seperti apa Mbak Willy?
1: Ya, emas digital tuh macam-macam ya Mbak. Satu adalah yang banyak diperjualbelikan adalah emas berjangka. Jadi saya dengan Mbak Dini misalnya mau investasi dan saya yakin 3 bulan lagi emasnya bakal naik, maka saya menginvestasikan uang untuk membeli emas digital membeli emas tapi saya terima emasnya 3 bulan lagi.
0: Iya, gitu. Oh, baik.
1: Nah, ya, ada juga yang saya kontrak emasnya sekarang nih. Saya mau beli emas 10 gram misalnya. Kalau per hari ini taruhlah misalnya 27 juta gitu ya. Saya kontraknya sekarang saya cicil 20 kali. Jadi nanti pada saat 20 bulan harga emas sudah naik, tapi saya tetap bayarnya 2,7 gitu. Nah, pada saat 10 bulan lagi saya jual, harganya udah misalnya jadi 3 juta gitu kan, lumayan ya. Ada profitnya gitu.
0: Oh, baik. Jadi artinya kalau disuruh milih antara emas biasa sama emas digital, milih yang mana Mbak Willy?
1: Monggo kerso, tergantung kenyamanan.
0: Oh, baik.
1: Yang perlu dikhawatir perlu dipahami tuh begini Mbak, ada yang suka jadi investasi bodong itu adalah ada misalnya nih, betul sih benar penawarannya investasi emas, tapi karena judulnya memang membodong jadinya digaungkannya luar biasa. Misalnya gini, bayangkanlah kalau kita nih investasi emas yang tidak pernah turun, misalnya gitu ya. Kalau ada kalimat tidak pernah turun, harga emas itu selalu naik, betul selalu naik, tapi pasti ada turunnya gitu. Betul turun, tapi juga nggak turun terus, pasti juga naik. Nah, waspadai kalimat-kalimat seperti itu.
0: Baik, jadi ini harus jadi pertimbangan juga gitu ya Mbak Willy ya. Untuk memilih betul investasi begitu ya. Oke, jadi punya ilmu nih yang dini nih. Oke, nah kemudian Mbak Willy, kalau bicara seputar target, membuat target keuntungan begitu ya. Investasi itu kan tujuannya adalah untung. Boleh gak sih Mbak Willy kalau kita ini bikin target Mbak Willy?
1: Oh boleh dong, pasti boleh dong. Baik. Misalnya saya mau investasi, saya punya uang 10 juta, baik, tiap bulan saya mau ada nambahnya jadi 10.500.000 gitu ya. Boleh gak sih? Boleh banget. Nah dari situ kita baru ketahuan tuh, oh untuk mendapatkan keuntungan segitu, apa yang harus kita lakukan. Terus ini resikonya berapa ya kira-kira nih, kalau kok saya ingin keuntungan saya tuh misalnya 5% gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang nawarin gini, tenang aja Pak Luki, pokoknya investasi di saya deh, bulan Bapak dapat 20%, udah bodong pasti itu.
0: Oke. Itu jadi, udah langsung ini ya, skakmat udah bodong pasti bener, gitu ya Mbak Willy ya.
1: Benar, udah bodong. Dan kan meskipun yang nawarin, ya aku kenal banget loh sama Pak Luki gitu kan ya. Pak Luki juga dilalah kenal plek-plek gitu ya. Tapi kalau nawarinnya kebangetan, abaikan.
0: Baik, termasuk dari orang terdekat sekalipun gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, kemudian Mbak Willy kalau bicara seputar disiplin investasi ya. Investasi ini kan otomatis kan kita kan mengeluarkan uang tuh berapa, kemudian pengeluarannya tuh berapa aja. Berarti otomatis kan harus dicatat dan disiplin. Sedemikian rupa agar pengeluaran ini bisa benar-benar terakumulasi begitu ya Mbak Willy ya. Dan juga pengeluaran ini bisa tercatat, terbukukan dengan baik dan benar gitu ya. Nah kadangkala kita ini justru lemahnya di situ Mbak Willy. Jarang kita ini membuat jurnal gitu ya Mbak Willy ya. Jurnal keuangan karena udahlah gak apa-apa lah. Kayak contoh nih Mbak Willy pengen nabung 1 bulan tuh 500.000, tapi ternyata 1 bulan cuma mampu 300.000 di bulan keempat gitu. Waduh, ya usah lah gak apa-apa, nanti aja bulan kelima nanti bisa 700.000. Ternyata bulan kelima ini masih 200.000. Enggak apa-apa nanti bulan lagi. Nah, akhirnya kan enggak disiplin nih Mbak Willy.
1: Iya.
0: Jadi seperti apa Mbak Willy ketika untuk mensiasati, seberapa penting sih disiplin investasi ini Mbak Willy?
1: Iya, Mbak. Itu memang dirasakan hampir setiap orang ya kayaknya. Okay. Niatnya benar gitu loh. Niatnya tuh enggak salah loh, Mbak. Niatnya benar, saya tuh mau nabung. Habis gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau memulai sesuatu yang besar, itu tentunya dari sesuatu yang kecil. Jadi jangan berharap terus langsung saya mau investasi 1 miliar sementara gaji kita UMR. Bingung gak tuh Mbak kita Mbak? Nggak apa-apa, bercita-cita boleh. Tapi menuju 1 miliar tuh yang saya harus lakukan adalah saya mulai dari sekarang, mulai dari berapa? 100.000, ya udah 100.000 gitu loh. Terus kita tuh seringkali menjadikan investasi itu beban. Padahal sementara kita menjadikan hutang itu adalah sebuah kewajiban. Kalau nggak berhutang kayaknya nggak hidup gitu ya. Padahal yang harus kita lakukan itu ke investasi juga gitu.

0: Oke, baik. Ada pertanyaan menarik sore hari ini dari Ibu Septia, Mbak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dini dan juga Mbak Willy. Saya mau menanyakan, kalau investasi emas itu apakah lebih milih yang mana antara emas batangan atau emas perhiasan? Karena menurut saya ini hobi beli emas perhiasan seperti cincin, gelang dan juga kalung. Bukan apa-apa sebenarnya, Mbak, karena ini saya merasa kalau emas perhiasan itu bisa dipakai dulu untuk di acara-acara yang penting. Sementara kalau emas batangan kan tidak bisa dipakai. Nah, tapi kalau menurut Anda apakah lebih baik investasi emas batangan atau emas perhiasan? Kalau emas perhiasan nih kita ini bisa pakai dulu, kalau emas batangan ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septia. Nah, monggo silakan Mbak Willy.
1: Iya Bu Septia, namanya perempuan ya, pasti kan seneng dong yang bling-bling.
0: Dini juga suka nih kayaknya.
1: Baiklah, nggak ada perempuan nggak suka bling-bling ya. Tapi kalau kita tujuannya untuk investasi kan, judulnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.
0: Ya. Baik.
1: Bagaimana Bu Septia membeli cincin harganya 3 juta dibanding dengan emas batangan yang 3 juta juga gitu kan. Kira-kira kalau habis beli cincin tuh biasanya potongannya gede banget ya Mbak. Saya juga bingung ya. Apalagi tuh cincin yang ada mata-matanya tuh Mbak.
0: Iya.
1: Kalau kita bagus lihat itu. Bagus kan ya. Apa berkilauan gitu. Habis itu kita butuh duit. Cincinnya kita bawa ke toko emas, nggak dihitung tuh matanya. Dengan alasan ya udah matanya diambilin aja, padahal waktu beli dia timbang tuh matanya, kan gitu ya. Jadi
0: nggak adil gitu.
1: Betul, jadi prosesnya boleh beli emas perhiasan, monggo silahkan. Tapi kalau tujuannya untuk investasi, tetap beli yang batangan ya. Terus yang perhiasan itu boleh nggak jadi investasi?
0: Yeah.
1: Boleh, tapi agak sedikit jalannya, tidak secepat emas batangan.
0: Gitu. Oh ini di WA lagi ya sama Ibu Septia. Biasanya saya jualnya emas perhiasan itu 5 tahun ke atas Mbak Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nah monggo silakan Mbak Willy.
1: Nah kecuali itu kecuali itu 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun bosan kayaknya gitu kan. Ada model baru gitu kan. Ganti gitu, gak apa-apa Mbak.
0: Baik.
1: Cuman balik lagi harganya tidak sebagus yang
0: emas batangan ya.
1: Emas batangan.
0: Betul. Tapi
1: kadang-kadang kan gini, ada toko emas saya beli di toko A, saya jual ke toko B harganya beda, Mbak. Jual
0: baik.
1: Toko C lebih rendah lagi gitu. Dengan alasan balikin aja ke toko emas yang beli gitu kan.
0: Ya,
1: kalau toko emasnya masih ada.
0: Kalau nggak ada, baik. Tapi kalau beli emas, katakanlah emas perhiasan begitu Mbak Willy ya, kemudian dijual lagi 1 tahun lagi dijual. Nah ini masih untung atau enggak ya?
1: Sebenarnya masih Mbak, tapi pasti belum bisa dipastikan juga ya, karena kalau harga emasnya naik, kemungkinan ikut naik.
0: Baik.
1: Tapi yang jelas ada potongannya. Kalau perhiasan tuh ada potongannya dan cukup besar Mbak.
0: Baik. Jadi perhiasan nih potongannya ini juga harus diperhitungkan juga ya gitu Mbak Willy ya.
1: Betul.
0: Besarnya tuh sampai berapa persen Mbak kalau jika dibandingkan dengan emas batangan gitu Mbak?
1: Misalnya kita beli 5 juta aja, kalau kita jual lagi tuh 4 juta aja nggak nyampe deh Mbak.
0: Baik. Itu dalam waktu, kurun waktu 1 tahun ya Mbak ya?
1: 1 tahunan, iya.
0: Baik. Jadi ini harus benar-benar dipertimbangkan ya Mbak Willy ya, kalau untuk investasi.
1: Kalau memang 5 tahunan memang rasanya udah ada kenaikan lah ya. Sudah ada kenaikan dan kebetulan toko emasnya fair enough gitu ya. Jadi saya beli emas sekarang, saya mau beli jual 5 tahun lagi. Kebetulan toko emasnya masih ada ya, okelah gitu ya.
0: Baik. Jadi harus, dan memilih toko emas sendiri pun juga harus milih-milih juga ya Mbak Willy ya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Bu Septia ya. Nah ini ada Pak Ahmad di Sidoarjo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini dan juga Mbak Willy. Saya mau bertanya, saya ini punya emas batangan, kemudian saya ini punya pikiran menjual emas batangan saya untuk beralih ke saham. Apakah langkah ini tepat atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Nah ini, apakah langkahnya tepat atau seperti apa Mbak Willy? Takutnya ini nanti malah jadi bumerang ya, tahu gitu. Nah, kan kalau kita ngomong tahu gitu itu kan kayak gimana gitu ya. Mau enggak silakan Pak Willy sebelum menyesal.
1: Yang harus dipahami adalah karakteristik dulu.
0: Okay.
1: Pastikan Pak Ahmad paham karakteristik saham yang akan Pak Ahmad beli. Jangan

0: ikut-ikutan, jangan juga misalnya katanya Mbak Willy kan apa Gus nih saya beli deh gitu. Tapi kita nggak tahu karakteristiknya gitu ya. Jadi sama kalau sebelum kita melakukan transaksi apapun, pastikan Pak Ahmad sudah melakukan demo, uji coba gitu loh Mbak. Nggak pakai uang kita coba-coba aja gitu. Dari situ biasanya kita akan tahu gitu ya. Oh yang saham ini nih begini. Oh kerugian saya di sini tuh begini kalau rugi. Oh kalau untung saya begini. Nah kalau memang dirasa cukup firm dengan kayaknya saya pindah aja deh investasinya dari emas ke saham gitu, baru boleh pindah. Tapi kalau saran saya, emas sama saham memang masih tetap lebih safety emas gitu, emas batang. Tapi kalau Bapak mau mencoba, monggo silahkan, tapi tetap harus dipelajari dulu, jangan langsung.
1: Oke, baik. Jadi kuncinya itu adalah punya ilmunya dulu gitu ya Mbak Willy ya. Kalau serak di saham ya saham, kalau walaupun punya emas gitu ya, tapi kalau nggak tahu ilmunya saham nanti ini akan jadi bumerang sendiri gitu ya Mbak Willy ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, kalau ngomongin tentang tantangan Mbak Willy, apa sih Mbak Willy tantangan investasi saat ini Mbak Willy yang mungkin kalau kita melihat bahwasanya di tengah ketidakpastian ekonomi global begitu ya, ini juga masih menjadi ibaratnya masih ditimbang-timbang beberapa masyarakat yang pengen investasi, iya enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau tantangannya sendiri investasi atau para investor begitu saat ini seperti apa Mbak Willy?
0: Ketidakstabilan Mbak tantangannya.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang harus kita pahami betul gitu loh. Harus kita apa ya? Kita semua hal itu memang tidak stabil ya Mbak. Yeah. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang stabil. Pasti ada goncangan sedikit itu pasti gitu loh. Jadi memang tantangan terbesar untuk para investor tuh itu Mbak. Gimana kita menemukan sesuatu yang ya bolehlah gak stabil tapi kita tahu gitu kan. Bolehlah gak stabil tapi jangan terus-terusan gak stabil juga gitu kan ya.
1: Baik.
0: Kemudian juga krisis global ini kan memang mendunia ya Mbak ya. Jadi memang banyak investor yang stay away dulu, yang enggak dulu deh gitu. Saya pegang uang dulu deh gitu.
1: Ini juga jadi tantangan juga gitu ya Mbak Willy ya. Oke, berarti kita harus tahu kapan untuk menarik dan kapan untuk apa ya? Mungkin kalau bilang take and give-nya harus tahu gitu ya Mbak Willy ya.
0: Betul, take and give-nya harus tahu, tarik ulurnya juga harus tahu, profit taking-nya juga harus tahu, cut loss-nya juga harus tahu. Jangan sampai kita taunya profit aja cut loss marah gitu.
1: Akhirnya marah-marah sendiri.
0: Profit terus bilang cut loss dia marah-marah bilang ya enggak gitu lah. Jadi investor yang bijak itu pasti akan tahu resikonya, Mbak. Pasti akan paham.
1: Jadi harus benar-benar dipertimbangkan gitu ya Mbak Willy ya. Baik. Jadi itu tipsnya begitu mendengar ya, karena ini juga ngomongin investasi, ngomongin uang ya. Jadi Mbak Willy agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau apalagi ketika kita ini uangnya nipis, gak punya ilmunya. Waduh, ini kayaknya jalan pintas untuk bunuh diri dalam tanda kutip gitu ya Mbak Willy ya. Jadi harus punya ilmunya dulu. Nah, jangan
0: kalau
1: sampai
0: uangnya nipis, ilmunya sedikit, nah, kayaknya jangan dulu investasi
1: ya.
0: Belajar dulu. Ya, belajarnya tuh enggak lama kok, Mbak. Jadi artinya kita kan hanya belajar karakteristik ya. Kita cocok enggak sih gitu ya? Kalau enggak cocok ya jangan. Kalau cocok go ahead, lanjutkan.
1: Gitu. Jadi investasi ini juga bergantung dengan karakter kita sendiri ya, Mbak Willy ya?
0: Betul, Mbak, betul. Kalau misalnya saya orangnya santai-santai, enggak ingin resiko, dikasih investasi beresiko jantungan dia, Mbak. Bisa ngamuk, terus enggak karu-karuan. Tapi kalau saya suka tantangan, saya suka sesuatu yang bikin dagdikduk derdor gitu ya. Wah, dikasih investasi beresiko, seneng dia.
1: Seneng
0: itu adrenalin. Iya.
1: Baik. Apalagi kalau bagi yang pengennya slow living, kasih investasi yang bingung akhirnya ini nanti ini kira-kira bingung. Jalan pintasnya mau kemana gitu.
0: Betul.
1: Baik. Nah, tapi kalau untuk Gen Z Mbak Willy cocoknya investasi apa nih? Nah, para Gen Z
0: Gen Z itu kabar baiknya tuh gini Mbak, Gen Z itu sekarang sudah melek investasi. Meskipun tidak besar ya. Dari data itu 35% Gen Z sudah berinvestasi Mbak. Jadi mereka macam-macam Mbak. Ada yang investasi di saham, ada yang di kripto juga, ada yang di emas juga gitu. Dan mereka rata-rata memang menurut presentasi sudah banyak. mm-hmm. tapi mereka tidak punya aset. Artinya gini,
1: okay.
0: bisa aja yang mereka pakai uang ini uang jajan gitu.
1: Oh,
0: karena nggak punya aset kan.
1: Yeah.
0: Kalau yang sudah berpengalaman kan pasti investasi dia ada asetnya gitu loh Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau Gen Z ini belum ada asetnya, tapi untuk melek investasi mereka sudah melek Pak.
1: Baik, jadi secara investasi memang Gen Z ini sudah, ya bisa dibilang udah punya ilmunya gitu ya Mbak Willy ya.
0: Betul.
1: Meskipun kripto sendiri juga aman gak sih Mbak Willy kripto ini? Nah,
0: aman-aman gak aman.
1: Oke. Okay.
0: Aman-aman gak aman.
1: Aman-aman gak amannya seperti apa tuh?
0: Betul. Jadi yang pasti adalah pastikan dulu perusahaannya itu ada di Indonesia.
1: Baik.
0: Karena kalau di luar negeri ada terjadi apa-apa, kita nontonnya gimana?
1: Oh, baik.
0: Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, pastikan kita betul-betul punya ilmunya.
1: Iya.
0: Jangan sampai hanya dibujuki tok gitu ya. Jangan sampai, tenang aja pokoknya mining opo, mining ini kan. Apalagi orang yang gak terlalu paham. Pokoknya kamu ikut mining sama aku, dapatnya sekian, toto bablas. Karena gak paham bahwa seluruh investasi ada risikonya. Risikonya berapa banyak? Bisa 100%. Apalagi kripto.
1: Baik. Jadi harus dipertimbangkan dengan matang ya Mbak Willy ya. Gak bisa asal-asalan ya. Oke, baik. Kemudian kalau bicara seputar literasi keuangan, sejauh mana pentingnya ini Mbak Willy untuk investasi?
0: Nah itu tadi Mbak, pentingnya investor ini belajar tentang ilmu keuangan. Ilmu keuangan tuh apa sih?
1: Yeah.
0: Ilmu yang gampang-gampang aja lah gitu loh. Satu pencatatan gitu ya, itu belum semua ada yang melakukan itu.
1: Okay, journaling.
0: Kemudian,
1: gitu ya.
0: Betul, bikin jurnal. Kemudian nomor dua adalah ilmu mempelajari karakteristik apabila kita mau berinvestasi.
1: Okay.
0: Itu juga nggak sulit loh, nggak pakai ilmu psikolog. Itu cukup
1: benar.
0: Kita baca, kita pahami, kita lihat pergerakannya bagaimana, dalam jangka waktu setahun bagaimana, dua tahun bagaimana. Balik lagi, karena kita judul investasi, kita nggak mungkin belajar dari harian, tapi dari tahunan gitu.
1: Baik.
0: Nanti dari tahunan ini ketahuan, oh dia paling tinggi nih di berapa ya, oh paling rendah berapa ya, ini kenapa kira-kira bisa begini ya, itu pasti akan ketahuan.
1: Jadi harus punya literasi dulu gitu ya, untuk kita
0: betul.
1: bisa melihat hal-hal atau mungkin kalau kita mau mau ngekor gitu ya sama orang, itu juga harus benar-benar tahu bahwasanya ini sejauh mana kita ngekornya. Karena
0: betul.
1: Kan kita kan kepinginnya kan belajar, tapi kan belajar langsung ini ya Mbak Willy ya, langsung praktek gitu. Nah, cari-cari teman lah ya, kebetulan ada teman yang tahu investasi. Ternyata malah nanti kalau kita nggak punya ilmunya juga, kita juga bisa dibohongin juga gitu ya Mbak Willy. Baik. Nah, kalau kita belajar investasi dari Google atau dari media sosial, ini sejauh mana efeknya Mbak Willy?
0: Boleh-boleh aja Mbak. Belajar itu boleh-boleh aja dari mana aja.
1: Okay.
0: Yang terpenting adalah gini, sumbernya jelas.
1: Baik.
0: Jangan misalnya sumbernya nggak jelas gitu, atau nggak sumbernya pokoknya dia itu pokoknya kaya raya banget ya gitu, motornya motor sportnya banyak, mobil sportnya banyak, dia suka bagi-bagi.
1: Okay.
0: Itu bukan sumber ya. Sumbernya jelas, misalnya dari jurnal apa, dari buku apa, dari pemberitaan apa, itu baru benar. Oh, saya mau belajar investasi dari ini aja, saya sering dengerin CNBC misalnya. Lalu saya sering dengerin laporan tuh kan, misalnya kan ada tuh, suka ada laporan kecil-kecilan running text itu ya Mbak ya.
1: Benar.
0: Nah, kita bisa juga dari situ gitu loh, dicatat aja kalau kita mau, gak apa-apa Mbak.
1: Gitu. Jadi proses belajar kita ini juga dipertimbangkan, artinya kita belajarnya ini gak cuman ikut-ikutan aja, tapi juga harus tahu ini sejauh mana ikut-ikutannya. Baik. Nah Mbak Willy, gak kerasa nih udah di menit ke-54 nih Mbak Willy. Apa sih Mbak Willy yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu ya, agar kita ini bisa sama-sama melek investasi dan juga sama-sama kita ini tidak terjebak ke investasi bodong yang seperti tadi ditanyakan oleh Mas Ilham ya, gimana sih caranya agar kita ini bisa menghindari investasi bodong? Monggo silakan Mbak Willy, apa yang disampaikan?
0: Iya, jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya, dengar Pro 1 Surabaya dimanapun berada, kita itu tidak pernah bisa memilih kapan masa sulit itu datang. Kalau tahu pasti saya nggak mau. Jadi ekonomi itu bisa goyah, harga bisa naik, keadaan juga bisa berubah tanpa harus ngasih tahu kita dulu, nggak pakai permisi. Kita tuh punya dua kesempatan, diam atau bergerak. Artinya adalah banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan dalam kondisi sulit. Karena di saat banyak orang memilih untuk berhenti, disitulah peluangnya dan sebenarnya diam-diam muncul. Gitu. Jadi bukan untuk semua orang berhenti berhenti, tapi untuk sedikit orang bahwa melihat itu sebagai keberanian untuk mengambil langkah. Demikian juga untuk investasi. Investasi di saat kondisi seperti sekarang tidak teratur itu membutuhkan tiga hal: keputusan untuk mulai, keputusan untuk konsisten, dan keputusan untuk nggak menyerah pada keadaan. Jadi tergantung kita, kita mau memilih untuk tetap diam dan harganya juga tetap naik, gitu kan, uang kita makin sedikit, atau kita tetap bergerak meskipun sedikit tapi kita punya pegangan, gitu, Mbak.
1: Baik, pokoknya kita harus tetap bergerak meskipun sedikit, yang penting punya pegangan. Betul. Nah, ini harus ditanamkan. Agar kita ini gak gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gitu terus ya, Mbak Willy, ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Willy Filosofia untuk ilmunya sore hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali.
0: Terima kasih, Mbak, semoga bermanfaat.
1: Amin, Mbak Lamin, semoga ini juga bisa membuat kita melek untuk investasi dan juga literasi keuangan, Mbak Willy. Agar semua, mungkin kalau kita melihat saat ini situasi memang tidak baik-baik saja untuk keuangan, dan semoga kita ini bisa tetap bisa survive, gitu ya, Mbak Willy, ya. Agar kita bisa sama-sama untuk maju dan berinvestasi. Terima kasih banyak, Mbak Willy, sehat selalu. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Persatu RRI Surabaya, Mbak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar saya sudah dialog beranda Asta Cita sore hari ini bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Peluang di balik kesulitan, cara investasi tetap untung. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesetaraan dan keadilan di dunia kerja. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, job fair selama ini telah menjadi agenda rutin yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun menurut Isnarti, job fair inklusif memiliki makna lebih luas karena menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
3: Namun job fair inklusif memiliki makna yang jauh lebih dalam dan mulia. Ini bukan hanya sekedar acara atau media untuk mencari kerja, tapi ini adalah pernyataan tegas tentang kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari total pencari kerja tenaga kerja yang ada.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibanding masyarakat umum, terutama bagi penyandang disabilitas sedang dan berat. Berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 13 juta penyandang disabilitas ringan, 3,4 juta penyandang disabilitas sedang, dan hampir 1 juta penyandang disabilitas berat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ani Hasana melaporkan.
0: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
5: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
4: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bulog Cabang Kendiri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kendiri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kendiri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
6: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di Gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
9: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan ini sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
6: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Jawa Timur, Indah Nuro Susanti menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
11: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Dinas Pertanian dan Provinsi Jawa Timur, kami menggunakan gerakan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan itu ada beras, premium maupun SDP, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang merah, bawang putih.
10: Terkait tidak adanya minyak kita, Endah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan Bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
12: Beli telur, beli terigu, bawang, lombor, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini agak lebih murah. Walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter, hanya 800.
10: Diketahui, satu komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
13: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar, sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi, terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil.
14: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana? Intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi kan begitu. Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MBG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengolah SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
15: Belum ada intervensi ya, Mas?
14: Sepertinya belum. Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
13: Ia bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram. Jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lapas Lamongan menggelar sidak dan tes urin guna memastikan seluruh warga binaan dan pegawai bebas dari narkoba dan HP ilegal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Wujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan online, Lapas Kelas 2B Lamongan menggelar sidak menyeluruh kemarin. Kegiatan diawali dengan apel dan pembacaan ikrar pemasyarakatan bebas halinar yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara ketat dengan menyisir kamar tahanan serta memeriksa satu persatu warga binaan untuk memastikan tidak ada kepemilikan handphone ilegal maupun narkotika. Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif.
17: Semua aparat penegak hukum juga dilibatkan karena kami harus bersinergi dengan para aparat penegak hukum juga dengan media. Juga media memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan, komitmen ini tidak hanya sebagai jargon saja, tidak hanya slogan saja, bahwa lapas bebas dari narkoba. Ini adalah bukti kami memberikan kontribusi pada pemerintah daerah khususnya, bahwa stabilitas keamanan ketertiban yang terkait dengan tindak-tindak kriminal tadi, dari lapas juga melaksanakan.
16: Dari hasil razia dan tes urin yang dilakukan, seluruh warga binaan maupun petugas dinyatakan negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan adanya handphone ilegal maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga saat ini berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
18: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
19: Ini juga merupakan suatu kekompakan, kesadaran dari SPPG untuk bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan oleh BGN. Dan ini terus kita pantau, tadi kita sudah disampaikan oleh juga Pak Direktur bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai satu tugas untuk bisa memantau dan melaksanakan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SPPG seperti yang ada.
18: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk memastikan MBG aman bagi semua penerima manfaat, SPPG Dalpenang Sampang melakukan pemetaan alergi makanan pada penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
15: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dalpenang melakukan langkah proaktif pendataan alergi makanan pada penerima MBG di wilayah Dalpenang Sampang. Tim SPPG mulai mendatangi sekolah-sekolah untuk mendata riwayat alergi para siswa untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang tidak diinginkan karena makanan tertentu. Kepala SPPG Dalpenang Sampang atau Ulah mengungkapkan kegiatan pendataan ini telah dimulai. Pihaknya mendistribusikan formulir khusus kepada setiap kepala sekolah untuk diisi oleh siswa penerima manfaat.
20: Kita ke sekolah-sekolah itu melakukan mendata terkait yang alergi. Nah, dan yang mestinya yang alergi, bukan yang tidak selera. Sudah sama formnya, kemarin sudah dikasih setiap kepala.
15: Ataulah menekankan bahwa fokus utama pemetaan ini adalah mendeteksi alergi medis terhadap bahan makanan tertentu, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau faktor selera. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini, meskipun hingga saat ini operasional dapur SPPG Dalpenang belum menerima laporan komplain terkait reaksi alergi dari menu yang disajikan. Hingga saat ini, tercatat 12 sekolah yang menjadi sasaran pendataan di bawah naungan dapur SPPG Dalpenang. Siswa yang dilaporkan memiliki alergi makanan tertentu nantinya akan mendapatkan menu alternatif yang aman untuk jenis alerginya. Ima Fadila melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan Jamaah Haji 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
21: Pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan 43.000 lebih jemaah haji tahun 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi hingga tanggal 22 Mei 2026. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menegaskan pihaknya telah menyiapkan seluruh aspek pelayanan guna menjamin proses pemberangkatan berjalan lancar, tertib dan manusiawi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.
22: Kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jemaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jemaah.
21: Selain itu, aksesibilitas juga menjadi perhatian dengan penyediaan jalur khusus yang lebih dekat dengan jemaah guna mempercepat mobilitas dan mengurangi kelelahan jemaah. Menurut Tohir, kolaborasi dengan Arab Saudi, layanan Mekar Route menjadi kunci percepatan proses pemberangkatan sekaligus memberikan jaminan pelayanan yang lebih tertib, nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, Ketua Kloter Jamaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jamaah haji secara maksimal agar bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
23: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
24: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim dua kloter ini, kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
23: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
25: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu
2: terus sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
23: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, jamaah haji Jombang kloter 60 dan 61 telah melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 60 dan 61 dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Setelah menjalani rangkaian ibadah tersebut, para jemaah kini difokuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan tahapan ibadah berikutnya. Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang 2026, Miftahul Anwar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, seluruh jemaah, termasuk lanjut usia dan para pengguna kursi roda, telah berhasil menuntaskan pelaksanaan umroh wajib dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
4: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jemaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini, jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan, jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut mengimbau agar seluruh jemaah haji tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
5: Kami mengimbau kepada jamaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
3: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, jumlah jemaah haji asal Jombang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Anu Kusuma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Jawa Timur melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
8: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mulai dimatangkan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur. Langkah awal dilakukan melalui kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur dalam penyelenggaraan seminar olahraga. Ketua Umum Pemprov PJSI Jawa Timur Yoyok Subagiono Minggu siang mengatakan seminar tersebut mengusung tema prestasi berintegritas. Fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, tantangan terdekat yang harus dihadapi adalah menyiapkan kekuatan terbaik Jawa Timur untuk ajang nasional tersebut.
25: Pemprov ini kami kolaborasikan dengan DPRD Jawa Timur berupa seminar, di mana dengan reasoning prestasi yang berintegritas dengan tantangan yang paling dekat adalah PON 2028. Untuk itu, Pemprov PJI Jawa Timur beserta jajarannya harus menyiapkan kira-kira atlet-atlet siapa yang akan berlaga, yang akan berprestasi, dan yang akan memperkuat squad-squad daripada tim PON Jawa Timur 2028.
8: Selain itu, Pemprov PJSI Jawa Timur juga melibatkan para ahli olahraga dalam penyusunan program pembinaan. Masukan dari akademisi dan praktisi olahraga dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian prestasi puncak atlet judo Jawa Timur. Melalui langkah tersebut, Pemprov PJSI Jawa Timur berharap bisa meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga judo Persiapan jangka panjang juga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet judo yang potensial yang bersiap untuk bersaing pada PON 2028. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Madura United wajib memenangkan laga saat melawan tuan rumah Bayangkara FC untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di Super League. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
6: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sampernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik seperti Brandau, Sandro, Iran Junior dan lainnya yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
7: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
6: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri info Prima di sore hari ini, kami hadirkan paket laporan mendalam hari ini bersama Yanuar Fahmi.
9: Di tengah anggapan bahwa lahan kritis sulit dimanfaatkan, Julianto, warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, justru membuktikan sebaliknya. Ia berhasil menyulap tanah yang semula dianggap kurang subur menjadi kebun kelengkeng produktif bernilai ekonomi tinggi. Perjalanan Julianto tidak berjalan mulus. Saat pertama kali menanam kelengkeng, ia sempat diragukan warga sekitar. Tanaman tersebut dinilai tidak cocok tumbuh di lahan yang kondisinya tanahnya kurang mendukung. Namun dengan keyakinan dan pembelajaran mandiri, Julianto terus mencoba. Ia mempelajari karakteristik tanaman kelengkeng, mulai dari kebutuhan pH tanah hingga teknik perawatan yang tepat.
10: Di sini tuh petik sendiri, cuma harus kita dampingi ya. Karena kalau nggak kita dampingi itu banyak yang belum paham ini sudah matang atau belum. Jadi kita menjaga kelengkeng ini kan aset kita ya, jadi harus kita jaga biar nggak rusak. Ini jenisnya kelengkeng New Crystal, Pak. Kelengkeng unggul Indonesia. Keunggulannya bijinya kecil, dagingnya keset, dan kalau digigit dimakan itu kres ya.
9: Menurutnya, kelengkeng dapat tumbuh optimal pada tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5 berstruktur gembur serta kaya bahan organik. Selain itu, sistem drainase yang baik dan paparan sinar matahari penuh menjadi faktor penting dalam penunjang pertumbuhan tanaman. Usahanya dimulai sejak tahun 2017. Secara otodidak, ia belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pengalaman petani di Thailand serta Vietnam. Dari proses panjang itu, ia kini mengelola kebun seluas 1,5 hektar dengan sekitar 300 pohon kelengkeng berjenis varietas unggulan atau New Crystal. Hasilnya pun tidak main-main. Dalam sekali panen, kebunnya mampu menghasilkan 200 hingga 300 kg buah. Bahkan dengan teknik khusus yang ia sebut sebagai teknik booster, pohon kelengkeng di kebunnya bisa berbuah sepanjang tahun. Keberhasilan tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk di jalur Kirom, pengunjung asal Jombang yang datang untuk belajar secara langsung.
11: Berapa waktu ini kan saya sedang mencari tahu, kenapa sih lengkeng saya di Tuban itu, padahal buahnya itu, pohonnya itu kalau dilihat itu ya besar, daunnya rimbun, tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau dalam logika saya harusnya sudah berbuah, tapi sampai 25 tahun akhirnya ya berbuah ya sudah kita tebang.
12: Sampai kemudian saya nemu IG-nya Mas Yulianto ini. Saya lihat pohonnya kecil-kecil kok sudah berbuah. Waktunya belajar. Kebetulan di Tuban itu saya juga ada lahan sekitar 3.000 meter. Dan rencananya sebagian akan saya tanami kelengkeng.
13: Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bertani tidak hanya bergantung pada kondisi lahan, tetapi juga pengetahuan, ketekunan, dan inovasi dalam pengelolaan. Kini, kebun kelengkeng milik Yulianto tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi petani lain yang ingin mengembangkan usaha serupa. Kisahnya menjadi bukti bahwa lahan kritis pun bisa menjadi ladang peluang jika dikelola dengan ilmu dan kesungguhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta des editor Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini di menit ke-43 lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan bersama Dini Wardani dan juga DS Editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter di sore hari ini begitu ya. Edisi hari Minggu tanggal berapa sekarang ya? Udah tanggal 10 aja gak kerasa gitu ya, tanggal 10 Mei 2026. Pendengar, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riku Kardusu mengatakan ratusan gempa bumi tersebut didominasi gempa bumi dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur. BMKG mencatat magnitude terbesar dalam periode itu mencapai 3,76, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1,01. Dari total kejadian sebanyak 156 gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal dan 23 lainnya gempa bumi menengah. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa bumi dalam selama periode pemantauan. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal.
3: Pada satu minggu terakhir terjadi 179 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar pada magnitudo 3,7 dan magnitudo terkecil 1,0. Kemudian ditinjau dari kedalaman gempa buminya didominasi oleh kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian gempa bumi dan puncak kejadian gempa bumi tertinggi yaitu pada tanggal 7 Mei 2026 dengan jumlah kejadian 50 kejadian gempa bumi dan yang terendah adalah pada tanggal 6 Mei dengan total kejadian 12 kejadian gempa.

0: gempa bumi.
1: Berdasarkan data BMKG, jumlah gempa bumi terbanyak terjadi pada 7 Mei 2026 dengan 50 kejadian. Adapun aktivitas gempa bumi paling sedikit tercatat pada 6 Mei 2026 dengan 12 kejadian. Meski aktivitas sismik cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Pada bulan itu, tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Waktunya kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
3: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya menargetkan persoalan banjir di sejumlah titik rawan wilayah selatan tuntas pada 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
4: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan persoalan banjir di sejumlah titik rawan wilayah selatan tuntas pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi disiapkan mulai dari pembangunan rumah pompa, pengerukan drainase, hingga pembuatan storage air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penanganan banjir menjadi program prioritas, sehingga pemerintah kota akan membangun rumah pompa baru di Panjang Jiwo dan depan Gereja Betani Nginden.
5: Jadi dengan perencanaan hari ini, saya berharap semua lurah, camat, dan teman-teman sudah bisa mengetahui aliran air itu kemana. Sehingga ke depan, ketika melakukan perencanaan pembangunan, itu sudah terkoneksi. Karena sekaligus ini adalah pembangunan yang akan dilakukan 2026. Karena itu nanti target di 2026, tidak ada lagi banjir yang ada di Tenggilis, yang biasanya SMA 14, tidak ada di depannya Ubaya, tidak ada yang di depannya apartemen Metropolis, tidak ada yang di Dayong Sari, tidak ada yang di Isoko, dan tidak ada yang di Penanggal maupun di Ahmad Yani. Jadi itu target yang kita lakukan, banyak yang kita kerjakan. Jadi nanti kita akan bangun rumah pompa baru di Panjang Jiwo, depannya pom bensin, satu di depannya di ABS ya, depannya Gereja Betani. Karena setiap tahun Gereja Betani, ABS, ini dan timur banjir. Jadi kita nanti akan bangun di sana di tahun ini.
4: Wali Kota Eri menekankan pentingnya pemetaan aliran air secara detail, termasuk arah aliran, elevasi, dan posisi rumah pompa. Ia optimis titik rawan banjir di Kota Surabaya, khususnya di wilayah selatan, dapat bebas genangan pada November 2026. Untuk kawasan Menanggal dan Gayung Kebonsari, pemerintah kota akan menyesuaikan metode pembangunan, termasuk penggunaan corrugated concrete seed pile, sebelum pembangunan box culvert. Sementara di kawasan seperti Tenggilis Mejoyo hingga Panjang Jiwo Surabaya yang tidak memungkinkan pelebaran saluran karena jaringan sutet, pemerintah kota Surabaya memilih membangun storage air di jalan. Menurutnya, storage berfungsi sebagai aliran air agar tidak membebani saluran irigasi. Ermina melaporkan.
2: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syarat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag_ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Menjaga hatimu dari Ari Lasso ini hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini pendengar, dan saat ini menit ke-6 ya, lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di sore hari ini, kami hadirkan pendengar untuk informasi dari kawan Anik Hasana ya, dari reporter Ani Hasana, bahwa pasar murah dan gelaran pelaku UMKM binaan PAN meramaikan kegiatan Musker Wheel DPW Jawa Timur. Kita ikuti bersama laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Iya, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Jatim International Expo atau Jatim Expo Surabaya. Pada hari ini akan digelar musyawarah kerja wilayah atau Musker Wheel Partai Amanat Nasional PAN Jawa Timur, sekaligus pelantikan seluruh ketua DPD dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Nah, dalam musyawarah kerja wilayah ini, selain dihadiri oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, juga diramaikan dengan pemberian atau gelaran pasar murah berupa sembako kepada masyarakat umum. Kemudian juga diramaikan sejumlah produk-produk dari pelaku UMKM binaan dari PAN Jawa Timur. Memang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 4, namun sampai dengan saat ini masih belum dimulai. Tetapi untuk pukul 6 malam nanti adalah pelantikan serentak para ketua DPD atau DPW PAN seluruh Jawa Timur atau dari 38 kabupaten kota. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Ya, baik, terima kasih Ani Hasana untuk informasi di sore hari ini, dan sesaat lagi kami hadirkan informasi seputar arus lalu lintas ya, dan juga informasi cuaca di sore hari ini.

0: Pendengar Surabaya sore hari ini terlihat beberapa sudut kota masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Dan kalau di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, ini masih ramai lancar, padat merambat karena adanya traffic light saja di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar. Kemudian kawasan Jalan Ahmad Yani mengarah ke kawasan Jalan Darmo, Wonokromo, kemudian Panglima Sudirman, ini sampai Basuki Rahmat masih ramai lancar aja, nggak ada kepadatan arus lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Majen Sungkono, Majen HR Muhammad sore ini juga masih ramai lancar, dan juga di kawasan Jalan Dupa Nemak ini juga masih ramai lancar aja ya. Banyurip masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lintas. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja untuk kepadatan arus lintas ini di kawasan Letjen Sutoyo ya, di dekat Bungurasih ya, untuk masuk pintu masuknya Terminal Bungurasih. Sabar ya bagi yang melintas di kawasan tersebut. Sementara itu pendengar, untuk informasi cuaca di kawasan Surabaya dan sekitarnya hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, cuaca diprediksi masih cerah berawan aja begitu ya untuk hari ini. Ini di kawasan Surabaya masih terpantau cerah dengan suhu berkisar antara 30 sampai 29 derajat Celcius. Sampai nanti berapa 23 waktu Indonesia Barat, cuaca diprediksi masih akan cerah. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu Ciwal Ciwal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian?
1: Sehat.
0: Apa kabar Gresik? Apakah sore hari ini Gresik ramai atau padat atau macet?
1: Yang lancar-lancar wahi.
0: Yang lancar-lancar wahi begitu ya.
1: Cuacanya syumuk Mbak Dini.
0: Oh, cuacanya syumuk ya. Gak apa-apa, yang penting hatinya gak syumuk ya Bu Dian. Baik.
1: Kemarin ngulek rujak, Pak.
0: Enggak, kemarin aku bubuk manis aja di rumah.
1: Kira ini ngulek rujak.
0: Enggak. Oh, iya dong, rame ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Budian ikut juga datang dah?
1: Enggak ya, cuma denger aja dari
0: dari siapa hayo?
1: Chandra kemarin kan.
0: Oh iya, sama Cak Chandra dan kawan-kawan, mereka semuanya ikut ngulek-ngulek. Kalau aku mah enggak ah, di rumah aja. Baik, oke, terima kasih banyak Bu Dian. Hari ini sama jam 20, jam 8 malam aja ya.
1: Oh, kita sampai jam 20.
0: Oh, jangan, enggak tidur aku tuh. Hari ini yang tiap malam sampai Mas Dio kalau enggak salah ya.
1: Iya, Kak Cuk kan libur. Kemarin
0: gak punya. Oke.
1: Kira-kira Mbak Dini.
0: Bukan. Baik.
1: Terima kasih
0: Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Dian. Terima kasih banyak, Masya Allah. Kangen aku tuh sama Bu Dian ya. Semoga bisa main-main kesini ya Bu Dian. Oke, kalau gitu kami hadirkan dulu pendengar untuk feature Piala Dunia ya, karena ini udah vibesnya adalah Piala Dunia gitu ya. Hari ini coba kita nanti akan bareng-bareng ya bersama dengan kawan-kawan untuk update ya untuk Piala Dunia di kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi.

0: armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu anggota Dewan Kota Seattle Rob Saka menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar saat ini 17:19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam bersama dengan Haji Afnani Hawari dengan tema persiapan pakaian sebelum melaksanakan sholat. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita memperhatikan kesucian air untuk berwudu, juga sangat dipentingkan kesucian pakaian dan perlengkapan sholat kita. Setidaknya dari dua hal, dari najis dan dari hal yang tidak halal. Pastikan setiap barang yang melekat dalam tubuh kita dalam bentuk pakaian atau apapun benar-benar halal dari segi bahan maupun kepemilikannya. Jangan sampai ada barang halal tapi tidak halal kita menggunakannya. Misalnya ghasab, yaitu menggunakan barang milik orang lain tanpa izin yang punya. Pernah terjadi di sebuah masjid pendengar, 9 buah mukena inventaris hilang semuanya. Maka bila sang pencuri melakukan salat dengan menggunakan mukena tersebut, walaupun bersimbah air matanya, niscaya tak akan Allah pernah terima salatnya, dikarenakan barang haram yang ia gunakan. Pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, perhatikan pula keindahan pakaian yang dikenakannya. Terutama kalau hendak salat di masjid, setidaknya milikilah rasa malu. Mengapa bila hendak berhadapan dengan pejabat selalu berusaha memberikan penampilan yang terbaik, padahal Allah lebih berhak mendapatkan yang terbaik. Menghadap Allah, salat tepat waktu adalah lebih utama dibandingkan kita menunda-nunda salat meskipun itu rapat sekalipun. Berikutnya, gunakan ikat pinggang yang erat, saku, atau jangan sampai menyimpan barang yang akan jatuh sehingga mengganggu salat, HP misalnya. Dan jangan lupa, pakailah wewangian, khusus untuk laki-laki nih ya, bagi yang suka wewangian, karena sunnah Rasulullah itu memang demikian. Semoga kita setahap demi setahap niat kita, kita kuatkan di dalam ibadah solat kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan ruhani.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan Anda saat ini kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat begitu ya, kami hadirkan Warta Musik hari ini edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Nanti kita akan bersama dengan Anji. Nah, bagi Anda yang suka sama lagu-lagunya Anji, boleh banget nanti pengen dengerin yang mana, langsung aja nanti barengan sama Dini Wardani ya di sore hari ini.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

Sungguh Aku Sayang Kamu dari Kahitna, judulnya cantik ya. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda dan saat ini 17:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Musik mendengar ke ruang dengar Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Meski hingga hari ini belum ditemukan kasus positif di Kota Surabaya. Kepala Dinas Surabaya Dr. Billy Daniel Masak menegaskan bahwa penyakit ini bukanlah hal baru dalam dunia medis karena bersumber dari tikus dan biasanya bersifat sporadik tanpa lonjakan kasus yang ekstrim. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dua jamaah calon haji atau JCH Pamekasan dipastikan gagal berangkat melaksanakan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026. Keduanya terpaksa harus menunda menjalankan rukun Islam kelima karena kondisi kesehatan. Kedua jamaah calon haji tersebut merupakan jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 75 dari KBIHU Al-Hayrat. Bahkan keduanya juga sudah melapor kepastian menunda pemberangkatan pada dua hari sebelum jadwal keberangkatan. Kepala Kantor Kemenag Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan pihaknya juga memastikan jika kedua jamaah tersebut tidak digantikan oleh peserta lainnya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.nri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam setiap Sabtu dan Minggu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Kalau udah ketebak banget ya sama lagunya dan ternyata cinta, siapakah yang nyanyi? Ya Anji ya, mendengar ya. Anji ini merupakan penyanyi yang dikenal dengan nama Anji atau Manji, yang artinya namanya aslinya adalah Erdian Aji Prihartanto gitu ya. Tapi nama panggungnya adalah Anji atau Manji. Nah, beliau ini adalah penyanyi dan juga aktivis media sosial yang dikenal sebagai mantan vokalis dari grup Music Drive ya. Halo, selamat sore.
1: Selama aku masih bisa bernafas,

0: baik, masya Allah. Dini, di manakah kau? Kok nggak ada?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Warta Muzik. Amin, irmal amin. Masya Allah, Bang Ali. Ngefan juga sama Anji?
1: Ya lumayan sih.
0: Lumayan apa?
1: Yang dia solo kan itu ya. Iya. Menunggumu.
0: Iya.
1: Terus tadi itu merindumu itu anunya covernya.
0: Terus.
1: The Massive. Tapi ada lagi Bidadari Tak Bersayap.
0: Iya. Dan juga.
1: Ada dua sama Anu Titi Kamal.
0: Terus berarti kalau tadi itu judulnya Merindukanmu ya.
1: Beneran dah.
0: Merindukanmu atau atau menunggu kamu? Kok aku jadi galau ini? Yang bener yang mana?
1: Ya, merindukanmu aja, merindukanmu.
0: Merindukanmu aja. Enaknya yeah. Dirindukan sama Bang Ali, masya Allah. Bahagia aku tuh. Bye.
1: Oke, semoga Mbak Dini sehat selalu, siap.
0: Amin, mirwalahin.
1: Melibat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin,
1: mirwalahin. Terima kasih Warta Muzik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, thank you. Ternyata cinta yang dinyanyikan oleh Anji ya, pendengar yang sore hari ini. Ini juga merupakan salah satu lagu favoritnya Mas Erik ya, operator RRI Surabaya yang hari ini menemani Dini siaran. Katanya, wow, aku bisa karaoke sama lagunya Anji. Ditunggu loh Mas Erik karaokenya ya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, Bu Istihara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Istihara?
2: Alhamdulillah, tadi ibu siang agak pusing kepalanya, sekarang sudah enakan.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ibu.
2: Iya mbak.
0: Oke, monggo.
2: Ibu terlalu menggebu-gebu, banyak acara diikutin semua. Akhirnya kecapean.
0: Oh gitu, yang penting semangat bahagia ya bu ya.
2: Iya, sekarang sudah enakan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Anji monggo silahkan.
2: Mbak, itu yang judulnya Berhenti di Kamu itu juga Anji tambah.
0: Iya, Berhenti di Kamu, tadi udah.
2: Iya mbak, ya Allah.
0: Ya Allah, seneng ya bu ya.
2: Bang, kok sampai jam rolas po'o?
0: Sampai jam 12 ya.
2: Kapan mbak Dini sampai malam?
0: Kapan ya, belum tahu sih bu. Dini belum cek jadwal, nanti Dini kasih tahu.
2: Sampai malam ya Anji. Mbak,
0: siap ibu, mau dengerin Anji yang mana?
2: Ya, yang itu yang
0: Berhenti di kamu. Tadi sampun diputar Berhenti di Kamu.
2: Berarti aku ketinggalan ya.
0: Yang lain
2: papaya, ibu.
0: Oh enaknya. Monggo yang lain.
2: Yang lainnya
0: ada Dia yang, Bidadari Tak Berjayap Cerat Rindu
2: Dia
0: ya. Oke ibu.
2: Oke. Ini kalau pulang hati-hati ya mbak.
0: Siap mbak, terun sangat.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istihara, sehat selalu. Padamu. Pokoknya kalau Anji mah Dini mah seneng banget ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Mimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau ada Anji mesti ada Bu Mimi. Semakin ku menyayangimu. Sakno lagunya. Semakin semakin harus melepas loh kan, ya kasihan toh bu, aku nggak mau kalau disayang ya jangan dilepas, kalau dilepas ya nggak sayang.
3: Kalau sayang kan belum tentu memiliki mbak.
0: Oh, aku nggak mau kalau sayang harus memiliki. Baik, seneng nggak sih bu sama lagu itu bu? Hayo.
3: Saya enggak perlu jawaban, Mbak Dini ngerti juga sih sebenarnya.
0: Sebenarnya isi hatinya Bu Mimi, tak obok-obok nanti isi hatinya.
3: Aduh sakit.
0: Pokoknya bahagia gitu ya.
3: Pasti yang dicari hanya bahagia Mbak Dini ya. Kalau kita sudah bahagia, wah sehat semuanya.
0: Oh, wes pokoknya lahir batin.
3: Bener.
0: Baik.
3: Berarti hari ini sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah Bu Mimi. Bu Mimi sehat ya?
3: Alhamdulillah luar biasa tambah seger.
0: Alhamdulillah. Kemarin enggak ikut rujak ulek Bu Mimi?
3: Aduh. Lihat orang sebegitu banyak, satu Jawa Timur ngelumpuk blek di situ Mbak Dini. Mbak Dini ikut ngulek apa dong?
0: Dini tidur aja di rumah. Lihat orang yang tumpel blek itu kayaknya mending tidur.
3: Tambah pusing ya Mbak Dini.
0: Tambah pusing, Nji, bener. Tapi RRI menang loh kemarin Bu. Penyanyi terbaik. Penyanyi terbaik. Ada Mbak, Mbak siapa aja, Mbak Ike, Mbak Anne, kemudian ada Mbak Devi dan Mbak Nia.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat kalau gitu buat RRI ya, selamat atas
0: tercapainya. Baik. Baik, mother thank you.
3: Berkat ulekan dan goyangannya Mbak Anne juga bersama tim ya.
0: Itu kayaknya karena ulekannya dan goyangannya doang. Oh tapi kemarin enak juga loh rasanya Bu En.
3: Loh, buat ini kebagian
0: kan? Oh harus kebagian, wajib kalau kebagian. Walaupun di rumah itu harus kebagian.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Pokoknya bahagia begitu.
3: Aku yakin pasti. Yang tahun kemarin kan dapat juga ya?
0: Iya, yang tahun kemarin juga dapat juga. Alhamdulillah, 3 tahun berturut-turut ini dapatnya.
3: Alhamdulillah.
0: Anjir, baik.
3: Itu kan di atas syakuran ya, kalau menang ya.
0: Semoga begitu.
3: Ngarep kan Amit.
0: Oh iya, aku juga begitu kok Bu, tenang aja, sama-sama mengharap.
3: Iya,
0: kalau soal itu.
3: Dengar sama yang di atas ya Mas.
0: Oh, yang di atas yang di bawah harus dengar semuanya. Baik, Anje ditunggu Anje Ibu untuk lagunya Anje. Sehat selalu
3: sehat buat Mbak Dini.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Nanti kalau pulang
0: Titi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi terima kasih Dini hadirkan merindukanmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dia dari Anji Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini di Warta Musik ya. Halo, sama Sri.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore Bu Siti. Warta Musik. Silakan Bu Siti. Jangan menangis lah ya.
1: Assalamualaikum Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Silakan.
1: Berebet
0: apa tuh? Enggak tuh di sini cakep suaranya.
1: Ngerecet apa aneh?
0: Enggak tuh.
1: Oh.
0: Apanya yang menggerget? Bu Siti kah yang menggerget? Belum makan mungkin. Makan dulu.
1: Tadi bencana tadi malam mau lihat rujak ulek.
0: Ulek
1: itu gak tata-tata jam 7
0: ya. Oh alah rek, gak jadi terusan.
1: Embungnya macet.
0: Ya iya masih macet dong, gak mungkin gak macet.
1: Durung-durung ngomel gisi anakku gak gelap. Ya, gak ngelok rujak ya jari. Menuruti ibu ya jari. Dan Siti ya jari ini.
0: Baik, akhirnya gak jadi.
1: Gak jadi Neng Dini. Pokoknya like malam minggu aja nang Surabaya ya Neng Dini ya.
0: Iya, pokoknya jangan sekali-kali ke Surabaya ya. Kalau udah malam minggu, tapi kalau malam minggu tuh justru malah ini, malah apa, sepi.
1: Apa nih sepi?
0: Ya karena ada event. Kalau enggak ada event enggak rame Surabaya tuh. Kalau hari Sabtu Minggu kalau enggak ada event enggak rame.
1: Di sini kepingin tahu banget asli nih.
0: Terus?
1: Ada yang setuju dan yang enggak setuju, mungkin enggak heran.
0: Ah iya, wes enggak apa-apa. Nanti lain kali kesini lagi Bu Siti.
1: Lain kali ya, gara-gara Neng Dini tidur itu apa di rumah?
0: Iya dong, aku tuh kalau udah rame-rame mending tidur di rumah.
1: Tidur juga.
0: Baik.
1: Tapi nginep deh itu, di Pondok Chandra.
0: Nginep di Pocan ya. Baik. Bu Siti ngefans sama Anji enggak?
1: Enggak sepiro
0: ya. Ya udah kalau ya, gitu mengikuti
1: ya, lagunya Melo Aya. Itu sebenarnya Putih Tidak Miati.
0: Oh iya. Ya. Lagu Podong, ini.
1: Apa dong Mbak Bu Siti? Liudra itu kan Liudra.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti ya.
0: Iya, nanti insyaallah kalau waktunya nyampe.
1: Jangan janji loh, lek janji gak rai anu loh.
0: Iya, aku gak janji wis. Insyaallah, okay. Masyaallah. Baik.
1: Oke, okay, Bu. Banyak Neng Dini.
0: Terima kasih. Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap. Matur nuwun.
1: Tak kena selamat sampai tujuan.
0: Amin. Okay. Ya Allah, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Dini mau muterin dulu Melepasmu ya. Ini sebenarnya lagu ya Drive sih sebenarnya, tapi khusus untuk Mimi yang nyanyi Anji juga sih ya. Spesial untuk Bu Mimi malam hari ini.

Mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin.

0: Miad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

Tentang cinta dari Anji, pendengar Dini hadirkan dalam program Warta Musik edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anji, pendengar, di tahun 2004 dia ini pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol gitu ya. Tapi dia ini gak lolos untuk mengikuti audisi tersebut. Nah, pada pertengahan tahun 2005 ia bergabung sebagai vokalis ke dalam grup Musik Flow yang kemudian berganti nama menjadi grup Music Drive. Dan di Mei 2011 Anji resmi mengundurkan diri dari grup musik tersebut. Dan hal ini karena adanya konflik antara Anji dengan manajemen Drive. Dan akhirnya Anji saat ini memutuskan untuk bersolo karir begitu ya. Ada beberapa lagu yang hits ya dibawakan oleh Anji, di antaranya adalah Luar Biasa, kemudian ada Samsara begitu ya, kemudian ada Dia, ada Bidadari Tak Bersayap, ada Menunggu Kamu, Indonesia Berpesta, Bukan Kekasih Sempurna, Sampai Mati, Orang Yang Berbeda, dan Disiksa Rindu. Karena saat ini sudah di menit ke-52, jadi Dini mau hadirkan dua lagu dulu ya, yang sebelum kita bergeser ke Pro 3 Jakarta. Dini hadirkan Resah Tanpamu spesial untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Palapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
7: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
6: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
8: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
9: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
8: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
10: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
8: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu hari ini bersama dengan Dr. Ongki Setio Kuncono dengan tema Junsi Menolong Yang Membutuhkan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar RRI yang saya muliakan, kembali kita di dalam acara Pencerahan Agama Hongju bersama Dr. Ongki Setio Hunjono. Para pendengar RRI yang saya muliakan, kali ini saya akan memberi judul yaitu Sinche Menolong Yang Membutuhkan. Para pendengar RRI, Nabi Gongcu bersabda, apa yang telah dengar, seorang sinje itu menolong kepada yang membutuhkan dan tidak memupuk harta bagi yang telah kaya. Sepintas ayat ini seolah-olah tidak memperbolehkan orang yang sudah kaya itu memupuk harta lagi begitu. Tapi sebenarnya ayat ini tidak demikian. Yaitu bahwa orang itu boleh kaya, ya. Orang itu boleh kaya, orang itu boleh memiliki harta tetapi tidak serakah, itu maksudnya begitu ya. Tidak memupuk harta bagi yang telah kaya. Artinya sangat serakah itu yang tidak boleh. Tapi kalau wajar-wajar memupuk kekayaan itu adalah diperbolehkan. Tapi yang lebih penting di dalam ayat ini itu adalah Nabi ingin menjelaskan kepada kita apa yang telah didengar, yaitu bahwa seorang yang menolong, bahwa seorang sinje itu atau seorang budiman itu atau seorang santri Konghucu itu cirinya adalah menolong kepada yang membutuhkan. Ketika ada orang yang membutuhkan dan betul-betul itu penting, maka itu wajib untuk ditolong. Nah, orang yang membutuhkan itu biasanya adalah orang yang kepepet ya, misalnya orang yang lagi sakit atau mungkin lagi kesusahan, itu adalah orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu wajib ditolong ya. Ayat ini maksudnya begitu. Nah, apa yang telah didengar seorang sinje itu menolong kepada yang membutuhkan dan tidak memupuk harta bagi yang kaya. Yang pertama, para pendengar RRI yang saya muliakan, jadi hakikat perbuatan sinje seorang seorang yang mulia itu menolong sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada kata cuci ya, membantu dalam kesulitan atau menolong yang sedang membutuhkan. Kemudian ada istilah sinje ya, atau insan luhur atau berwatak mulia, tidak berpangku tangan melihat penderitaan orang lain. Artinya dia tidak hanya diem ya ketika ada orang lain menderita ya, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ia tanggap terhadap kebutuhan sesama, mengetahui apa yang dibutuhkan, ya. Semenolong bukan demi pamrih, tetapi karena dorongan cinta kasih, atau yang disebut dengan dorongan kebenaran juga. Di sini artinya bahwa seorang sinje itu menggunakan kekuatan, ya, baik hartanya, kemudian ilmunya, atau pengaruhnya, untuk meringankan beban orang yang lemah, ya, bukan mencari keuntungan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan, tidak memupuk harta bagi yang telah kaya, ya. Frasa daripada bahasa aslinya yaitu bujifu itu berarti tidak menambah kekayaan bagi yang sudah kaya, ya. Ya, pengertian ini adalah tidak serakah begitu ya. Maksudnya sunci tidak memperkuat posisi orang yang sudah berlimpah harta dan kuasa hanya demi keuntungan pribadi atau hubungan politik. Ya, yang terjadi para pendengar RRI yang saya muliakan, banyak orang yang sudah kaya masih serakah, orang yang sudah memiliki jabatan masih ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Ya. Itu cita-cita ya, itu boleh, tapi kalau berlebihan ini yang tidak boleh. Ya, ia tahu bahwa prioritas keadilan ya, keadilan sosial itu harus diutamakan.
Jadi yang lemah itu perlu ditompang, dibantu, bukan yang kuat itu ditambah kekuatannya. Nantinya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu yang terjadi. Ya, jadi ada kontribusi daripada orang yang kaya itu untuk membagikan hartanya, untuk membagikan ilmu pengetahuannya kepada orang yang kurang. Ya, ini konsepnya begitu. Dan di sini mengandung kritik moral jika seseorang mengabaikan yang miskin, tetapi kemudian sibuk, ya, menyenangkan yang kaya, ia telah melenceng daripada jalan kebajikan. Maka justru seorang sinje itu menjaga keseimbangan sosial, ya, congyong, ya, di tengah, ya, dengan berpihak pada yang membutuhkan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang ketiga, makna sosial dan etis daripada keadilan dan cinta kasih. Ajaran ini mengajarkan dua prinsip etika penting. Yang pertama adalah prinsip prioritas keadilan, yaitu membantu yang benar-benar membutuhkan, bukan yang sudah berlimpah. Ya, kalau yang sudah berlimpah itu ya tidak ada artinya kita bantu, tetapi mereka yang membutuhkan betul-betul kita bantu. Yang kedua adalah prinsip menggunakan harta dan kekuasaan. Harta bukan untuk memelihara ketimpangan, tetapi untuk membangun kesetaraan dan kebaikan bersama. Dalam konteks modern, para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa ayat ini relevan dalam kepemimpinan, ya, kemudian kebijaksanaan publik, bahkan dunia bisnis. Jadi seorang pemimpin atau pengusaha yang sinje itu menyalurkan sumber daya yang mengangkat yang tertinggal, bukan memperbesar kekayaan yang sudah dipupuk begitu. Nah, para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa seorang sinje itu menolong yang membutuhkan, ini menjadi siraman rohani sekaligus sebagai anjuran bagi Nabi Gongcu, bahwa seseorang itu harus melihat ke depan, melihat kesusahan orang lain, melihat penderitaan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Mereka yang betul-betul membutuhkan, maka wajib ditolong. Aplikasinya, para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Gongcu ada persembahyangan King Hoping, ya. Persembahyangan King Hoping itu biasanya adalah disebut dengan persembahyangan rebutan, ya. Jadi setelah mereka melakukan persembahyangan kepada di altar, ya, para seming dan juga Dian Tuhan Yang Maha Esa, maka di situ disajikan berbagai kebutuhan pokok. Baik itu ada beras, ada jagung, ada minyak, dan semua, ya, kebutuhan pokok itu disediakan di sana. Dan setelah sembahyang itu selesai, maka siapapun itu boleh mengambil barang itu. Nah, zaman dulu orang masih teratur, ya, mengambilnya itu masih terarah, ya, tidak berebut. Nah, zaman sekarang banyak orang yang kemudian berebut, ya. Maka di situ banyak di antara kita yang menyebut bahwa itu adalah sembahyang rebutan. Nah, model semacam ini adalah bentuk daripada upaya membagikan, ya, sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan di saat-saat yang tepat. Disinilah maka tradisi ini, sekalipun upacara ini, memberikan contoh atau keteladanan baik bagi kita, bahwa kita harus menolong, ya, kepada semua orang tanpa pandang bulu, kepada mereka yang membutuhkan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, harta dan kekuasaan menjadi suci ketika mengalir kepada yang membutuhkan, ya, bukan mengendap pada yang sudah kenyang. Ya, mereka yang sudah memiliki harta, yang sudah kenyang,
kita berikan sesuatu itu tidak menambah kebaikan, ya, tidak menambah kebaikan. Tetapi ketika harta dan kekuasaan itu menjadi suci, ketika mengalir kepada mereka yang membutuhkan, ketika kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ukuran kemuliaan bukan seberapa banyak kita miliki, tetapi seberapa tepat kita memberi. Sinje mengerti bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada pemupukan, tetapi pada pengaliran kebajikan kepada yang memerlukan. Seorang Sinje memuliakan tiga hal, memuliakan firman Tuhan, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan para nabi. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan agama Kongcu yang disampaikan oleh Dr. Ongki Setiokuncono. Terima kasih, Sancai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini 19:54 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Madiun dengan tema Asmara Tertolak Primbon. Dari Studio Prosat RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat beristirahat.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Ya, Surabaya sore ini memang sudah kita tinggalkan tadi bersama dengan rekan saya Dini Wardani. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini saya akan mengawal Anda di program Ngobras. Kemudian nanti juga akan ada Ruang Rindu, dan Anda bisa mengikuti dan juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan terbaik yang Anda suka. Sebelum kita masuk ke program atau ke Ngobras pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI dari seluruh Indonesia, yang malam hari ini akan menghadirkan satu judul Asmara Tertolak Primbon, persembahan dari RRI Madiun. Dari gedung RRI Surabaya, Pro 1, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti drama radio yang kali ini dipersembahkan oleh RRI Madiun. Selamat mengikuti.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nggih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, tipe ratu?
0: Artinya
1: tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Tulus dengan ruang sendiri ya. Oke, kita bertemu kembali di ruang rindu, bukan ruang rindu, bukan juga ruang sendiri, tapi di Ngobras ya. Ruang rindunya nanti. Ya baik, selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwanda, kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda ngobrol-ngobrol santai. Mungkin Anda pernah mendengar istilah dilalah ya. Dilalah, apa sih dilalah gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ada ketemu sosok seseorang yang dilalah yang bagaimanakah yang menurut Anda itu dilalah paling membahagiakan? Pernah enggak? Misalnya pas lagi jalan, dilalah nemu duit 50.000. Pas lagi ke pasar, dilalah ternyata enggak disuruh bayar gratis karena hari ini ulang tahun misalnya. Sepanjang hari ini ada enggak dilalah-dilalah yang Anda temui gitu ya? Anda boleh berbagi, boleh share ya. Sepanjang hari ini kira-kira ada enggak sih dilalah, atau kemarin lah? Kemarin tuh dilalah misalnya keluar rumah dilalah kok ya enggak jadi keluar karena hujan gitu, ternyata dilalah ya. Mak bedunduk itu kata, kalau kata orang apa ya, bahasa lain lah ya, mungkin istilah lainnya itu mak bedunduk, mak jengungu itu tiba-tiba datang ya, dilalah ya. Oke deh, kita masih ngobrol-ngobrol ya malam hari ini. Anda boleh cerita gitu ya, kira-kira dilalah apa yang paling membahagiakan untuk Anda? Punya cerita nggak sih, atau sharing pengalaman sepanjang hari ini? Tadi pagi misalnya mau pergi dilalah kok hujan, jadi ya wes gak jadi pergi ya, misalnya seperti itu. 5345474 dan juga WhatsApp 081331494992. Silakan ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sampai jam 9 malam di program Ngobras, ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Halo selamat malam. Oh iya, terputus ya, dicoba kembali yang mau bergabung ya. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Juwadi Yuwanda.
0: Dilalah.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Iya,
1: Bu Siti. Dilalah.
0: Kok malu mana dilalah. Punya pengalaman enggak? Punya cerita enggak dilalah yang bagaimana yang membahagiakan buat Ibu Siti? Misalnya apa nih ceritanya nih?
1: Punya. Saya pernah nemu uang kok.
0: Nemu uang
1: di amplop.
0: Pas lagi ngapain?
1: Pas lagi jalan. Amplopnya biru, punya ada uangnya 475. Mau diapain ya? Terus tak tunjuknya suami saya. Ya, nemu duit ya. Ya amplop duit sial itu mah jadi. Kok duit sial sih ya? Duit uang itu jadi. Terus mau diapa no? Pokoknya itu duit sial, gak usah dicukup. Mau diapa no ya? Ya pokoknya lek nemu duit seneng gak seneng. Pokoknya lek cuma 100 gitu, 200. Terus pokoknya tak taruh di pinggir embong, gak berani nyampur sama lo. Katanya orang tua enggak boleh. Nanti uangnya sendiri hilang.
0: Oke. Terus dilalahin nanti. Misalnya gini, aduh rek panas-panas, dilalah di orang yang mau kasih minum. Kayak gitu tuh maksudnya kebetulan karena kita lagi merasakan sesuatu lagi kan enggak. Nemu duit tiba-tiba nemu duit gitu. Jadi kayaknya enggak butuh uang gitu. Misalnya, aduh aku mau beli baju rek, dilalah ada yang ngasih uang. Enggak gitu, itu dilalah maksudnya. Lagi nemu duit, kan apa-apa nemu duit.
1: Iya nemu duit.
0: Terus nemu duit. Dilalai di mana dilalai?
1: Tak kasih no orang.
0: Oh.
1: Tak kasih. Kan enggak boleh. Ya udah.
0: Oh.
1: Dia enggak berani, enggak boleh ya, enggak boleh.
0: Oh.
1: Yang orang berduit sial, bukan rezeki,
0: uangnya
1: orang.
0: Itu maksud. Oh, ngono ya, baik hati ya.
1: Iya.
0: Oh iya, ya ampun.
1: Ya ampun.
0: Murah hati dan tidak sombong ya. Iya.
1: Saya murah hati dan tidak sombong.
0: Oh ya ampun dan
1: semua orang tak sapa.
0: Gitu. Kalau nyapa
1: ini orangnya terus terang belater, nyopoan.
0: Kalau nyapa gimana? Kalau nyapa gimana?
1: Kalau enggak kenal.
0: Enggak, kalau nyapa. Kalau nyapa, kalau nyapa orang
1: jalan
0: gimana?
1: Jalan ya, ngelihat salipan tuh masih enggak kenal jalan ya. Oh iya, ngono Om Guyu. Itu pahala loh, Mas.
0: Oh, wow. Iya. Pahala.
1: Nyari pahala itu jangan karena uang saja.
0: Karena apa?
1: Senyum saja pahala.
0: Wah, iya.
1: Nah, saya suka nyopor.
0: Suka nyopor.
1: Ketemu saya tak sopo
0: lah. Oh, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin ketemu orang nggak pernah kok, nggak pernah ditemukan.
1: Nanti kapan-kapan sabar. Kembali itu belum melengkung kok.
0: Alah. Ya. Tuh, pendengar. Kalau
1: paling komen seneng banget loh ketemu saya.
0: Alah, apa?
1: Lama.
0: Oh, gitu dah. Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama. Selamat malam. Lanjut.
0: Ya. Terima kasih buat Ibu Jiti Pasuruan ya. Halo, selamat malam.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua. Apa kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sedikit lebih baik daripada kemarin.
0: Sedikit lebih baik. Mananya yang lebih baik, mananya? Mananya yang lebih baik?
2: Kesehatannya lebih baik sedikit dari kemarin.
0: Kalau kemarin kayak mana? Kalau kemarin seperti apa?
2: Mudah-mudahan besok lebih baik dari sekarang.
0: Iya, amin. Kalau kemarin gimana, sekarang gimana, perbedaannya apa?
2: Perbedaannya kan barusan saya di rumah sakit. Ulang tahun kemarin itu.
0: Selamat ulang tahun, Pak Tua ya. Iya.
2: 76 baru.
0: Wah, hebat. Sehat-sehat selalu.
2: Lewat dari angka 75 uang Indonesia itu kan dijarai kan itu.
0: Luar biasa loh itu, luar biasa, betul.
2: Iya, kemarin sehat. Kan kebetulan ulang tahun bertiga
0: waktu. Oh, siapa aja?
2: Ya, satu anak saya yang pertama sudah 50 tahun.
0: Yang tahun pertama 50 tahun. Lahir. Oh, ya. 76. Oke. Okay.
2: Ya, yang kedua ulang tahun pernikahan saya sudah 51 tahun.
0: Oh, wow, hebat.
2: Istri saya itu kan kemarin lahir tanggal 14.
0: Jadi 14 apa? 14 Mei.
2: April.
0: Oh, 14 April udah tahun kemarin.
2: Tapi disatukan jadi satu karena uang waktu.
0: Oh, karena uang. Lebih apa, menghemat gitu ya? Jadi satu
2: ya,
0: dirayain.
2: Ya, menghemat, dijadikan satu karena ya.
0: Karena uang?
2: Supaya bisa ketemu semua gitu
0: loh. Ya.
2: Kan
0: jadi
2: yang dilalai kan bisa ketemunya itu baru kemarin.
0: Dilala bisa ketemu semua. Ya. Semua itu siapa aja, Pak?
2: Anak semua anak saya, Bang.
0: Oh, datang sama siapa? Cucu-cucu juga. Cucu juga datang.
2: Semua kumpul semua.
0: Aduh, Pak Tua. Terputus ya, Pak Tua ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita sambung lagi dengan lagu cerita-cerita yang lain. Kita dengarkan satu lagu dulu dari Hi-Fi dengan Negeri di Awan ya. Tetap bersama kami di program Ngobras bersama Juandi Juanda. Dilalah kok sama Ju lagi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laper, dilalah kalau ada makanan di dalam kulkas. Itu dilalah ya, kebetulan yang menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang kita juga punya pengalaman kebetulan-kebetulan gitu ya, yang menyenangkan, yang happy gitu. Aduh, lagi mogok nih kendaraan, dilalah ada yang bantu. Nah, begitu ya. Selamat malam, Ngobras.
1: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati.
1: Mas, itu kok ada aja ya?
0: Apa sih?
1: Ada dilalah.
0: Dilalah.
1: Tiba-tiba.
0: Iya.
1: Tersaning Allah.
0: Ya. Tersaning Allah, betul ya. Karena ya, kan kalau dilalah itu kan kadang-kadang kita tuh merasa Gusti Allah itu membantunya itu dengan cara yang
1: lain.
0: Luar biasa, yang ya, kadang-kadang kita nggak pernah menebak gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Kadang-kadang betul, kita pas lagi terpuruk, nggak punya duit gitu ya, mau bayar ini nggak bisa, bayar itu nggak bisa. Ya. Dilalah kok ada yang ngasih uang gitu ya, ya kan? Ya, pernah ya mengalami rezeki. Ya. Nah, kalau orang bilang itu rezeki, tapi dilalahnya ini loh yo, kok ya tiba-tiba ya kan kita pas nggak berdaya ada yang bantu, pas lagi sakit kok dilalah
1: betul,
0: ada saudara betul. Itu. Itu yang kadang-kadang jarang kita bahas ya. Nah, kadang-kadang
1: jarang kita enggak ada pikiran lah.
0: Enggak ada pikiran kok yang dilalah. Pas mau bayar kok dilalah ada diskon. Nah, misalnya seperti itu.
1: Kok debut di sini.
0: Kok dilalah kok diskon. Kok gratis piring. Tapi Bu Titi pernah nggak punya pengalaman kayak gitu?
1: Ya ini aku sekarang cerita sama Mas.
0: Boleh, boleh, boleh, monggo.
1: Saya dulu juga pembina pramuka, tapi di Balai Pemuda. Waktu itu belum ada kapal selam, belum ada dulu lapangan
0: belum
1: luas.
0: Belum ada Moncastle ya, ya, ya.
1: Lapangan luas sekali. Juga ada pertemuannya satpam, ada pertemuannya hansip, ada pertemuannya voli, ada pertemuan pramuka,
0: banyak di sana ya.
1: Lapangan luas.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, di situ kami latihannya di situ. Terus ada pertemuan lagi, ada pertemuan pramuka, katanya oh itu pramuka dari Perak datang ke situ buat pertemuan sendirilah. Kami pun juga tidak kenal satu-satunya orang itu juga kenal juga. Hanya itu pacarnya itu pacarnya itu.

0: Ya sudah pernah kenal orang itu, tapi saya enggak ada pikiran apa-apa, enggak ada hati apa-apa saya.
1: Enggak ada feeling lah ya, enggak ada perasaan apapun,
0: saya
1: netral.
0: Saya diantar ayah untuk siaran waktu itu. Terus sepertinya orang itu sudah ada di situ. Terus saya turun dari diantar ayah mobil tadi. Dia cerita, dia loh, Titik. Aku enggak kenal dia, tapi
1: dia kok kenal.
0: Iya. Titik katanya tadi. Saya enggak senyum, enggak kok kenal sih orang itu sama aku. Akhirnya, Anda siapa? Oh, saya gini, katanya. Akhirnya sudah selesai siaran Avianto. Katanya Kak Edi Mulyono, ayo masuk yang siaran, masuk. Lagi itu Kak Edi.
1: Iya.
0: Akhirnya kami sudah siaran, selesai. Bapak kok belum jemput sih? Tak antar aja ya,
1: Iya.
0: Nah, yang namanya Dilala ini tadi.
1: Dilala.
0: Kata diantar itu wah bahaya.
1: Oh iya. Bahaya. Jadi sekali. Pas kebetulan nunggu jemputan, oh kok Dilala ada yang mau nganter gitu ya Bu ya. Tapi kok Dilalanya Ibu mau?
0: Dosa. Ya mau, saya yang tidak dijemput-jemput sama bapak. Aku lah takut
1: bapak,
0: masuk.
1: Bapak elali.
0: Aku takut lah.
1: Terus?
0: Aku sendirian, peteng aku
1: lagi. Jadi itu Dilalah yang menyenangkan. Terus akhirnya ibu diantarlah ibu pulang ke rumah.
0: Sampai rumah, dia bawa Bronfit dulu Bronfit dulu tuh.
1: Apa itu Bronfit itu? Kendaraannya?
0: Sudah montor.
1: Oh sebenarnya Bronfit namanya. Iya.
0: Sudah montor.
1: Bukan sudah montor. Apa ya Bronfit itu ya?
0: Aku kalau beritahu itu tuh Bronfit.
1: Bronfit. Iya.
0: Itu kalau sudah montor kan baik ya.
1: Iya.
0: Tok gitu. Terus akhirnya seandainya loh aku enggak dijemput gitu, aku suruh jalan sudah enggak mau. Bayangkan Mas Jo, dari RRI ke Pandegiling, kita enggak boleh loh itu. Kakiku kok enggak capek.
1: Padahal ini ya, padahal dekat ya.
0: Terus akhirnya kata bapak, loh kok wis dateng? Loh kok ada orang, maksudnya bapak kok ada yang nganter?
1: Ada yang nganter, gitu. Sopo iki gitu ya.
0: Iya kata bapak, sopo iki. Wah ya ini namanya kawan ini kata bapak. Aku di DM itu bapak, aku enggak ada perasaan apa-apa kok saya.
1: Gitu, ibu ya, biasa aja.
0: Iya tapi saya enggak perasaan apa-apa.
1: Terus
0: akhirnya Dilalah. Iya kok baik sekali terus minta saya waktu itu tahun 71
1: lah ibu kok Dilalah ke ibu mau nerima padahal ibu kan nggak ada perasaan apa-apa kok tiba-tiba ibu nerima ya, itu gimana
0: karena dia ya orangnya baik
1: karena Bronfit tadi ya mungkin ya
0: iya betul Bronfitnya ada di RRI. Aduh betul kata
1: Dilalah tuh ya kesan ngalah.
0: Dodo itu ada di RRI.
1: Ya izin. Tahun 60-an ya. Baik. Ini saya kendaraannya Bronfit itu kayak apa Bu? Motor
0: Bronfit
1: tuh kayak
0: Helica. Warnanya itu biru, tapi Bronfit itu ya apa ya nggak reng gitu.
1: Rodanya roda 2 atau roda 3?
0: Roda 2.
1: Oh motor.
0: Iya motor, tapi kalau aku beritahu aku bukan sudah motor, tapi Bronfit.
1: Bronfit
0: itu.
1: Namanya. Iya. Oh motor, gitu. Tapi suaranya bau gitu mungkin keras
0: iya,
1: ya.
0: Gak kayak sudah
1: motor
0: gitu.
1: Iya, gak kayak sudah motor. Ini bentuknya sepeda motor tapi gak kayak sepeda motor ini ya. Apa ini ya?
0: Iya. Kalau itu Bronfit Terus akhirnya.
1: Jadi jodoh.
0: Terus ketawa sama Mas Jo sendiri. Namanya Dilalah itu betul.
1: Iya. Terima kasih ya Bu, udah cerita-cerita ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati ya, sudah bergabung. Waduh, ini pengalamannya lucu sekali ya Dilalah kok. Ya, ketemu Bapak di situ ya. Halo, selamat malam,
2: ngobrol bersama Bang Jo Adi Juanda yang semakin humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Sehat bahagia ya Bang Jo.
1: Iya.
2: Saya ada beberapa pengalaman, tetapi

0: Saya ambil yang berkesan ya.
1: Yeah.
0: Dulu kan waktu saya datang mau menghadiri Gita Malam yang ada Bang Jo tuh di RRI itu ya. Saya kan masih merias di Bandung. Jadi saya naik kereta api ke Surabaya yang jemput panitia dari Gita Malam gitu loh Bang Jo. Ada ibu-ibu dua orang, bapak-bapak dua orang. Lalu ini kemana? Saya beritahukan nginepnya di belakang RRI itu loh Bang Jo. Kan ada di Babur itu gitu loh. Yeah, ada
1: hotel.
0: Hotel keluarga gitu ya.
1: Betul.
0: Terus sudah gitu Bunda, kata salah satu panitia, nanti jam berapa? Dia bilang begitu. Oh, saya mau ke Kelombo dulu, Tanjung Perak, memperpanjang SIM. Itu kan bulan Maret ya Bang Jo ya. Bersamaan hari, saya kan kok memperpanjang SIM tuh hari kelahiran, tanggal kelahiran, biar gak lupa.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah, terus atas salah satu panitia, loh kok Kelombo jauh sekali, di sini aja. Apa di Taman Bungkus? Bukan, bukan. Di TP, Bang Jo. Apa tuh loh ya. Perpanjangannya, dilalahnya Bang Jo daripada saya jauh-jauh ke Kolombos ya. Jadi di TP itu begitu habis mandi, saya jam 6, kan turun dari kereta api jam... apa setengah 6 langsung saya nongkrong di TP yang baru itu loh Bang Jo gitu. Kan ada ya untuk memperpanjang SIM apa sistemnya tuh di situ. Jadi cepet Bang Jo saya nomor 1 terus dibekalin makan sama panitia, padahal saya bilang saya puasa, saya bilang gitu. Cepet foto, ngantri sama bayar apa gitu. Setelah dari situ baru saya menghadiri ini loh Bang Jo, apa namanya, Gita Malam. Karena kenapa saya minta hari itu juga? Karena bersamaan itu kan ada mau lockdown COVID Bang Jo. COVID-19 itu kan tahun 2020. Daripada nanti saya gak bisa ngerias lagi balik ke Bandung. Kan KTP saya KTP Surabaya Bang Jo.
1: Iya.
0: Jadi lockdown, mau lockdown katanya tanggal 22 gitu. Padahal Gita Malam kan tanggal 19 Maret 2020 ya. Jadi saya percepat Pak, hebat itu Pak panitianya, sampai sekarang saya tidak akan melupakan itu. Dilalahnya jadi mau lockdown sekalian Gita Malam,
1: sekalian bisa ngurus SIM gitu ya.
0: Alhamdulillah. Itu bersyukur sama Allah. Terus yang kedua, sewaktu religi di Sunan Bonang sama Sunan Muria, kita kan dengan rombongan ya Bang Jo. Terus di situ saya di dekat masjid, saya mau berwudu, kita kan ke masjid dulu ya. Menemukan anting sebelah, saya nggak tahu itu emas apa enggak, sama gelang. Nah, lalu saya lapor sama grup kita ya Pak Yayu. Saya ketemuin ini, gimana Pak? Di halo, situ pakai cowa itu nggak ada ini. Terus saya bilang gini, terserah sama Oma, ya sudah saya serahkan ke masjid. Nanti kan orang yang mau ke masjid itu kan mungkin ada yang kehilangan. Jadi saya serahkan Bang Jo itu, antingnya separoh, terus ininya, apa namanya, gelang kecil gitu ya. Cuman saya minta tanda tangan Bang Jo, sudah saya serahkan ke sini, ke masjid gitu loh. Alhamdulillah ada yang nyari ketemu, saya dicari.
1: Jadi alhamdulillah.
0: Gitu. Kalau apa, saya lebih baik mana, religi di mana, atau saya serahkan ke polisi, atau saya serahkan ke masjid yang mana terdekat. Jadi
1: baik.
0: Gitu Bang Jo, saya tidak terlupakan mengurus SIM saya. Itu sekaligus Bang Jo, SIM A sama SIM C.
1: Malam,
0: lockdown sama perpanjang ini. Terima kasih Bang Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Dilalah kebetulan yang mungkin sangat tidak kita duga-duga, tidak kita nyana-nyana ya. Tetapi memang itu semuanya sudah diatur ya. Kalau kita melihat misteri ilahi itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Misteri ilahi itu kita gak bisa tahu ya apa rencana dari sang pencipta atas hidup kita sendiri begitu. Sehingga kita melihat bahwa ini bukan hanya sekedar kebetulan, ini bukan hanya sekedar sesuatu yang direncanakan tapi beda gitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya masih terima satu penelpon lagi. Singkat ya. Halo. Oh, lah kok dilala ditutup ya. Ya sudah. Kalau begitu daripada ditutup, saya akan langsung saja berikan lagu terakhir untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 kita akan lanjutkan perjalanan kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau bernyanyi, yuk silakan.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama hingga nanti pukul 23 dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Khusus spesial hari Minggu kali ini, Ruang Rindu tidak akan menerima atensi di mana Anda hanya request saja, tetapi Anda diwajibkan untuk menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Lebih baik Anda sebutkan juga penyanyinya siapa, judul lagunya apa, begitu ya. Jadi penyanyinya siapa, judul lagunya apa ya. Dan tidak perlu juga nanti dijawab ya passwordnya. Jadi kalau misalnya saya buka dengan Ruang Rindu, Anda langsung nyanyikan lagu yang ingin Anda ingin dengarkan malam hari ini ya. Yang sudah tahu mungkin langsung aja kita menuju ke line telepon 0315345474. Ruang Rindu.

0: Cinta Hitam dari yeah. Jamal Mirdad.
1: Dari Jamal Mirdad, baik.
0: Oke, Bang Jo.
1: Salamnya. Mm-mm.
0: Salamnya Bang Joku yang tersayang. Salam untuk Bu Wati, sekeluarga. Untuk Bu Musyati, Bu Hartini. Untuk Bu Istikara, tetanggaku. Terus untuk Mas Bandi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Siti, grup. And Bu Nana, Bu Dian, Pak Bambang, Pak Awin, Pak Mulyono, dan semuanya. Untuk Pak Jongat Yuanda. Sehat selalu.
1: Iya.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wira ya, Cinta Yang Hitam, sudah di request dari Jamal Mirdad tadi ya. Kita sudah siapkan lagunya, nanti tinggal diputar saja. Mohon bersabar. Ya, sebentar saya kembali mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung ya, line telepon kami 0315345474 dan juga 0315347950 ya. Ada siapakah gerangan yang mau bergabung kembali? Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya? Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Sekian lama dalam cita-cita, namun tiada jua rasa saling itu.

0: tirai Mas Ju.
1: Iya, Mama Yu.
0: Oke, selamat malam Mas Ju.
1: Dari siapa? Waalaikumsalam Rafika Duri atau yang versi lain?
0: Dari Rafika Duri.
1: Baik, salamnya buat 5 orang saja ya.
0: Barisan turun ya, Bunda Wira. Selamat malam. Oma Yanti Queen juga selamat malam. Mas Bandi, Mas Ali yang punya Azi, Ibu Titik Damiati, juga ada Bunda Nana, juga ada Bang Kobar ya.
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Oke, gitu.
0: Bu Siti ya.
1: Ya, baik.
0: Kemudian.
1: Siap.
0: Oke. Ibu Wati Ramli.
1: Oke. Ya, terima kasih.
0: Misalnya sukses selalu ya.
1: Ya.
0: Makasih Mas Jo. Assalamualaikum.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu dari Tuban di WhatsApp ya. Tadi baru saja saya terima. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ku berikan padanya setan.

tahu apa yang dikatakan. Dan ya kasih sayang ini padamu.

0: Cinta padanya. Setangkai mawar bunga.
1: Iya, yeah, mawar bunga aja enggak pakai setangkai, mawar bunga aja. Ditambah-tambahi dewe. Salamnya buat.
0: Salamnya buat Mbak Yanti, Bu Wira, Bu Siti, Pak Idris, dan semuanya. Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dewi ya dari Pasuruan. Sekarang kita ke WhatsApp ya. Ada siapa kegerangan ruang rindu?
2: Ruang rindu berbagai rindu memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum Bang Jo. Request lagunya Hatiku Sendang Dingin. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Ibu Siti Surabaya, Ibu Siti Pasuruan, Ibu Dewi, Ibu Wira, Ibu Eka Herlin, Ibu Hartini, Mama Yu yang ada di Tuban, Pak Putih, Bu Nana. Dan salam untuk semuanya yang mendengarkan Pro 1 Surabaya. Semoga sehat selalu. Salam dari Tuban, Siti Rumiah. Buat Bang Jo-nya, terima kasih. Semoga sehat selalu, Bang Jo.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Siti Rumiah. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga ya. Baik, pendengar, kita tahan dulu sebentar. Kita nikmati lagu-lagu terbaik.

Oke, baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu ya. Mawar Bunga dari Coast Plus sudah kita nikmati bersama. Kita lanjutkan kembali ya perjalanan kita malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.

0: Kau ni Dio ya itu ya Mak ya. Jangan.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Judulnya adalah Doa Seorang Kekasih.
1: Hebat,
0: siap. Salamnya buat siapa?
1: Sapaannya buat yang utama Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawatinya, Nak Dio, Nak Feby, dan keluarga besar Kendari. Tadi Mama Yu ya,
0: betul.
1: Sudah hotel ya. Terima kasih Mama Yu sama Bunda Siti Rumia. Terima kasih. Siapa lagi? Teh Dewi dah? Belum?
0: Iya betul, ya, betul. Ya. Sudah.
1: Teh Dewi, terima kasih dari dari Pasuruan, Kabupaten. Bunda Susi Lowati, Sumatera Selatan, on air Bunda. Ini ada Bang Jo, Bu Nana, Bu Sri Suhartini, Bu Musia Tiwi Bowo, Bu Nur Fadila, Bu Nunung dan Bu Yani, Bu Yuni Solo Tigur, Mas Bandi. Sama Bung Freddy itu Mulana. Oh iya, Abah Awi dan Nak Asa.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Siap. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Jalan berlenggak-lenggok kemulai, langkah nan anggun tinggi semampai, di antara rerumpunan bambu, ku dengar deru tawamu.

0: Ini Lenggang Puspita versi Ahmad Albar bukan?
1: Versi Ahmad Albar.
0: Oke. Afgannya masih baru ini mas.
1: Iya.
0: Kalau Afgan masih baru, jadi belum bisa. Iya, yang bisanya Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar ya
0: mas. Iya, nggak apa-apa ya.
1: Iya, nggak apa-apa mas. Sama saja mas.
0: Sama saja. Boleh nih salamnya buat siapa dulu dibagi?
1: Salamnya buat Pak Tua, Mas Ali, Pak Mul, Bu Wira, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Bu Siti Baroka, sama Oma Yati Queen, Mama Yu.
0: Yeah.
1: Mas Junya,
0: yeah. Mas Kesun, Mas Yu. Oke, makasih banyak Mas Bandi, sehat selalu ya. Kali ini saya mau ke WhatsApp, ini ada Ibu Kustia, ya kita dengarkan suaranya. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam untuk Bang Siti, Bu Wira, Bu Wati Romli, Bang Kobar, Mas Ali, Om Ayanti Queen, Bu Istiharo, Bu Dian, dan semuanya yang mendengarkan acara ini. Untuk Mas Jo, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kustia sudah beratensi, dan langsung saja kita mainkan satu lagu dari Rafika Duri yang tadi sudah di request ya. Ini dia, Tirai. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.

Ini Lenggang Puspita versi Ahmad Albar ya, untuk Mas Bandi. Semoga terhibur, lagunya sudah saya putarkan. Baik, untuk Anda yang sudah beratensi, saya ucapkan terima kasih ya. Sudah WhatsApp, telepon, kemudian WhatsApp ini WhatsApp call juga ya. Tadi sudah saya terima juga semua atensinya. Kita kembali lagi ke Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari Minggu. Anda tidak perlu menyebutkan passwordnya, tapi Anda... kami ajak untuk langsung menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Jadi kalau misalnya saya bilang, Ruang Rindu, oh darah, mengapa kau pergi melangkah juita, begitu ya. Dan seterusnya. Baik, terima kasih. Selamat malam buat siapa ini? Oh, Ibu Hotria ya di Sidoarjo. Selamat malam Ibu Hotria. Kita ke Ibu Nur Fadilah ya. Ruang Rindu.

0: Lagu Assalamualaikum Mas Jo, lagu dari Tito Sumarsono yang berjudul Kamu. Salamnya buat Om Mayanti Queen, Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Pak Mulyono, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Mimi, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Dewi, dan semuanya selamat mendengarkan. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan berbahagia selalu. Terima kasih, Mas Jo.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur Fadila. Halo, Ruang Rindu.
2: Cintaku hanya kamu, cinta merah merajamu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat hangat kuku. Lihat pohon pisang.

0: yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku merajamu.
1: Iya, halo kak. Kak lupa saya. Kak Ayu, ya ilah ilah. Kak Ayu dimasohi, ya, sehat ya Kak Ayu ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat, ya. Ya, salamnya buat siapa Kak Ayu?
0: Salamnya buat semua aja di Rangkol Salam ya. Sehat kita semuanya pada hari ini deh. Selamat menanti hari esok ya, hari Senin dan kembali beraktivitas kembali. Banyak terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, selamat malam untuk Kak Ayu dari Masohi. Waduh, luar biasa. Cinta Merah Jambu dari Lavenia sudah saya siapkan untuk Kak Ayu ya. Yang mau bergabung kembali boleh satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pada bintang dan rembulan, ku berjanji setia selalu. Setulus hatiku, semurni cintaku, sayang percayalah aku. Kalau ada versi cowok Mas Yu.
1: Versi cowok, kita mainnya yang versi aslinya Pak. Iya, Arikus Mirat adanya.
2: Oh, si Arianto tidak punya.
1: Kita main yang versi Arikus Miran, Pak.
2: Oh, yang ori.
1: Iya, orinya begitu.
2: Makasih aja ya.
1: Ya, salamnya buat siapa, Pak?
2: Oh iya, salam untuk tadi ada Mayanti, Mas Bandi, Bu Gustia, Bu Nurfadila, ada Bu Wira, Mama Yu, Bu Dewi. Setelah Bu Dewi siapa tadi ya? Saya lupa wis.
1: Lupa wis.
2: Mama wis. Tak lupa juga Bung Freddy, Bang Komar, Pak Mulyono, ada Bapak Awi dan semuanya Mas Yu ya.
1: Ya, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Idris dari Pasuruan ya. Kita mainkan versi aslinya aja, yang asli-asli penyanyi aslinya. Ya semua enak sih, cuman kita mainkan yang versi aslinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Tito Sumarsono, Kamu. Begitu ya judul lagunya, kita sudah nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah request ya, dan sudah setia bersama kami sampai pukul 22.12 saat ini ya. Kita kembali lanjutkan perjalanan kita malam hari ini pendengar melalui line telepon Pro 1 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494x992. Kalau WhatsAppnya Anda nggak bisa telepon, mungkin bisa kirim pesan suara saja ya. Jadi langsung nyanyikan saja lagunya, kemudian nanti di akhir lagu Anda bisa sebutkan penyanyi dan judulnya apa, salamnya buat siapa. Nggak perlu panjang-panjang, cuman satu kuplet aja ya. Jadi bait-bait ref udah cukup gitu ya, atau satu bait lah minimal. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya hati, lamanya daku, kian meresah.
0: Resah gelisah,
1: okay. Yang selama ini selalu saja datang menggoda.
0: Begitu saja datang menggoda. Di manalah?
1: Selamat malam.
0: Yeah, selamat malam Bu Yuni. Solo Tigo.
1: Minta lagu itu ya Mas.
0: Ya. Yeah.
1: Ernie Kulit ya Mas ya.
0: Yeah, pasrah ya.
1: Ya pasrah. Terus apa Mas? Pokoknya untuk ibu-ibu semuanya aja, mari karaoke ini bernyanyi
0: bersama ya, yeah.
1: Bernyanyi bersama ibu-ibu semuanya saja. Buat Mas Dul, tugang-tugang selalu sehat, yeah. Tuhan memberkati.
0: Baik.
1: Itu ya Mas ya.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Enggak apa-apa ya Mas ya.
0: Kenapa?
1: Elek-elek gak popo suaranya.
0: Oh gak ada suara elek, suaranya merdu semua. Suaranya enak semua, gak ada yang elek ya.
1: Makasih Mas Dul.
0: Sami-sami Bu Yuni dari Salatiga ya, Solo Tigo. Terima kasih yang sudah bergabung Bu Yuni ya. Yang mau bergabung kembali boleh, silakan. Yuk, saya undang kembali atensi Anda. Halo Ruang Rindu.
2: Tiada indah warna riak airmu yang mengusap tebing-tebingmu. Tiada pernah terpikir oleh insan yang mengagung-agungkan dirimu. Walau begitu kalimat tak kurang pula artimu. Kalimas, kalimas, wahai mengapa, mengapa, mengapa, oh tetap membisu. Oh menjadi saksi dalam perang dan damai insan sekitarmu. Belajar kalimas.
0: Yeah.
2: Gemar belajar, degembel.
0: Degembel, gemar belajar ya. Silakan, Bawi.
2: Salam satu wani untuk warga Surabaya yang merayakan hari jatinya yang ke-733. Buat Mas Ju, matur nuwun.
0: Makasih yo, Abawi, terima kasih ya. Balada Kalimas dari Gemar Belajar atau The Gambles gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus, sayang sekali, dicoba ya. Ruang Rindu.
3: Aryati di Komawar Asuhan Rembulan.

0: Bahagia dari satu malam.
1: Oke, dari siapa penyanyinya yang mau didengarkan? Ini ada Chris Biantoro atau mau langsung Ismail Marzuki atau oh iya itu aja sih.
0: Chris Biantoro aja.
1: Chris Biantoro. Oke, salamnya
0: lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Siti, Bu Mustiati Wibowo, Bu Nana, juga Bang Kobar. Tidak lupa Mas Jo, hati-hati kalau pulang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi Damiati. Jadi kalau misalnya Anda mau bergabung via WhatsApp ya, nanti langsung saja dinyanyikan lagunya ya. Jangan bergeser dulu, saya masih terus temani Anda malam hari ini pendengar. Cinta Merah Jambu dari Lavinia. Untuk Mbak Ayu ya di Masohi. Selamat menikmati.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dengan balada Kalimas ya. Ini untuk Abawi yang tadi sudah bergabung. Kita kembali lagi ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kali ini saya akan coba putarkan satu suara yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Mas Faris Febrianto, Febrianto Faris di Kota Batu. Ruang rindu.
1: Jeda, tombol.

0: Kiranya semakin malam, sejenak menyadari isi di hati sesungguhnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jo Adiwanda dari Faris Febrianto di Batu Malang. Pingin dengerin lagunya Protonema tadi yang kiranya. Dan walaupun aku agak flu tapi tetap berupaya, berusaha gabungan untuk menyanyikan refnya sebentar ya Kak Jo ya. Oke, salamnya untuk Ayu yang ada di kawasan Maluku, selamat malam. Juga ada Pak Wandi di kawasan Sidoarjo. Terus ada juga Om Ayanti Queen, Bu Ati Ramli, Bu Titik Damiati. Untuk semuanya Kak Jo ya, mumpung suara saya lagi mulai agak enakan karena saya mulai dari kemarin itu batuk sama pilek gitu Kak Jo. Terima kasih Kak Jo. Selamat bertugas, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Faris ya dari Kota Batu. Silakan ya mau bergabung lagi. Tadi ada yang mau telepon via WhatsApp ya. Ayo dicoba kembali ya. 08133 1 4 kali 992. Ruang rindu.

0: Tuhan, saat ku resah dalam harap, oh indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Mas Jul?
1: Alhamdulillah sehat Bu Mimi. Bu Mimi gimana kabarnya, sehat juga?
0: Alhamdulillah luar biasa, tambah
1: super. Oh indahnya, asik
0: banget.
1: Apaan sih yang banget?
0: Ya indahnya itu tadi.
1: Iya. Oke. Salamnya buat siapa Bu Mimi?
0: Yang barusan turun. Siapa ya? Lupa.
1: Mas Faris. Ya, Mas Faris. Ya,
0: terus ada Mas Ali. Yang suka ngelosor. Terus Mas Sakti. Terus ada Pak Idris juga. Pak Budi Kaltaru.
1: Kaltara.
0: Kaltara, maaf.
1: Ada cinta. Oke, terus.
0: Asik. Yang kau rasa.
1: Gak usah. Lanjut terus salamnya.
0: Ada Bu Fadila, ada Bu Isti, Bu Titi, Bu Yuni,
1: yeah.
0: Bu Atini.
1: Ya, 5 sudah lebih loh ya. Udah 5 aja.
0: Oh, maaf.
1: Kok direnteng.
0: buat semuanya.
1: Iya.
0: Yang ini disebut maaf, ini dibatasi sama Masjo.
1: Iya.
0: Buat
1: Masjo,
0: maaf
1: juga. Sama-sama.
0: Nanti kalau pulang, Titi.
1: Assalamualaikum Ibu Mimi ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Ini

0: Asik. Selamat malam Mas Ali, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya juga sehat. Terima kasih. Boleh bagi kesalamnya?
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Bu Mimi, Bu Arnini, Bu Bowo, Bu Tia, Bu Nurbadila, Mama Yu, Mas Bandi, Mas Bagi Sakti dan semuanya lah. Mas Jo, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Mas Jo, siap wafiat, bagi barokah melimpah, amin. Maaf, terjual, salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik.

Dari Bening dengan Ada Cinta, disukai oleh Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya ya. Terima kasih Ibu Mimi. Coba kita kembali ke line. Oh, ini sepertinya sudah tidak bisa terima atensi lagi karena memang waktunya mepet. Tapi saya akan coba untuk berikan kesempatan ya yang sudah bergabung. Mohon maaf ya untuk yang akan bergabung karena ini sudah banyak sekali atensi yang harus saya tuntaskan ya. Ini ada Bu Nana. Bu Nana, coba kita dengarkan suaranya. Ruang Rindu.

0: ini Andri Hanusa. Salam sehat buat Bu Wira, Bu Yunis. Isolatika, Bu Wati Ramli, Om Mayanti, Bu Istiharo, Ibu Titi Damayanti, Bu Nur Fadila, Ibu Dewi, Ibu Yu, Mama Yunita, terus Mas Jebet, Mas Asak, Bu Dewi, dan semuanya. Semoga selalu sehat ya Mas Jo. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Dan pendengar, saya mohon maaf ya kalau atensi-atensi yang lain masih belum bisa saya akomodir karena keterbatasan waktu juga. Saya izinkan untuk Anda bisa bergabung kembali. Kok saya izinkan ya? Saya ajak Anda untuk bisa bergabung kembali dalam edisi Ruang Rindu untuk edisi hari Senin besok ya. Saya tetap akan temani Anda di program Ruang Rindu, tapi tidak bernyanyi ya, kembali seperti semula normal. Iya, terima kasih Ibu Sofia Saat atas atensinya ya. Kemudian Mbak Rika Herlin juga, terima kasih Mbak Rika Herlin. Ini lagunya telepon gak berdiri, aku hafal lagunya. Oh ya ya, saya gak paham juga ini ya, karena waktunya mepet ya Mbak Rika ya. Kita batasi sampai pukul 23 saja. Saya pamit pendengar, terima kasih atas semuanya saja, atas atensi-atensi dan juga perhatiannya. Ketemu lagi esok di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, sampai jumpa.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

Saat lelah, beristirahatlah. Tapi jangan pernah mencoba untuk berhenti saat semuanya belum selesai.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

bagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Rusatu RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan awal pekan hari Senin 11 Mei 2026 kembali kami Rusatu RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya kajian Islami dalam program Mutiara Pagi, sesaat lagi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Berkaitan dengan tema kita pagi ini adalah jadikan sabar dan sholat sebagai sarana sukses. Nanti kita akan dengarkan tausiah juga mukadimah dari narasumber kita, Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan buletin warta pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat lulusan universitas menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan juga dunia usaha. Dan yang pasti juga nanti ya, berkaitan dengan informasi tersebut yang akan menjadi topik bahasan utama kita nanti dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah menekan pengangguran. Seberapa siap Jawa Timur? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Ada Bapak Budi Raharjo, SEMSI, staf ahli gubernur bidang Kesra dan SDM, serta Bapak Dr. Insinyur Jamhadi, MBA, penasehat Kadin Jatim, Ketua Advokasi Jatim dan juga Kadin Internasional. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu juga, program Halo RRI, untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, boleh ya nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serta sejumlah program acara kami lainnya, ada dalam hal ini kesetaraan gender nanti pukul 10, kemudian juga Anda masih bisa mengikuti program musik kita 100% Indonesia, ada Beranda Asa Cita, ada Info Prima Berjaringan bersama Korwil 10, kemudian juga program Kentongan, ada Ngobras Mini Drama, dan yang pasti Ruang Rindu. Cukup banyak program acara yang akan temani Anda, mulai dari pagi hingga di penghujung malam nanti. Jadi tidak ada salahnya untuk terus mendengarkan siaran kami sembari Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Kita akan mulai perjalanan kita dalam Surabaya pagi sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita buka jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Mutiara Pagi dengan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan surat Al-Ma'un berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يحض على طعام المسكين.

kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Ma'un. Kami juga mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda juga boleh berinteraksi bersama kami via line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081331494992. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita untuk edisi kali ini adalah jadikan sabar dan sholat sebagai sarana sukses. Saya di ujung telepon sudah bersama dengan Ustazah Jahania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar semuanya baik dan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Jania untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silahkan Ustazah.
1: Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah SWT, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu kami selalu berdoa, jikalau saat ini di antara pendengar jamaah kami ada yang sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jikalau saat ini ada di antara jamaah kami atau pendengar ada yang sedang punya masalah, kami selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, solusi yang terbaik. Jikalau ada di antara jamaah kami, pendengar, ada yang sedang mengalami kesusahan, kami selalu berdoa semoga Allah segera mengganti dengan kebahagiaan. Jikalau saat ini di antara pendengar dan jamaah kami ada yang hajat-hajatnya belum dikabulkan, kami selalu berdoa mudah-mudahan Allah segera mengabulkan doa-doa kita semuanya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan. Semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bisa dibuka pendengar Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mendahulukan sabar daripada sholat, karena yang pertama, untuk melakukan sholat yang khusyuk dibutuhkan kesabaran. Sedangkan yang kedua, sabar merupakan kunci sukses. Menjadi apa saja pendengar, kalau tidak sabar tidak akan sukses. Misalnya menjadi guru, kalau tidak sabar tidak disenangi murid. Menjadi atasan, kalau tidak sabar tidak disenangi bawahan. Bahkan menjadi orang tua, kalau tidak sabar tidak akan sukses mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sabar dan kesuksesan memiliki hubungan yang erat, di mana sabar bertindak sebagai manajemen emosi, keteguhan hati, dan ketekunan yang diperlukan untuk melewati rintangan, kegagalan, dan proses yang panjang menuju keberhasilan. Sabar bukan berarti pasif, melainkan tetap berusaha keras, ikhtiar, sambil menerima takdir dengan lapang dada. Adapun hubungan sabar dengan kesuksesan, yang pertama, sabar merupakan ketahanan terhadap rintangan. Mencapai kesuksesan pasti dipenuhi dengan tantangan, kegagalan, dan penolakan, sehingga sabar membuat seseorang mampu bertahan dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Karena salah satu tanda orang-orang yang kafir yaitu mereka yang punya sifat putus asa. Allah menjelaskan di surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Adapun yang kedua, hubungannya sabar dengan kesuksesan, karena sabar memiliki pengendalian diri yang unggul. Maksudnya, dengan sabar membantu seseorang mengelola emosi dan tetap tenang dalam mengambil keputusan, bahkan di bawah tekanan yang krusial untuk kesuksesan jangka panjang. Di antara tanda orang yang takwa pendengar yaitu orang yang mampu menahan emosi. Karena Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133, Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda-tanda orang yang takwa yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Adapun yang ketiga, dengan sabar mempunyai keteguhan dalam proses, dalam arti konsisten. Sabar dalam jiwa untuk tetap teguh, disiplin, dan istiqomah dalam berusaha, baik dalam ketaatan maupun bekerja keras. Karena Allah berfirman di dalam surat Fussilat, surat nomor 41 ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan. Sedangkan Allah yang dijanjikan kepadamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun sabar dapat menjadi manajemen kegagalan, karena bagi orang yang sabar memandang kegagalan sebagai pelajaran dan ujian, bukan akhir dari segalanya, sehingga mereka bangkit dan lebih kuat lagi. Adapun yang kelima, sabar dipadukan dengan rasa syukur dan keikhlasan, karena menjadi potensi utama dalam meraih kesuksesan yang sejati. Muslimin muslimat rahimakumullah, lalu apa hubungannya sholat dengan kesuksesan seseorang? Sholat memiliki hubungan yang sangat erat dan fundamental dengan kesuksesan seseorang muslim, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam Islam, sholat tidak hanya dipandang sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai kunci pembuka pintu rezeki, ketenangan, dan keberhasilan. Suara adzan secara terus-menerus mengumandangkan hayya 'alas shalah, artinya ayo sholat, yang dibandingkan dengan hayya 'alal falah, yang artinya ayo meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Inilah yang menegaskan bahwa jalan menuju sukses sejati adalah melalui sholat. Adapun manfaat sholat menurut Al-Quran, yang pertama dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita dapat melihat di surat Al-Ankabut ayat 45, Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun yang kedua, dengan sholat kita diberi ketenangan. Seseorang ketika mengingat Allah, Allah berjanji memberikan ketenangan. Ini ada di surat Ar-Ra'du, mendengar surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah, pendengar, yaitu dengan kita melakukan sholat, karena Allah pun menganjurkan dalam surat Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Adapun yang ketiga, manfaat sholat menurut Al-Quran, yaitu melatih disiplin waktu. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang sudah ditentukan tentunya atas orang-orang yang beriman. Ketika seseorang membiasakan disiplin waktu, sangat menunjang kesuksesan. Sampai-sampai Allah pun bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Karena kalau kita renungkan secara mendalam, tidak sedikit orang yang sukses pandai menggunakan waktunya dengan baik, dan tidak sedikit orang yang gagal karena tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan, sekedar pengantar tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang mau berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Jania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Ada beberapa poin-poin tadi yang juga sudah disampaikan begitu ya, berkaitan dengan manfaat sholat dan kenapa kita harus sabar begitu ya dalam menjalani kehidupan. Anda boleh berinteraksi bersama kami pendengar lain, telepon 5345474 atau WA 081334-992 bisa Anda akses. Saya langsung ke penelpon Ustazah untuk bisa kita terima pertanyaannya, nanti lalu kita jawab bersama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Budian, silahkan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dalam hidup ini, saya itu kan tidak lepas dari ujian dan cobaan. Dan saya itu, sejak umur itu, saya itu diberikan sakit. Dan saya juga pernah mengalami sakit paru-paru dan harus minum obat selama 6 bulan. Saya laksanakan dengan sesuai aturan dokter, ya hari minum obat juga sesuai dengan doa ikhtiar. Tapi terkadang itu ada rasa kurang sabar, mengeluh, ya Allah kenapa kok saya selalu diberikan cobaan sakit. Nah, itu bagaimana agar supaya bisa selalu sabar dalam menerima ujian dan cobaan ini. Mohon penjelasannya saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Budian begitu ya. Agaknya
0: ya, Mbak Sari.
1: Ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Oh, baik. Budian ini mengatakan memang kalau sabar itu kan sebuah perjuangan. Gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Nah, Budian ini dalam posisi sakit begitu, harus minum obat terus-menerus begitu. Ada perasaan yang kenapa ya kok saya sakit begitu ya, padahal saya sudah berupaya untuk sehat, berikhtiar dan lain sebagainya. Harus seperti apa Ustazah agar bisa itu tadi tetap sabar menghadapi segala sesuatu, kata Bu Dian.
0: Ya, terima kasih Ibu Dian ya.
1: Ya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa, ini mewakili pendengar Mbak Sari ya.
1: Ya,
0: karena hidup ini memang tempat ujian, Bu Dian.
1: Ya.
0: Kalau kita bertanya kapan habisnya ujian, lek sampun seto Mbak Sari, ujian baru berhenti.
1: Nanti,
0: ya. Ibarat sekolah tinggal terima rapot ya. Saat ini kita sebagai manusia itu pasti pengennya sehat terus gitu. Sebetulnya saat kita sakit itu justru merupakan bentuk kasih sayang Allah. Karena saat kita sakit itu ada yang justru semakin dekat dengan Allah, Mbak Sari. Kemudian ya, karena saat kita sakit itu banyak nyebut ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Kata Allah, ya ini yang saya inginkan. Karena seandainya enggak sakit, mungkin kurang dekat dengan Allah. Begitu. Tapi kita juga harus berhusnudzon, positive thinking, husnudzon pada Allah. Artinya dalam sebuah hadis Allah menjelaskan dalam hadis Qudsi, kemudian hadis Qudsi menika salah satu firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Jikalau aku mencintai hambaku, aku datangkan ujian." Ibarat sekolah, kalau Allah ingin kita diangkat derajatnya itu seperti sekolah itu Mbak Sari, harus lewat ujian. Kalau ujiannya lulus, kemudian nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Atau boleh jadi dengan sakit itu kita jadi introspeksi. Mungkin salah satunya ada kolesterol tinggi. Kalau kita udah check up itu Mbak Sari, kita akan mengetahui penyebab sakit itu. dengan sakit itu, lalu kita akan memperbaiki pola makan, pola pikir, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa sabar saat sakit itu? Yang pertama, ikhlas. Nah, ikhlas itu merupakan kekuatan rohani yang paling dahsyat. Karena dengan ikhlas itu, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang. Saya ulang, yang kedua, kita berbaik sangka kepada Allah. Karena apa yang diputuskan Allah pasti yang terbaik. Jadi kita menjadi, sekali lagi, memperbaiki pola makan dan pola pikirnya. Lalu yang ketiga, yakinlah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kemudian nanti sakit meresani di surat Ali Imran ayat 191. Di sana ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sungguh apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, sucikan kami dari siksaan api neraka. Lalu kaitannya dengan sabar itu teorinya gampang ya Mbak Sari. Kemudian teorinya gampang tapi praktiknya susah. Maka kita betul-betul kita harus minta tolong pada Allah. Doanya sabar ada di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayatnya 126. Di sana ada doa, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan pada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan dalam keadaan tetap iman dan Islam. Demikian, mudah-mudahan Bu Dian ya sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Yati, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, kangen lama enggak kabur.
1: Iya, baik, silahkan Bu Yati.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, ini saya tapi tapanto kok Ustazah walaupun enggak kabur. Gini, pertanyaan saya. Ini kan putra saya ini kan dulu kerja itu ya UMR Ustazah, terus resign, sekarang dapat kerjaan yang ini apa nih yang kasihannya yang ya di lebih rendah dari UMR. Terus saya bilang gini, ya sabar aja lah nak, mungkin ini ujian. Apakah ini benar yang saya katakan Ustazah ini? Terus yang kedua, ini masalah sholat Ustazah. Gimana kalau sholat apa rawatib tuh ya, seperti ba'da duhur, apa sebelum duhur itu qobliyah itu, habis itu terus saya sholat fardu ya, habis sholat fardu sholat ba'diyah, apakah boleh langsung enggak wiritan dulu apa sholat dulu apa itu sunnah, habis sholat sunnah fardu terus sunnah lagi terus baru apa itu membaca wirid, apakah itu diperbolehkan Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Sari
0: mudah-mudahan. Terima kasih.
3: Ilmunya bermanfaat. Baik. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustazah?
0: Yang pertama, pertanyaan Ibu Yati, putrani pun yang dulu bekerja dapat gaji UMR ya, sekarang pekerjaannya mungkin dari secara gaji lebih rendah buat nopo-nopo. Yang pertama perlu kita tanamkan kepada anak kita bahwa yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tetapi namanya mencari nafkah, bekerja itu juga ibadah. Bu Yati mangke dipundhawuhi putranipun wonten surat At-Taubah ayat 105. Karena waktunya terbatas, mangke dalam dipun persani mawon surat At-Taubah ayat 105, maka sekali lagi bekerja itu ibadah. Yang jelas kalau gajinya secara materi sedikit, yang penting disyukuri. Karena mungkin orang lain ada yang sementara tidak punya pekerjaan, lalu putranipun panjenengan bekerja, maka bersyukurlah nak kepada Allah karena kalau bersyukur nanti Allah berjanji akan selalu menambah nikmatnya. Adapun yang kedua, sholat rawatib, ada yang qobliyah, ada ba'diyah, maka saat berzikir boleh setelah sholat fardu, Bu Yati menika zikir dulu, lalu istighfar, setelah itu berdoa. Nah, setelah berdoa, monggo boleh sholat sunnah ba'diyah. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, tidak ada keterangan harus jam sekian, harus begini, begitu. Yang jelas, setelah sholat fardu, boleh wirid dulu atau zikir dulu, agar yang diharapkan dengan kedekatan kita kepada Allah, Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Demikian Bu Yati, mudah-mudahan sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin. Baik, saya geser ke penanya yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah kiat menjadi orang sukses dalam pandangan Islam? Mohon penjelasannya, katanya begitu.
0: Jih, terima kasih. Untuk menjadi orang yang sukses, Bapak Roni, memang tidak semudah membalikkan tangan. Selalu ada hambatan, rintangan, dan tantangan. Tentu yang pertama untuk menjadi orang yang sukses itu pandai-pandai memanage waktu dengan baik. Karena Allah sampai bersumpah wal asri, demi waktu atau demi masa. Artinya kalau diartikan demi waktu, kita hendaknya pandai-pandai menggunakan waktu dengan baik. Karena tidak sedikit yang sukses karena pandai menggunakan waktu, dan tidak sedikit orang yang gagal karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha. Karena Allah berfirman dalam surat 13 ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika manusia itu tidak berusaha merubahnya. Tentu harus ditunjang dengan disiplin waktu, lalu yakinlah bahwa nyun sewu kaitannya dengan siap menuju sukses itu tidak lepas dari usaha, doa, dan tawakal. Karena kalau kita hanya usaha saja tanpa doa, maka ketika sukses menjadi orang yang sombong. Tapi kalau hanya doa saja tanpa usaha, suatu harapan yang hampa. Inilah tugas kita, Bapak Roni, kita hidup itu kepingin sehat juga harus usaha, kepingin punya uang juga harus usaha ya Mbak Sari.
1: Betul.
0: Tidak ada ceritanya uang jatuh dari langit, tetaplah kita semangat kerja, lalu iringi dengan doa, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Lalu khususnya untuk sukses meraih karir itu memang satu-satunya amalan adalah selain istighfar, diperbanyak istighfar. Karena Allah berjanji, kata Rasulullah, barang siapa yang tetap istiqomah beristighfar, maka aku akan hilangkan kesusahannya, melapangkan kesempitannya, dan memudahkan urusannya, termasuk rezekinya. Untuk rezeki, Bapak Roni, monggo zikirnya ditambah gini, ya fatahu ya rozak, ya fatahu ya rozak, ya fatahu ya rozak, artinya ya Allah yang maha membuka dan Allah yang maha memberi rezeki. Semoga Allah membuka pintu hati, pintu ilmu, dan pintu rezeki. Dan semoga Bapak Roni juga sehat selalu. Amin. Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Baik, saya geser ke Ibu Mas Najami ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin bertanya.
4: Waalaikumsalam.
1: Adakah kiatnya agar kita diberi kesabaran oleh Allah? Katanya begitu, Ustazah. Bagaimana?
0: Iya, terima kasih Bu Haja Mas Najami. Sebetulnya tadi sudah saya singgung Mbak Sari ya. Kiat untuk sabar itu yang pertama ikhlas, Yang kedua yaitu husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa ketika kita diuji itu kita sedang dicintai Allah. Bisa jadi ujian itu merupakan teguran Allah. Yang ketiga yaitu yakin setiap kejadian ada hikmahnya. Yang keempat, mohon kalau kita diuji atau punya masalah, Ibu Wajah Mas Najami, hendaknya kita banyak-banyak membaca surat Al-Insyirah, karena di sana ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesusahan ada kebahagiaan. Artinya saat kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, yakinlah di balik itu semuanya Allah memberikan yang terbaik. Tiada kejadian yang tanpa pesan-pesan Tuhan. Pasti ada hikmah di balik peristiwa itu. Nah, yang kelima, untuk menjadi orang yang sabar, kita tetaplah minta tolong kepada Allah dengan surat Al-A'raf ayat 126. Semoga Ibu Ma'ajah Mas Najami sekeluarga sehat selalu, dan kita termasuk yang lulus menghadapi ujian. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik. Ada Ibu Suhartini juga yang mengirimkan pesan singkatnya dan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Mengapa sabar dan sholat bisa menghantarkan kesuksesan dunia akhirat? Dan apakah ibadah tanpa sabar dan ikhlas itu akan terasa berat dan kurang bermakna? Kemudian bagaimana kalau membaca Al-Quran tidak sabar? Apakah tetap bernilai? Terima kasih, mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
0: Iya, yang pertama pertanyaan beliau, mengapa sabar dan sholat menghantarkan kesuksesan dunia akhirat? Terutama kalau sabar, memang di mana-mana kalau sabar itu disenangi orang ya Mbak, Mbak Sari ya.
1: Betul.
0: Ya, misalnya jadi pimpinan kalau sabar disenangi bawahan. Menjadi guru kalau sabar disenangi muridnya. Pasti suka lah semua orang dengan orang yang sabar, mengundang simpatik semua orang itu kalau mempunyai sifat sabar. Sedangkan kalau sholat menuju sukses itu sebetulnya korelasinya berarti ini, karena dengan sholat itu salah satu bentuk mengingat Allah. Dengan ingat Allah hati kita menjadi tenang. Artinya pekerjaan orang yang tenang itu jauh lebih berkualitas daripada pekerjaan orang yang stres. Betul kan Mbak Sari? Ini Bu Hartini. Lalu yang kedua apa Mbak? Pertanyaan saja.
1: Yang kedua ini sebentar. Sebentar. Yang kedua ini bagaimana kalau membaca Al-Quran tidak sabar? Apakah tetap bernilai?
0: Gih. Maos Quran meniko tidak boleh keburu-buru. Biasanya pengennya cepat khatam, gitu ya berarti ini. Pengen cepat khatam, maka yang dibutuhkan adalah membaca Quran itu secara tartil. Nanti berarti ini sakit bersani di surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Warad auzid alaih tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya diartikan satu perlahan-lahan, yang kedua lancar dan benar. Karena boleh jadi ada yang lancar, cepat-cepat tapi bacaannya salah. Terutama nyun sewu cara membaca hurufnya, termasuk apa itu tajwidnya harus kita pahami. Maka disinilah membaca Al-Quran kedah ikhlas, karena setiap pekerjaan itu kuncinya diterima Allah apabila kita laksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Bu Artini keluarga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang sama begitu ya, dari Bu Astuti dan juga Ibu Meli begitu ya. Ini berkaitan dengan sabar dan sholat dapat menjadi kunci pertolongan Allah. Mengapa katanya begitu? Bagaimana ini Ustazah?
0: Nggih. Terima kasih Bu Bumeri dan Bu Astuti ya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa sabar dan sholat menjadi kunci kemenangan? Karena sebetulnya untuk sholat itu hubungan vertikal, sedangkan sabar itu hubungan hablu minannas atau horizontal. Begitu Mbak Sari. Jadi Allah berjanji, siapa yang baik hubungan vertikal dan horizontalnya, itu Bu Astuti dengan Bu Meli mohon dipersani nanti di surat Al-Baqarah. Yang saya Bu, surat Ali Imran 112.

0: horizontal. Artinya kalau kita baik ibadahnya dan baik dengan sesama, maka Allah memberikan jaminan hidup kita tidak akan sengsara, tidak akan menderita, tidak akan terhina. Mudah-mudahan Wastuti, Bu Melis keluarga juga tetap sehat dan selalu semangat istiqomah di jalan Allah. Ya,
1: baik. Saya geser juga ini, ada Ibu Wati yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika sholat bisa menghindarkan dari, jika sholat bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa masih ada orang yang alim dan panutan itu melakukan perbuatan asusila? Apa yang terjadi dengan sholatnya Ustazah? Mohon pencerahan, katanya begitu.
0: Terima kasih buat ya Allah. Ini lagi update ya Mbak ya, pertanyaan beliau ini. Betul. Kalau sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kenapa orang yang berilmu, orang yang dianggap panutan di tengah-tengah masyarakat masih melakukan hal yang demikian? Dalam mempunyai alasan beberapa hal Mbak Sari, Bu Patingge. Satu, karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena manusia kan punya nafsu, Mbak Sari. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, nyun sewu, saat imannya melemah, nafsunya tidak dikendalikan, maka itulah yang menjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Yang sebetulnya seharusnya sebagai ulama atau guru itu jangan sampai melakukan perilaku yang seperti itu, karena harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, itu difigurkan begitu Mbak Sari. Dan Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Seharusnya kalau sebagai guru, sebagai ulama itu harus bisa menjadi contoh gitu. Karena kalau tidak jadi contoh, nanti ada tantangan atau ancaman dari Allah. Itu insya Allah di surat As-Saff ya, ayat 2 dan 3 itu, bahwa Allah sangat benci siapa yang tidak maaf, bisa berbicara tapi tidak bisa memberi contoh. Ini saya lihat Mbak Sari ayatnya ya, supaya benar, jangan sampai salah begitu. Surat As-Saff ya, surat 60 ayatnya 2 dan 3 ya. Ya. Sebentar, surat 61 Mbak Sari. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, buati nggih yang bertanya nggih?
1: Ya, betul.
0: Surat As-Saff sakitipun persani, tantangan bagi guru, ulama atau pendakwah yang tidak memberi contoh kok malah melakukan perilaku yang tidak baik. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maka lanjutan ayat di ayat 3, kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kebenciannya di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita juga ikut mendoakan semoga orang-orang yang melakukan seperti itu segera mendapat hidayah, yang seharusnya sebagai ulama, guru, kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai justru melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau tidak pantas dilakukannya. Begitu Bu Wati, ya, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya baik, Ustazah semua pertanyaan sudah saya sampaikan begitu ya. Ini sebagai penutup, tentu kita menginginkan dalam kehidupan sehari-hari kita ingin bisa sabar dan pastinya sukses. Seperti yang dikatakan tadi bahwa butuh perjuangan begitu ya, dan tentunya butuh pertolongan Allah agar kita dimampukan. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar agar dalam menjalani apapun yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tetap sabar dan mengutamakan sholat

0: apa yang bisa disampaikan Ustazah?
1: Ya, terima kasih. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Betapa pentingnya kita memahami bahwa sabar dan sholat sebagai sarana sukses, karena sabar dan sholat merupakan kunci pertolongan Allah untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kami selalu berharap mudah-mudahan seluruh pendengar yang mengikuti acara ini tentunya semoga kita semua lulus menghadapi ujian dari Allah, baik ujian berupa kenikmatan maupun ujian berupa keburukan. Berharap ketika diuji kebaikan, semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Ketika diuji sesuatu yang tidak menyenangkan, kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Untuk itu, kami selaku pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Rofa mengucapkan terima kasih. Ini saat ini menjelang Idul Adha, barangkali ada yang mau mengamanahkan kurbannya ke Panti Asuhan kami. Kami yang sudah tersalur, kami ucapkan jazakumullah khairan kafiro. Semoga Allah berikan balasan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami selalu berharap mudah-mudahan seluruh pendengar selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan agar kita semua dapat meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ila nur. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma ja'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya, dan terima kasih seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan dari para pendengar. Semoga kita terus dimampukan begitu ya, untuk menjadi umat yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi besok tentunya dengan tema-tema yang lain, sembari terus memperdalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sari berita, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat lulusan universitas menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Pendengaran La Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55% atau turun 0,06% dibandingkan Februari 2025. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55%. Angka tersebut turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 3,61 persen. Adapun jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tercatat mencapai 25,14 juta orang atau bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu sebanyak 24,25 juta orang telah bekerja, sedangkan 892,64 ribu orang masih menganggur. Statistisi ahli madya BPS Jawa Timur, Nurul Andriana, menyebut peningkatan angkatan kerja turut mendorong kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78%. Angka tersebut naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari 2025. Hal ini menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. TPT lulusan universitas pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen disusul lulusan SMA sebesar 5,75% dan SMK 5,73%.
3: Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 Provinsi Jawa Timur sebesar 3,55%, sekitar 3-4 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Jadi kalau kita melihat perkembangan selama Februari 2025 ke Februari 2026, proporsi penduduk pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah, SMP, SMA, dan Diploma 1, 2, 3 memang mengalami peningkatan. Sementara untuk jenjang pendidikan SMK dan Diploma 4, S1, dan S2, dan S3 menunjukkan penurunan pada Februari 2025 sampai Februari 2026.
2: BPS menilai perubahan struktur ekonomi termasuk berkembangnya sektor digital dan jasa turut mempengaruhi pola ketenaga kerjaan di Jawa Timur. Karena itu penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi tantangan penting agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kerja, penyediaan informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan job fair. Anik Hasana melaporkan.
4: Pemerintah menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri di Indonesia. Kondisi ini disebut menjadi tantangan besar di tengah situasi ketenaga kerjaan global yang belum stabil. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, berdasarkan survei BPS tahun 2025, terdapat sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Selain itu, jumlah pekerja sektor informal masih sedikit mendominasi dibanding sektor formal. Menurut Isnarti, ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan jabatan menjadi penyebab utama sulitnya masyarakat memasuki dunia kerja. Rendahnya kemampuan digitalisasi dan soft skill juga menjadi kendala.
5: Mengatasi permasalahan-permasalahan ini termasuk permasalahan terkait dengan keluhan pencari kerja yang mengeluh bahwa lapangan kerja sangat terbatas, tetapi di sisi lain pemberi kerja juga mengeluh kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.
4: Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kerja, pemagangan, penyediaan informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan job fair. Pemerintah berharap langkah itu dapat mempercepat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja dan menekan angka pengangguran nasional. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memfasilitasi legalitas pengusaha tambang galian C selama tidak melanggar aturan tata ruang dan ketentuan perundang-undangan. Andri Santoso melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memfasilitasi pengusaha tambang untuk mengurus legalitas usaha pertambangan galian C selama tidak melanggar aturan tata ruang dan ketentuan perundang-undangan. Ketua Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan penertiban tambang galian C ilegal tidak hanya sebatas monitoring di lapangan. Sebelumnya tim lintas sektoral juga telah memanggil puluhan pemilik tambang ilegal guna dimintai klarifikasi. Menurut Teguh, pemerintah membuka ruang asistensi perizinan bagi pelaku usaha tambang yang masih beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Namun, aktivitas pertambangan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dipastikan wajib ditutup karena melanggar ketentuan negara.
7: Kita sudah membuat satu kesepakatan dalam berita acara, maka yang pertama, Pemda akan memfasilitasi teman-teman yang akan mengajukan izin. Kita akan bantu prosesnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepakati juga bahwa teman-teman akan segera mengurus ya, segala sesuatunya terkait perizinan. Tetapi apabila nanti dalam batasnya izin operasional tidak keluar, maka otomatis mereka secara sadar akan menutup tambang-tambang yang tidak berizin. Dan itu yang punya kewenangan adalah SDM provinsi.
6: Tim terpadu juga menegaskan komitmennya dalam menertibkan eksploitasi alam secara masif dengan tetap memperhatikan regulasi serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan alam hingga potensi bencana. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Polres Tuban mengamankan 3 tersangka kasus peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Desa Grabakan. Berikut laporan Witra Adila.
8: Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabakan. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono mengatakan jika tersangka tersebut adalah WTM 44 tahun, SLM 38 tahun, dan WTO 50 tahun. Aksi ini bermula pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100 ribu palsu di Pasar Wage, Desa Grabakan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi, namun petugas koperasi menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut yang dianggap palsu. Hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib.
9: Sementara masih di Pasar Wage, berarti baru pertama kali ketemu melakukan tindak pidana, langsung kita dapat informasi dan kita lakukan. Tadi sudah kami jelaskan pada saat di press release, tersangka WTO mendapatkan dari platform media, akun sosial media, platform.
10: Platformnya dilacak juga di, ya, dilacak.
9: Sementara kita masih dalami untuk percepatan memberikan informasi kepada masyarakat, kita melakukan press release terlebih dahulu.
8: Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang kertas pecahan 100 ribu palsu, uang tunai asli senilai 538 hasil kembalian transaksi, serta 1 unit ponsel dan beberapa barang belanjaan pasar. Atas perbuatan tersebut, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upayanya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma melaporkan.
11: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
12: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
13: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
11: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Aru Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindito saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG, Kabupaten Kediri. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
15: Nah, bayangkan usianya sudah sepuh, masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK, tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya nggak masalah.
14: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanindito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
16: Nakes, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke posyandu dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi?
14: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desa 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggelar serangkaian kegiatan inovatif yang bertujuan membangun kreativitas sekaligus memperkuat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Berikut laporan Farin Regi.
17: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggelar serangkaian kegiatan kreatif bagi pendidik, orang tua, dan anak-anak. Lomba tersebut bertajuk Talent Teacher dan Ayah Bunda Bercerita dengan tujuan membangun kreativitas sekaligus memperkuat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Wakil Ketua TP PKK Lamongan, Jana Atianta Dias, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang inspirasi bagi para pendidik PAUD agar terus berkembang dan menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif bagi anak didik. Sementara Lomba Air Bunda bercerita, para orang tua dan anak tampil mendongeng dengan menyisipkan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
18: Harapannya tentunya dengan mengadakan lomba seperti ini, baik itu bagi pendidik, wali murid, dan juga anak-anak PAUD bisa tetap kreatif dengan adanya lomba, kan bisa memotivasi mereka untuk bagaimana berkompetisi dengan baik, dan tentunya dari lomba ini bisa men-trigger, bisa memancing untuk mereka melaksanakan praktek-praktek baik selanjutnya.
17: Kemudian Sekretaris Dinas Kabupaten Lamongan, Rianto, berharap agar para guru PAUD mampu menjadi inspirasi bagi anak didik melalui kreativitas dan bakat yang dimiliki.
19: Kalau kemarin lombanya kan itu guru ya, tujuannya guru menjadi inspirasi. Kalau hari ini lomba Ayah Bunda Bercerita, tujuannya untuk chemistry antara orang tua dan murid, jadi ayah bunda dan anak-anaknya.
17: Melalui lomba-lomba tersebut, baik pendidik, orang tua maupun anak-anak dapat terus termotivasi untuk berkompetisi secara sehat dan menerapkan praktek-praktek baik dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
0: Tradisi undu-undu di GKJW Mojowarno Jombang kembali digelar. Tradisi ini menampilkan perpaduan unik antara nilai religi Alkitab dan pelestarian budaya lokal. Chantia melaporkan.
20: Tradisi undu-undu di GKJW Mojowarno kembali digelar dengan penuh antusiasme, menampilkan perpaduan unik antara nilai religi Alkitab dan pelestarian budaya lokal. Dalam proses arak-arakan tahun ini, terdapat 7 bangunan persembahan yang diarak menuju gereja yang berasal dari 5 blok jemaat, 1 pepatan, dan perwakilan rumah sakit. Kusnoro Hadi, selaku wakil ketua satu kepanitiaan, mengungkapkan bahwa tradisi yang telah berlangsung sejak tahun 1931 ini tetap bertahan kuat karena adanya kesadaran jemaat untuk memberikan persembahan hasil bumi secara sukarela, serta regenerasi yang terus berjalan. Keistimewaan undu-undu kini telah diakui secara luas sebagai warisan budaya tak benda yang masuk dalam agenda wisata resmi Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur.
21: Ya, sebetulnya kan undu-undu ini memadukan antara budaya dan religi ya. Jadi mungkin ini satu-satunya undu-undu di GKJW yang memadukan budaya itu dengan religi, dengan Alkitab gitu, sehingga itulah yang menarik gitu, bagaimana budaya ini bisa tetap bertahan dari sejak tahun, kalau arah-arahan itu sejak tahun 1931 sampai sekarang, dan itu masih terus berlangsung dan terus ada regenerasi itu, yang karena undu-undu ini kan sudah menjadi warisan budaya tak benda yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi bagian tidak hanya Mojowarno tetapi Kabupaten Jombang dan mungkin bahkan Jawa Timur gitu ya, sehingga karena ini sudah masuk agenda wisata Jawa Timur dan juga Kabupaten Jombang, maka ini harus tetap dilakukan untuk membangun kebersamaan.
20: Menariknya, perayaan ini tidak hanya melibatkan jemaat Kristen, tetapi juga merangkul umat Muslim penganut agama lain melalui kegiatan seperti malam seni budaya lintas agama. Semangat kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan latar belakang inilah yang menjadi alasan utama mengapa tradisi ini terus dipertahankan dan diharapkan semakin semarak di masa depan. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola menilai peluang timnas Indonesia U17 lolos ke babak berikutnya akan semakin berat. Berikut laporan Oni Arianto.
22: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai peluang timnas Indonesia U17 lolos ke babak berikutnya semakin berat. Kondisi tersebut terjadi setelah kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B. Menurut Alif Safiar, posisi timnas Indonesia saat ini sulit untuk menggeser Qatar di peringkat kedua klasemen. Kendati demikian, Alif Safiar minggu siang tetap mengapresiasi kemenangan Indonesia atas Cina pada pertandingan sebelumnya. Alif Safiar menilai masyarakat perlu melihat perkembangan timnas U17 secara objektif dan berdasarkan fakta.
23: Berat, karena sesungguhnya saya bukan tidak mengapresiasi kemenangan atas Cina gitu. Tentu saya mengapresiasi, tapi itu saya menganggap itu sebagai sebuah kejutan. Tetapi PR-nya adalah ini U17 ini kita nggak bisa menganggap bahwa pelatih muda melatih tim muda, nggak begitu. Kalau Nova Arianto melatih tim muda misalnya, tapi kan dia dapat ilmunya dari Sintayong, itu fakta gitu. Dan dia mempraktekannya dengan sangat baik.
22: Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 sebelumnya sukses mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Namun pada laga berikutnya, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 0-2. Timnas Indonesia U17 dicatwalkan akan melakoni laga terakhir grup B menghadapi Jepang pada 12 Mei 2026. Timnas Jepang telah memastikan lolos ke babak berikutnya setelah meraih hasil sempurna di babak fase grup. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup rutin warta pagi, kita dengarkan paket feature dengan topik melon hidroponik yang selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
2: Sinyalnya jelek banget di sini, harus kita keluar dari hutan ini. Maksudnya ya, Kak, ya benar-benar enggak ada sinyal di sini, Kak.
3: Iya. Saya kok tertarik ada yang kuning, gede ya, gitu.
2: Mana, Kak?
3: Aduh.
2: Coba ambil, Kak.
4: Itu.
2: Mana?
4: Yang kuning.
2: Loh, itu yang besar, yang
4: ini juga apa?
3: Yang di sini loh.
2: Yang mana, Kak?
4: Ini yang menyendiri. Salah tanam. Yang ini loh,
2: Pak. Seratnya lah, seratnya.
4: Oh, serat.
2: Ya,
3: serat. Yang ini loh. Yang gede.
2: Oh, ini, Kak.
3: Oh, oh. Atau yang sana tadi tuh, yang
2: ini,
3: kuning
2: ini
3: sana.
2: Besar, Mbak. Ya, mau metik sendiri dah. Mau metik sendiri dah.
5: Kerja di malam hari tidak menyurutkan semangat wanita beranak empat, Titis Amala, dalam mengais rezeki. Di tengah angin malam dengan udara yang lumayan membuat gerah, wanita cantik ini membiasakan diri menunggu pengunjung melihat berbagai melon hidroponiknya. Berharap masih ada pengunjung yang datang di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak cuma melihat hasil panennya, tetapi juga memetik dan membawa pulang melon yang dipilih.
24: Saya suka buka usaha dan saya ingin mandiri secara finansial. Jadi ya sebisa mungkin saya membuka usaha yang waktunya fleksibel untuk mengurusi anak-anak begitu, Kak.
5: Hidroponik dipilih Titis Amala karena kendalanya lebih sedikit dibandingkan menanam melon dari bawah tanah. Hasil panen melon hidroponiknya bahkan sudah masuk ke beberapa supermarket.
24: Kalau untuk pasarnya, selain buka wisata petik melon sendiri, itu bisa kita masuk ke supermarket besar seperti Hoki, Superindo, Hero. Mitra kita ada sudah masuk. Kita juga ingin nyetok di supermarket-supermarket besar.
5: Titis Amala berharap pemerintah memperhatikan petani melon hidroponik dengan hasil panennya yang bisa digunakan dalam program MBG.
24: Harapannya pemerintah lebih memperhatikan petani-petani melon agar menggunakan melon ini untuk MBG, karena menurut saya gizinya sangat banyak selain buah yang lain.
5: Wanita yang memiliki usaha salon ini optimis sektor pertanian akan terus berkembang. Karena itu dia mengajak generasi muda juga menjalankan usaha di sektor pertanian.
24: Usaha pertanian kedepannya itu akan sangat berkembang. Jadi menurut saya Gen Z ini harus mencoba untuk berkebun, bertani, beternak gitu. Selain buah ini masih banyak lagi seperti sayuran hidroponik yang menurut saya cuannya alhamdulillah lumayan.
5: Sementara itu, dosen biologi Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Dr. Arif Yahya mengatakan generasi muda yang menggeluti hidroponik harus memiliki rasa gemar menanam.
25: Pertama dipersiapkan itu tentu saja rasa suka ya. Suka menanam, itu dulu. Suka menanam, kemudian digerakkan lagi oleh motivasi ingin berwirausaha. Karena hidroponik itu kan harus bisa dijual hasilnya. Kalau hasilnya itu hanya untuk seneng-senengan aja gitu, saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Karena orang kan punya rasa bosan. Nah kalau itu bisa dijual, mampu menjual ya, itu nanti akan termotivasi, ya keberlanjutannya bisa terjamin. Kemudian terkait ilmu apa yang perlu dikuasai, saya rasa tidak perlu ada ilmu yang dikuasai. Jadi coba-mencoba, belajar, tanya-tanya, memang awalnya gagal. Ya, makanya harus ada yang ngajari, tutornya harus pas.
5: Menurutnya, efisiensi penggunaan air ada dalam hidroponik, tetapi tetap ada kekurangannya. Kalau ada tanaman yang terkena penyakit, maka semua tanaman dalam satu tandon juga akan terkena penyakit.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi untuk edisi awal pekan Senin 11 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan juga tetap sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Sembari mungkin ya, temani Anda berkendara ataupun juga sedang menikmati menu sarapan pagi, tentunya kami akan hadirkan komposisi dan informasi untuk Anda. Sekitaran Jalan Pemuda pagi ini mendung tipis begitu ya. Bagaimana tempat tinggal Anda? Line telepon bisa Anda gunakan juga untuk berinteraksi bersama kami, berbagi kabar bagaimana pantauan arus lintas, cuaca, agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. 5345474 atau WA 081331x992. Tentu dalam menjalani kehidupan kita selalu menginginkan kebahagiaan begitu ya. Tadi sempat disinggung juga begitu ya, bahwa dalam program Mutiara Pagi, kalau misalnya pengen hidup tenang, hidup bahagia, sukses, jangan lupa sabar dan juga sholatnya yang ditingkatkan. Dan tentunya begitu ya, setiap hari kita berharap apapun yang kita lakukan ini membuahkan sesuatu hal yang baik, utamanya kebahagiaan. Sering kita juga dengar ya, jangan lupa bahagia ya. Itu sering kali kita dengar. Dan pagi ini begitu ya, saya mau buka dengan satu informasi pendengar. Semoga ini memotivasi kita juga untuk terus menikmati hidup dan terus berbahagia begitu ya. BPS, Badan Pusat Statistik, itu merilis daftar provinsi paling bahagia di Indonesia berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan pendengar. Dan hasilnya, wilayah Indonesia Timur yang mendominasi posisi teratas. Sementara tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk 10 besar. Wah, ada apa ini? Dan Maluku Utara itu menempati peringkat pertama, disusul Kalimantan Utara dan juga Maluku begitu ya. Kebahagiaan dalam survei ini enggak hanya diukur dari faktor ekonomi aja, tapi juga kualitas hubungan sosial gitu ya, rasa aman, kesehatan, pendidikan hingga makna hidup. Dan di tengah posisi Indonesia yang berada di peringkat 87 dunia dalam World Happiness Report 2026, data ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang hangat dan kuatnya rasa kebersamaan itu masih menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, meskipun kita seringkali bilang bahwa kebahagiaan kita nggak bergantung dari orang lain begitu ya, tapi agaknya dengan kondisi lingkungan sosial kita itu juga sangat mendukung begitu ya, bagaimana kita bisa mewujudkan bahagia itu sendiri. Gimana untuk pagi hari ini? Semoga kita masuk kategori orang-orang yang bahagia. PR-nya adalah Pulau Jawa nggak masuk dalam 10 provinsi paling bahagia di Indonesia, karena peringkat pertamanya Maluku Utara, disusul Kalimantan Utara, ada Maluku, ada Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Apa kabar dengan Pulau Jawa? Semoga kita masih tetap bisa menjadi orang-orang yang berbahagia meskipun gak masuk dalam predikat itu.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Ahmad Ikhwan bin Marsud, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Menur 2, nomor 36, RT 01, RW 01, Kelurahan Menur, Kumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Batia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 413, /2026/PA/SBY antara Suciati binti Soim sebagai penggugat dan Ahmad Ikhwan bin Marsud sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini. Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan, terus kita ingatkan bagi Anda yang berkendara pagi ini, jangan lupa hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Biasanya jam-jam sibuk begitu ya, beberapa kawasan di kota Surabaya kondisinya cukup padat begitu ya. Nah kalau misalnya juga ya, gak keburu waktunya, kalau misalnya Anda melintas di perlintasan kereta api, ya jangan diserobot lah. Lebih baik telat daripada itu membahayakan juga berkaitan dengan perjalanan Anda. Nah, kalau beberapa pekan yang lalu fokus kita gitu ya berkaitan dengan kecelakaan di perlintasan kereta api. Nah, ada upaya memang kalau di Jawa Timur sendiri ketika kita berbincang bersama dengan teman-teman Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI Jatim beberapa waktu yang lalu, ada cukup banyak perlintasan sebidang liar begitu ya yang ada di Jawa Timur, dan ini sangat berpotensi begitu ya bisa memunculkan terjadinya kecelakaan. Nah, berkaitan hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya itu menutup 9 perlintasan sebidang liar di tahun 2026 ini. Mahendro Trangbawono, manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya menyebut total perlintasan yang ditutup sejak tahun 2020 itu ada sekitar 139 titik. Dan tujuannya memang untuk menekan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang yang sistem pengamanannya tidak memadai. Ada yang swadaya dari masyarakat gitu ya, karena nggak ada penjaganya, kemudian nggak ada palang pintunya. Nah itu sangat rentan terjadinya kecelakaan begitu ya. Jadi keberadaan perlintasan liar menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan karena dibuka tanpa izin serta tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan sesuai ketentuan. Banyak jumlahnya di Jawa Timur. Dan ia juga meminta masyarakat tidak membuka kembali perlintasan ilegal lagi. Jadi penutupan perlintasan liar ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan bersama, dan ia menghimbau masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan ilegal karena sangat membahayakan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan. Dan hingga April 2026 kemarin ada 435 perlintasan sebidang di wilayah operasi KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut sebanyak 130 perlintasan dijaga oleh KAI, 140 perlintasan dijaga pemerintah daerah, 60 perlintasan dijaga pihak eksternal, dan 87 perlintasan tidak dijaga, serta masih terdapat 18 perlintasan liar. Sementara perlintasan sebidang liar yang telah ditutup KAI Daop 8 Surabaya bersama pemerintah daerah, itu di tahun 2020 ada 20 perlintasan. Kemudian selang satu tahun, 2021, ada 16 perlintasan. Kemudian di tahun 2022, itu ada 28 perlintasan. Kemudian 2023 ada 18. Ada 15 perlintasan di tahun 2024, dan di tahun 2025 totalnya ada 33 perlintasan. Serta di tahun ini ada 9 perlintasan. Ya, ini yang kemudian memang ya, kalau ada upaya untuk menutup perlintasan sebidang liar, ya harapannya tidak dibuka kembali begitu ya. Banyak kalau di Surabaya sekitaran Ahmad Yani itu ada beberapa juga yang ditutup begitu kan ya, karena memang tidak ada palang pintunya, kemudian tidak berpenjaga dan sebagainya. Nah ini harapannya memang bisa menjadi kesadaran kita bersama, karena ya biasanya sih masyarakat ini membantu gitu ya, berupaya untuk swadaya membantu, namun agaknya ketika ada di jam-jam yang mungkin tidak dijaga gitu ya, ini juga sangat-sangat membahayakan, sehingga ada upaya dari PT KAI untuk bisa menutup perlintasan sebidang liar, harapannya tidak dibuka kembali oleh masyarakat.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari Asha selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Maki bin Ahmad umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kedinding Luar Gang Kemuning 2 nomor 7 RT 18 RW 01 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjaran Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 494 /P.G/2026/PA.SBY antara Lindawati binti Misdi sebagai penggugat dan Maki bin Ahwat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Satu lagu dari Tulus dengan 1000 tahun lamanya saya putarkan juga spesial untuk Anda. Lagu yang dipopulerkan oleh Jikustik begitu ya di tahun 2000-an masih enak untuk bisa kita dengarkan di pagi hari ini. Dan tentunya juga ya saya mau bagikan satu kabar untuk Anda pendengar. Jadi berkaitan dengan pengungkapan judi online internasional gitu ya yang berhasil digerebek, Polri ini menegaskan berkaitan dengan komitmennya dalam memberantas praktek perjudian online dan kejahatan cyber lintas negara yang melibatkan warga negara asing. Jadi langkah tegas tersebut dilakukan tentunya untuk memastikan Indonesia tidak dijadikan basis operasi jaringan judi daring maupun penipuan digital internasional. Dan dalam penggerebekan judi online internasional begitu ya, dalam pengungkapan terbarunya, aparat itu berhasil mengamankan 321 warga negara asing yang terkait jaringan judi online internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Dan kasus ini menjadi salah satu operasi terbesar dalam penanganan kejahatan digital transnasional sepanjang tahun ini. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penegakan, Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri ini mengatakan, penindakan terhadap jaringan judi online ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional dari dampak kejahatan digital. Dan menurutnya, praktek perjudian online itu tidak hanya melanggar hukum, tapi juga memicu kerugian besar bagi masyarakat. Dampaknya dinilai meluas begitu ya, mulai dari persoalan sosial hingga ancaman terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dan Polri menilai pengungkapan kasus yang melibatkan ratusan warga negara asing tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan digital dan tindak pidana transnasional.

regional. Dan penanganan kasus ini juga disebut sejalan dengan program Asacita Prabowo Subianto Presiden yang menitikberatkan pada penguatan penegakan hukum dan keamanan nasional. Turno Yudo menegaskan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan. Aparat kepolisian kini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para pelaku serta mengembangkan jaringan yang diduga terhubung dengan sindikat internasional lainnya. Dan memang ini ya, ada pengungkapan terbaru begitu ya, warga negara Indonesia juga dalam kasus judi online internasional. Dan ini yang bersangkutan pernah bekerja di Kamboja. Jadi ini fakta baru begitu ya, berkaitan dengan pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta begitu ya. Dan seorang warga negara Indonesia WNI yang turut diamankan dalam operasi tersebut diketahui pernah bekerja di Kamboja sebelum bergabung dalam aktivitas judi online di Indonesia. Ini ada juga pengungkapan berkaitan dengan hal tersebut karena penyelidikan juga terus berlanjut begitu ya. Brigjen Pol Wira Satya Triputra, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, itu mengatakan bahwa informasinya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap WNI yang ditangkap bersama ratusan warga negara asing lainnya pada hari Minggu kemarin begitu ya. Meski demikian, polisi masih mendalami peran pasti dari WNI tersebut dalam jaringan judi online internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower. Jadi memang pada hari Sabtu yang lalu begitu ya, Polri ini melakukan penggerebekan terhadap praktek judi daring berskala internasional dan menangkap total ada 321 orang. Dan dari jumlah tersebut 320 orang diketahui merupakan warga negara asing. Para WNA ini diamankan, dititipkan ke penahanan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk proses lebih lanjut. Dan berdasarkan data kepolisian, mayoritas tersangka itu berasal dari Vietnam, sekitar 228 orang. Kemudian ada 57 itu warga Cina, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, kemudian 3 warga Malaysia serta 3 warga Kamboja. Sementara satu-satunya WNI yang ditangkap dalam kasus tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim Polri. Nah, ini tentu itu tadi ya, menjadi komitmen dari Polri sesuai dengan Asacita Presiden Prabowo Subianto bahwa berkaitan dengan kasus judi online itu memang benar-benar harus mendapatkan perhatian serius. Ya, tentu kita tidak ingin begitu ya, ada kerugian-kerugian besar yang kemudian dialami. Karena kalau kita bicara tentang judi online, wah sudah banyak kasusnya di Indonesia dan kita juga sudah lihat dampaknya juga luar biasa. Itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Dan lepas dari itu nanti, Anda begitu ya, kami juga undang untuk bisa memberikan pendapat komentar Anda dalam opini publik begitu ya. Sehingga Anda juga bisa menyampaikan begitu ya, berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sesaat lagi ya. Lepas dari itu nanti kita akan kembali lagi melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas